0: Pendengar, kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta.
1: Minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Supadio Pontianak dan langsung meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kuburaya. Presiden tiba sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan. Kemudian menuju posko penanganan karhutla untuk melihat kondisi lapangan dan menerima pemaparan, perkembangan kebakaran, serta sebaran titik panas. Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto mengatakan Presiden telah memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
3: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kuburaya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran, itu 50 unit, dan juga menambah personil, itu kurang lebih 100. Begitu juga yang lain tentang pengepuran, itu akan diindeksikan.
2: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat KASA A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
4: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari BPBD juga sudah menyiapkan, kemarin ada di belakang di gudang sudah siap. Hanya saja tadi disampaikan dari BPBD dan kami monitor dari BMKG, karena kondisi potensi awan yang kurang mendukung. Kami dapat informasi diprediksi tanggal 23 bisa ada potensi awan yang bisa disemai, sehingga bisa menumbuhkan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya untuk waterbombing itu adalah salah satu hal yang terakhir, karena kalau sudah masif tentunya akan tingkat kesulitannya juga akan tinggi. Apalagi sudah meluas, waterbombing akan sangat kerepotan.
2: Dengan tambahan dukungan personel dan armada udara, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya memutuskan untuk memundurkan jam masuk sekolah bagi siswa madrasah dan sekolah agama lainnya karena semakin memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan.
7: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya mendorong penyesuaian kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah. Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya turut mengambil langkah dengan mengimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk menyesuaikan jam masuk sekolah serta memperketat penggunaan masker bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya, Haji Supiani, kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan warga sekolah dari paparan kabut asap yang semakin pekat. Penyesuaian jam belajar juga diharapkan dapat mengurangi aktivitas siswa pada saat kualitas udara masih kurang baik. Sekolah juga diminta memastikan siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kegiatan luar ruangan juga perlu dibatasi hingga kondisi udara kembali membaik.
8: Untuk anak-anakku semuanya, ya dari madrasah khususnya, agar supaya tetap menjaga kesehatan dan pakai masker, dan juga kami sudah memberikan himbauan ya untuk pelaksanaan pembelajaran itu dimulai dari jam 7. Tapi yang lainnya bisa diselesaikan sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat kondisi udara sekarang ini. Dan tentu juga yang terpenting adalah guru dan orang tua selalu memberikan memberikan motivasi kepada anak-anaknya.
7: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga menetapkan jam masuk siswa SD dan SMP diundur menjadi pukul 8 pagi. Pendidikan anak usia dini atau PAUD menerapkan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut kembali dipertegas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprapi Koranan, yang juga menekankan agar pihak sekolah terus memantau perkembangan kualitas udara dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi terkini. Apabila kualitas udara terus memburuk, lanjut Aprapi Koranan, tidak menutup kemungkinan semua sekolah akan menerapkan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh.
6: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan untuk bantuan pendidikan SD maupun SMP. Sampai saat ini ada beberapa yang masuk laporan itu melalui sekolah-sekolah atau kantor pendidikan. Yang makanya kita kumpul dengan semua kepala sekolah sehingga lahirlah surat penyesuaian jam belajar yang kedua ini.
7: Dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, sekolah diharapkan meningkatkan pengawasan penggunaan masker dan mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Agak jauh bijaksana melaporkan.
5: Palangkaraya Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Rian Suryadi melaporkan.
9: Dan barang-barang tadi Anda lihat itu baru kira-kira 20%. Masih banyak tergini.
5: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan, pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama selama masa tanggap darurat dan berada di pengungsian. Bantuan PMI tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sandang, perlengkapan ibadah, kemudian hunian darurat, penerangan, kebutuhan rumah tangga, hingga bantuan bagi kelompok rentan. Bantuan selanjutnya nantinya akan didistribusikan secara bertahap ke 7 kabupaten di Flores.
9: Jadi itu yang kita ingin memenuhi kebutuhan yang paling banyak di antara distrik. Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, di samping juga kebutuhan dasar yang lain.
5: Di kesempatan yang sama, anggota Palang Merah Indonesia Maumere, Yosef, turut menjadi korban gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Usai gempa, Yosef langsung menghubungi PMI Maumere, Nagakeo, dan Kupang untuk meminta bantuan. Karena menurutnya PMI Maumere bergerak cepat dengan mendirikan tenda dan membantu masyarakat yang terdampak.
10: Sejam 6:20, saya menjadi korbannya. Saya berlindung di bawah meja bersama istri saya sambil menyaksikan rontoknya gedung. Setelah itu saya telpon PMI Maumere, telpon Ende, dan telpon Kupang. Puji Tuhan pada saat itu dari Maumere langsung bikin tenda dan PMI pertamalah yang membantu masyarakat yang jatuh di laut.
5: Selain membawa bantuan PMI, kapal yang diberangkatkan dari terminal domestik IPCC juga mengangkut bantuan logistik dari sejumlah lembaga lain. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Tuhan berikan kemudahan sehingga selamat itu.
5: Memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan seperti di Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
11: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini,

0: Kita dalam satu minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggok ini.
1: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Satria Kridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
2: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur termasuk Kediri dan sekitarnya itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September, Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
1: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Ana Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup. Setiwagung melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja dan calon pengantin hingga masa kehamilan, menyusui, bayi, dan balita. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau Dinas PPAPP DKI Jakarta, Leni Yuningsih menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan memverifikasi keluarga sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi sesuai kondisi masing-masing keluarga. Menurutnya, pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan karena dampaknya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
5: Karena itu pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Intervensi harus dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pendekatan siklus hidup yaitu sejak masa remaja, calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, kemudian masa menyusui hingga periode bayi dan balita.
4: Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta juga memberikan edukasi kepada para kader posyandu agar dapat mendampingi keluarga dalam upaya pencegahan ini. Sementara itu, dokter spesialis anak Kurniawan Satria Denta mengatakan pencegahan stunting juga membutuhkan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin melalui posyandu agar masalah dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin.
6: Jadi semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin besar peluang perbaikan. Ini adalah prinsip kenapa kita harus posyandu rutin itu di sini. Kalau setiap bulan nggak posyandu, ya gimana cara kita tahu? Kalau setiap bulan nggak diperiksa, gimana kita cara tahu? Kalau misalnya dia ada serat berat badannya, ada masalah di ASI-nya, kita nggak tahu.
4: Merujuk data status gizi di Jakarta, pada tahun 2025, sebanyak 19.500 orang termasuk dalam kategori stunting. Pemprov DKI Jakarta menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 15% pada tahun ini dan turun menjadi 14,2% pada tahun 2027. Adapun beberapa langkah untuk mencegah stunting dapat dilakukan sejak remaja melalui screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemenuhan gizi seimbang terutama protein hewani, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan makanan pendamping ASI bergizi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam yang menyebabkan satu anak buah kapal dinyatakan hilang. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kapal kargo MV RMS Team yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran asal Turki menjadi sasaran serangan drone yang belum diketahui dilakukan oleh pihak mana. Dari dunia olahraga, Indonesia menjadi juara FIFA Continental Championship 2026 Asia Football Council setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, Indonesia memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia, di mana pada partai final Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
7: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Putu, silakan. Brigadir Putu, silakan laporannya.

0: Iya, kita masih coba untuk terhubung kembali ya dengan Brigadir Putu yang ada di MTMC Korlantas Polri ya, untuk menyampaikan informasi lengkapnya bagaimana situasi lalu lintas di berbagai wilayah seperti di wilayah Jakarta di Slipi Palmerah Jakarta Barat, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan. Ada juga nanti info mengenai Simpang Japanan.
1: Semanggi yang akan menuju ke Grogol, Petamburan ataupun Pejompongan pagi hari ini terpantau lancar. Adanya perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan itu pun kurang lebih hanya 50-100 meter ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Namun, pemirsa perlu diantisipasi akan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Palmerah yang akan memasuki gerbang tol Slipi ataupun kendaraan yang memutar balik dari arah Tomang. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol pagi hari ini terpantau lancar. Begitupun dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang pagi hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan maupun Slipi saat ini terpantau lancar. Belum juga terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan pada minggu pagi hari ini. Namun pemirsa perlu diantisipasi akan adanya aktivitas masyarakat yang melakukan olahraga pagi hari ini di kawasan Senayan, sehingga kami harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Kemudian lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke Gatot Subroto di jalur arteri pagi hari ini juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian kita lihat bersama lalu lintas di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Slipi ataupun Tomang terpantau lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Walaupun lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar di beberapa arah, kami himbau tetap untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas di luar kota Jakarta, tepatnya di Jawa Timur, di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Kondisi lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Begitupun dari arah Malang yang akan menuju ke Surabaya. Selanjutnya lalu lintas dari arah Malang yang akan menuju ke Mojokerto atau dari arah atas yang akan menuju ke kanan, pemirsa, pagi hari ini juga masih terpantau lancar. Dan pemirsa, di kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur ini didominasi oleh kendaraan berat seperti truk ataupun bus, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Antisipasi akan banyaknya masyarakat pejalan kaki yang menyeberang ataupun berlalu lalang di kawasan ini. Tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, hal ini demi keselamatan kita bersama. Dan selanjutnya para pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari Lingkar Kudus, Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas saat ini dari arah Pati yang akan menuju ke Demak atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan bawah, pagi hari ini lalu lintas sudah terpantau cukup ramai. Terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi pada pagi hari ini yang akan mengarah ke Demak yang didominasi oleh kendaraan besar seperti truk pengangkut barang ataupun truk kontainer. Sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas untuk tetap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda. Terlihat juga dari arah Pati yang akan menuju ke Demak Kota, Kudus ataupun Terminal Kudus, atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kiri bawah, saat ini lalu lintas terpantau lancar. Terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 10 hingga 15 kendaraan ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Antisipasi akan adanya pertemuan arus di kawasan ini. Tetap perhatikan rambu dan juga marka jalan yang berlaku. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan terkait data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam telah terjadi 204 kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 41 orang luka berat, dan 276 orang luka ringan. Dari 204 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 99% terjadi pada jalan non-tol. Sehingga kami tidak bosan-bosannya mengajak Anda para pengguna jalan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTFC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 0858715006669. Demikian, saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Kita kembali ke Pak Zaini di studio. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan salam presisi.
2: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

0: Info Cuaca.
1: Selamat pagi pendengar di berapa Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Banda Aceh. Pagi ini kita ikuti informasi perakiran cuaca. Saya sudah bersama perakirawan BMKG ada Angga Derita yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk edisi hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Angga.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang.
1: Apa kabar pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat Bang.
1: Sehat ya. Untuk edisi hari ini, hari Minggu, bagaimana informasi perakiran cuaca di sepanjang hari ini untuk Provinsi Aceh, Bang Angga?
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar sekalian di Pro 1. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca. Khususnya edisi hari ini, bertepatan hari Minggu 23 Agustus 2026. Secara umum, kami BMKG melihat hari ini wilayah Aceh masih cukup kering, sehingga pada pagi hari kami pantau belum berapa terus hujan, artinya secara umum masih dalam kondisi cerah berawan. Kemudian siang hari juga kami pantau sama, artinya secara umum cerah berawan dan belum terdapat potensi hujan. Kemudian pada sore hari terdapat potensi hujan, intensitasnya hujan ringan untuk wilayah Aceh Jaya, Aceh Barat, kemudian Aceh Singkil, dan juga untuk wilayah tengah, baik dari Gayalues, Aceh Tenggara, dan juga wilayah Benar Meriah. Sementara untuk wilayah lainnya, kami pantau dalam kondisi cerah berawan. Kemudian pada malam hari, kondisi hujan cenderung membaik dan menghilang, secara umum wilayah Aceh dalam kondisi cerah berawan. Artinya memang hari ini wilayah Aceh masih secara umum dalam kondisi cerah berawan. Terdapat potensi hujan, hanya hujan ringan untuk sebagian kecil wilayah Aceh pada sore hari. Angin sendiri hari ini berasal dominan masih berasal dari selatan hingga ke barat. Kecepatan dirasakan masih cukup nyaman, berkisar antara 5 sampai 15 km per jam, artinya masih dalam kondisi normal. Namun perlu kami informasikan masih terdapat adanya potensi angin kencang khususnya untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya dan sekitarnya. Kemudian juga dapat kami laporkan khususnya lintasan penyeberangan, karena biasanya angin ini akan berdampak terhadap peningkatan tinggi gelombang. Khususnya penyeberangan Banda Aceh Sabang hari ini mungkin ada masyarakat akan berwisata atau melakukan penyeberangan. Kami pantau hari ini gelombangnya masih cukup baik, berkisar dalam kategori rendah hingga sedang, 0,5 sampai 1,25 meter, artinya masih cukup baik dan cukup aman untuk penyeberangan maupun pelayaran. Sementara lintas barat, baik dari Calang Sinabang, Melabuh Sinabang ataupun Labuan Haji Sinabang, kami pantau juga gelombangnya sama Bang, yaitu dalam kategori tenang hingga rendah, berkisar antara 0,5 sampai 1,25 dan juga masih cukup baik untuk kapasitas pelayaran. Namun perlu kami informasikan khususnya untuk perairan Samudra Hindia Barat Aceh, di mana untuk wilayah ini biasanya terdapat aktivitas nelayan. Itu kami melihat adanya potensi gelombang tinggi ini dapat mencapai lebih dari 2,5 meter. Artinya sudah seharusnya menjadi perhatian untuk aktivitas nelayan. Kemudian juga terakhir, karena memang saat ini kita sedang dalam puncak musim kemarau, dan juga kita sudah dihebohkan dengan beberapa adanya potensi karhutla. Untuk wilayah Aceh sendiri, ini kami pantau hari ini masih terdapat potensi karhutla yang cukup tinggi merata di wilayah Aceh. Khususnya untuk wilayah tengah ini dalam kategori merah, artinya potensi karhutlanya masih cukup tinggi untuk wilayah tengah. Sementara untuk wilayah lainnya di Aceh Besar, kemudian di wilayah Aceh Jaya dan juga Aceh Selatan, ini kami lihat juga potensi kekeringan lahannya masih cukup tinggi. Dan juga Nagan Raya Bang, ini juga kami pantau memang potensi karhutlanya masih cukup tinggi. Sementara untuk wilayah lainnya, wilayah utara dan sekitarnya itu masih cukup aman.
1: Baik. Artinya ini untuk hari ini masih terpantau untuk titik panas ya. Mungkin boleh sampaikan beberapa titik panas yang terpantau untuk hari ini Bang Angga.
2: Baik, untuk tanggal 22 sendiri, artinya kemarin itu kami mencatat terdapat sekitar 67 titik panas, hotspot, di mana beberapa konsentrasi tinggi itu terfokus untuk wilayah tengah, yaitu di Aceh Tengah, dan juga wilayah Aceh Besar. Dan hari ini juga kami perkirakan potensinya masih sama, itu terfokus untuk wilayah tengah dan Aceh Besar, karena memang hari ini potensi hujan masih cukup minim, artinya meskipun ada potensi namun hanya hujan ringan. Sementara kami lihat potensi penyinaran matahari masih cukup tinggi dan masih cukup panjang, artinya memang potensi karhutla masih cukup tinggi Bang.
1: Masih cukup tinggi ya. Baik, adakah himbauan untuk masyarakat sendiri sedang mendengarkan, apalagi yang ingin membuka lahan dengan cara membakar ini Bang Angga?
2: Baik, sosialisasi kepada masyarakat karena memang kebiasaan-kebiasaan tradisional yaitu membuka lahan dengan cara dibakar ini masih ada dan umumnya masih terjadi untuk wilayah tengah ataupun wilayah barat atau Penagan Raya. Maka kami himbau untuk masyarakat untuk tidak melakukan acara tersebut karena kondisi tersebut dapat berpotensi menyebarluaskan terjadinya karhutla. Kemudian juga untuk masyarakat yang kebiasaan membakar sampah di tempat terbuka, ini kami himbau untuk lebih waspada dan lebih dipantau karena khawatirnya nanti potensi angin masih ada, pembakaran juga dapat terjadi. Kemudian juga khususnya kepada kaum adam ataupun bapak-bapak, ini kami himbau untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan karena memang percikan api yang kecil dengan kondisi dry intrusion yang cukup kering ataupun permukaan lahan cukup kering ini dapat menimbulkan percikan api yang dapat berdampak terhadap peningkatan potensi terjadinya titik panas, begitu Bang.
1: Baik, terima kasih banyak atas informasi program cuaca untuk hari ini Bang Angga Tirta.
2: Terima kasih kembali Bang.
1: Baik, Assalamualaikum, selamat menyambut akhir pekan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Harus saya sampaikan satu informasi, Polresta Banda Aceh menangkap pria asal Kabupaten Aceh Besar berinisial QZ, usia 41 tahun, yang diduga melakukan pelecehan seksual berupa sodomi terhadap anak di bawah umur secara berulang. Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh Kompol Miftahul Diza Fezuno di Banda Aceh hari Sabtu kemarin mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan ibu kandung korban yang merasa curiga terhadap perubahan perilaku anaknya. Kasus tersebut dilaporkan melalui laporan polisi Polresta Banda Aceh tertanggal 11 Desember 2025. Dugaan tindak pidana terjadi pada November 2025 lalu di sebuah rumah di salah satu desa dalam Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar. Berdasarkan hasil penyidikan, kata Zia, korban yang masih berusia 4 tahun diduga mengalami tindakan pencabulan atau sodomi secara berulang. Peristiwa tersebut diketahui setelah ibu korban menanyakan kondisi anaknya pada Minggu 30 November 2025 sekitar pukul 21 karena melihat adanya perubahan tingkah laku pada korban. Dari hasil penyidikan, polisi memperoleh informasi bahwa terduga pelaku berada di sebuah bengkel di Desa Ajun, Kecamatan Pekanbada, Aceh Besar pada Kamis 20 Agustus sekitar pukul 13.20. Diza menuturkan dalam penanganan perkara tersebut, penyidik telah melakukan pemeriksaan ahli atau observasi, mengumpulkan alat bukti, serta melaksanakan gelar perkara. Polisi juga berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk melengkapi berkas perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

Ya, berikan dimanapun Anda berada, Badan Pengelola Migas Aceh atau BPMA bersama Kementerian ESDM dan sejumlah pihak mulai memverifikasi sumur minyak rakyat di Aceh Timur. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat regulasi dan menata pengelolaannya agar lebih aman. Dan verifikasi berlangsung 20 hingga 21 Agustus 2026 lalu. Dan di 4 kecamatan, yakni Biren Bayun, Rantau Perlak, Pedawa, dan Darul Ihsan. Kepala BPMA Mawardi Nur mengatakan verifikasi ini menjadi langkah penting untuk menata sumur minyak masyarakat dan pengelola nantinya diarahkan agar lebih terukur, aman, dan berkelanjutan. Verifikasi mencakup aspek legalitas, keselamatan kerja, dan perlindungan lingkungan. Langkah ini mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025. BPMA juga membentuk tim khusus atau task force sumur minyak masyarakat, dan tim ini bertugas mempercepat verifikasi, menata kelembagaan, dan juga mengintegrasikan produksi sumur rakyat dengan sistem pengelola KKKS. Menurut Mawardi, pengelola yang sebelumnya dilakukan secara tradisional perlu diarahkan menjadi kegiatan legal dan profesional. Dengan begitu, sumur minyak rakyat diharapkan bisa meningkatkan penerimaan negara dan ekonomi daerah. BPMA juga mendorong keterlibatan BUMD, koperasi, dan pelaku UMKM sebagai pengelola resmi. Langkah tersebut diharapkan membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar. Sementara itu, masyarakat menyambut positif proses verifikasi

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM dan masih bersama saya Dimas pagi hari ini, tanda waktu menunjukkan pukul 8.40 menit. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama Forum Tokoh Peduli Aceh Barat membangun rumah layak huni untuk Zureti, warga Desa Pasijit, Kecamatan Woyla Barat. Bantuan ini menjadi bentuk kepedulian sosial melalui gerakan sedekah masyarakat. Sebelumnya, Zureti bersama anak-anaknya tinggal di rumah yang sangat tidak layak. Rumah tersebut berdinding pelepah rumbia, berlantai tanah, dan belum memiliki listrik. Bupati Aceh Barat Tarmizi mengapresiasi gerakan Forum Tokoh Peduli Aceh Barat, dan forum ini menggalang sedekah masyarakat setiap Jumat sore dengan sumbangan mulai dari 100.000 hingga 1 juta rupiah. Ketua Forum Adami Umar mengatakan pembangunan satu rumah membutuhkan dana sekitar 118.800.000 rupiah. Biaya tersebut lebih efisien karena seluruh dana amanah digunakan untuk pembangunan tanpa mengambil keuntungan. Forum Tokoh Peduli Aceh Barat menargetkan pembangunan 2 hingga 3 rumah setiap tahun. Dan ke depan forum juga berencana membantu pelajar kurang mampu melalui beasiswa dan mendukung pengembangan UMKM. Gerakan yang baru berjalan sekitar 4 bulan ini mengusung tema investasi akhirat. Forum mengajak masyarakat terus berbagi dan membantu warga yang membutuhkan.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glenn. Dan Adik Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat nama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Banda Aceh, 97.7 FM.

0: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
1: Pendengar Pertamina Patraniaga Regional Sumatera bagian utara memastikan pasokan BBM subsidi di Aceh tetap mencukupi. Penyaluran dilakukan sesuai kuota dan aturan pemerintah. Di Kabupaten Pidi, kebutuhan BBM subsidi meningkat cukup signifikan. Kondisi ini dipengaruhi perpindahan konsumen dari BBM non-subsidi dan meningkatnya kendaraan di jalur lintas timur Aceh. PJS Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Sumbagut Silvani Mayes Tuhariani mengatakan penyaluran Pertalite di PD naik 109% dari konsumsi normal. Sementara itu penyaluran biosolar meningkat hingga 114% setelah perubahan harga. Untuk menjaga ketersediaan, Pertamina melakukan penyesuaian penyaluran BBM di sejumlah SPBU. Pengaturan kendaraan juga dilakukan agar antrian tidak mengganggu lalu lintas. Pertamina turut memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi. Penertiban dilakukan terhadap kendaraan yang diduga melakukan pelangsiran bersama aparat keamanan. Dan Pertamina juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum. Lembaga penyalur yang terbukti melanggar aturan akan dikenai sanksi, bahkan bisa sampai pemutusan hubungan usaha. Dan Pertamina mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan. Masyarakat juga diminta menjaga ketertiban saat berada di area SPBU agar penyaluran berjalan aman dan lancar.
2: Generasi muda Aceh punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

0: Ina, sakuya alina marisa miyule?
1: Sapu aliman jobu, Ana.
0: Ya, no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So, DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, terlalu sabu, Ndi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

Oke, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dan juga masih dengan suara saya Dimas di pagi hari ini. Cuaca begitu bagus seperti diinformasikan oleh BMKG tadi, memang di sepanjang hari atau kita lebih banyak cuaca cerah berawan ya. Dan kalaupun ada hujan, ya hujan di intensitas rendah dan durasi yang singkat begitu. Dan juga tetap diimbau untuk Anda masyarakat atau ingin membuka lahan untuk menghindari dengan cara membakar ya, karena juga titik panas yang cukup banyak juga pagi tadi disampaikan ya, dan ini rawan terjadinya kebakaran dan kita sama-sama harus menjaga untuk menghindari kecelakaan atau karhutlah kebakaran hutan dan lahan gitu ya. Dan pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 9:36 waktu Indonesia Barat. Saya masih menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda di pagi hari ini. Kita bersama itu juga sampai nanti tuntas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

0: depan gimana?
1: Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dalam Banda Aceh siang ini. Bersama saya Arso yang akan menemani Anda hingga di pukul 11 dalam dialog Idola Indonesia Layak Anak. Pendengar, Tsunami Aceh menjadi bagian dari sejarah yang meninggalkan banyak pelajaran berharga. Salah satunya tentang pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana, terutama bagi anak-anak sebagai generasi penerus. Kesiapsiagaan bukan sekedar mengetahui apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi juga membangun keberanian, pengetahuan, keterampilan, serta lingkungan yang aman dan ramah anak. Lalu, bagaimana pengalaman Tsunami Aceh dapat menjadi bekal bagi anak-anak masa kini agar lebih siap, tangguh, dan mampu melindungi diri dalam situasi darurat? Semua ini akan kita bahas dalam Dialog Idola Indonesia Layak Anak bersama Nur Rahman, Fungsional Ilmu Kebencanaan BPBD Kota Banda Aceh, dan Amrina Habibi, SHMH, Dewan Pembina Yayasan Rumah Lentera Habibi. Baik, kita sapa. Yang pertama ada Pak Nur Rahman. Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar di siang hari ini?
2: Oh, luar biasa baik kali hari ini ya.
1: Ya, panas jadi.
2: Luar biasa panasnya hari ini.
1: Iya, luar biasa ini cuaca di luar. Baik, berikutnya ada narasumber kita Ibu Nur Rahman. Ibu Nur Rahman, Ibu Amrina Habibi maksud saya. Assalamualaikum, Ibu Amrina.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sehat, Bu?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Baik, ini kita mulai dari Ibu Amrina dulu ya, karena Ibu Amrina ini tidak bersama kita hadir di studio nih. Jadi kita ingin bertanya dari perspektif Bu Amrina ini. Ibu Amrina, dari perspektif perlindungan anak ini, Bu, mengapa kesiapsiagaan menghadapi bencana juga penting menjadi bagian dari upaya mewujudkan Indonesia layak anak, Bu?
3: Karena sebagaimana kita pahami, anak itu kan punya 4 hak dasar ya, yeah, yang kemudian harus kita pastikan, kita berikan, kita penuhi, kita lindungi ya, kita promosikan juga, baik hak hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan maupun partisipasi. Nah, aktualisasi hak ini ketika terjadi bencana, maka anak sebagai kelompok yang paling rentan tentunya akan menerima dampak yang sangat luar biasa. Maka sewajarnya lah kita sejak dini memastikan, memberikan informasi yang tepat kepada anak sehingga anak memiliki resiliensi ya untuk bisa menolong dirinya sendiri ketika terjadi bencana, dan syukur-syukur juga bisa menolong kelompok anak yang lain.
1: Baik. Ya,
3: dan kalau misalnya mau dikaitkan dengan apa Indonesia layak anak ya, bahwa kita tahu ada 5 klaster terkait dengan pemenuhan hak anak dalam bingkai KLA, termasuk klaster kelembagaan dan kecamatan layak anak dengan desa layak anak. Maka indikator kebencanaan dalam wujud perlindungan itu adalah tulang ya, tulang inti gitu ya. Tulang inti kalau diibaratkan dalam tubuh manusia itu, tulang belakang itu kan paling panjang ya, yang paling panjang, paling mempengaruhi kehidupan kita. Maka tentu dia punya pengaruh dan dampak yang luar biasa.
1: Baik, ketika terjadi bencana, Bu, anak merupakan salah satu kelompok yang membutuhkan perhatian khusus. Apa saja kebutuhan dan hak anak yang harus tetap dipenuhi dalam situasi kebencanaan?
3: Saya langsung mengkaitkannya mungkin dengan 24 indikator KLA, terutama yang berkaitan dengan perwujudan sekolah aman bencana ya, sesuai dengan tema besar kita. Yang pertama misalnya Pak, kita lihat pada klaster 1 yang dikenal dengan hak sipil dan kebebasan. Indikatornya bisa kita lihat apakah ada kebijakan yang kemudian menjamin anak mendapatkan informasi tentang haknya ya. Misalnya kaitannya kewajiban satuan pendidikan untuk dapat mensosialisasikan hak anak saat bencana. Bagaimana jalur evakuasinya? Anak harus tahu lari kemana, gitu kan? Makanya dalam perjalanan kita selama ini mendampingi sekolah-sekolah, itu kita mendorong sekolah-sekolah memiliki mekanisme kerjasama dengan BPBA, gitu ya, BPBD, untuk secara rutin itu memberikan sosialisasi kepada anak-anak. Yang kedua, jika dikaitkan dengan klaster 2, ya, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, tentu indikatornya adalah ada kesiapsiagaan keluarga untuk menghadapi bencana. Hubungannya dengan sekolah adalah sekolah memiliki kewajiban untuk ikut serta mengajak orang tua, ya, agar paham bagaimana menyiapkan tas siaga dan juga memperkenalkan kepada anak titik kumpul keluarga, ya. Kemudian dikaitkan dengan klaster 3, kesehatan dasar dan kesejahteraan. Indikatornya anak ketika bencana terjadi itu harus benar memiliki akses air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan saat darurat, gitu ya. Hubungannya tentunya sekolah aman bencana wajib punya toilet yang berfungsi saat gempa, C3K, akses air, ruang aman, gitu ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan klaster 4, pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya, ini utamanya. Apa indikator ada sekolah ramah anak itu? Kalau sub-indikator KLA-nya terpenuhi. Satu, kita lihat ada tidak kebijakan sekolah aman bencana ditandai dengan SK kepala sekolah. Ada tidak tim siaga bencana yang intinya ada guru, siswa plus komite. Ada tidak simulasi evakuasi minimal 2 kali setahun, gitu ya. Kemudian juga dilihat pada bangunan, apakah bangunan sekolah sudah aman, ditambah ada jalur evakuasi. Kemudian juga kita juga harus memastikan ada zona merah, ya, gitu ya, ada rambu-rambu gitu. Kemudian bagaimana dengan jaminan materi pengurangan risiko bencana di kurikulum? Ya kan, yang kami pikir ini harus selalu kita perkenalkan, kita sosialisasikan. Karena apa? Asih adalah rawan bencana, apalagi dalam kondisi yang panas, ya. Kalau kata orang zaman dulu kan, saya juga nanti lebih tepatnya kepada narasumber satu lagi. Kalau orang zaman mengatakan kalau suasana bumi itu panas, tidak ada hujan dalam waktu yang apa, dalam jangka waktu yang lama, potensi gempa itu akan sering terjadi katanya. Dan memang kalau saya sendiri mengamatinya, ada benarnya, ya, pada saat bumi ini sangat panas, gempa itu terjadi.
1: Gejala alam, Bu, ya?
3: Iya, benar. Kemudian yang paling penting juga adalah kaitannya ada tidak sudut informasi bencana dan peta evakuasi. Nah, artinya apa? Kalau 6 hal ini minimal, ya, 6 hal minimal ini tidak dipenuhi, maka satuan pendidikan itu belum bisa kita katakan sebagai sekolah yang ramah anak. Kemudian yang terakhir, kalau kita lihat pada klaster 5, perlindungan khusus, ya, anak dalam situasi darurat dan bencana itu harus dipastikan mendapatkan perlindungan, ya. Di mana hubungannya dengan satuan pendidikan? Sekolah harusnya memiliki data yang terpilah, ya. Data terpilah, semakin terpilah dia semakin makin baik. Apalagi ketika keterpilahan itu mampu memperlihatkan data-data anak dengan disabilitas, anak yatim. Artinya apa? Ketika nanti terjadi evakuasi, kelompok-kelompok anak kan kelompok rentan. Kalau dengan disabilitas kan tambah rentan. Benar, ya. Jadi dalam evakuasi mereka tidak akan ketinggalan. Ada perlakuan yang juga kemudian menjamin mereka itu tetap terlindungi. Termasuk mungkin, ya, mendorong bagaimana sih SOP kemungkinan anak itu bisa hilang, kan? Seperti itu. Mungkin baik. Seperti itu dulu, Mas.
1: Baik, terima kasih, Bu Amrina. Kita ke Pak Nur Rahman. Pak Nur Rahman, ini Tsunami Aceh menjadi salah satu peristiwa yang memberikan banyak pelajaran tentang pentingnya kesiapsiagaan. Apa pelajaran utama yang perlu dipahami anak-anak masa kini dari peristiwa tsunami itu?
2: Baik. Pada dasarnya, anak-anak memang wajib mengetahui mitigasi bencana peringatan dini. Jadi kita lihat di Jepang. Di Jepang itu dari usia dini itu sudah diajarkan tentang mitigasi bencana. Di Jepang ini kita bisa mengambil konsep seperti itu untuk kita ajarkan kepada siswa-siswa atau murid-murid atau anak usia dini di kota Banda Aceh itu untuk dijadikan pedoman. Tapi posisinya saat ini kita adalah generasi-generasi sekarang ini memiliki pendapat dia sendiri tentang mitigasi bencana. Jadi kemarin itu juga kita sudah membuat Bapak, yang kayak Ibu bilang tadi, namanya SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Untuk di wilayah Kota Banda Aceh itu sudah ada. Sudah ada Satuan Pendidikan Aman Bencana, tapi pergerakannya kita sangat lambat. Kenapa saya bilang sangat lambat? Karena posisinya kita masih meminta persetujuan dari dinas-dinas yang memang terkait tentang mitigasi bencana. Seperti itu. Jadi saat ini ada 17 sekolah yang sudah kita bentuk SPAB, Pak. Jadi ada peta yang sudah kita petakan untuk SD SMP sekota Banda Aceh ini di kawasan yang memang rawan tsunami dan gempa. Jadi ada beberapa wilayah yang memang sudah kita tetapkan dan sudah kita bentuk SPAB, termasuk wilayah-wilayah yang memang permintaan buat kita. Jadi kayak wilayah yang memang tidak terdampak tapi meminta untuk menjelaskan tentang edukasi, SPAB, ya, mitigasi ini. Jadi kita datang, Pak. Kita datang, kita jelaskan dengan cara terperinci dan terstruktur seperti itu. Karena kita juga susah, Pak, memahami bahasa anak sekarang, ya.
1: Benar.
2: Jadi bahasa anak sekarang ini susah kita pahami. Jadi kita datang ke sekolah, yang kita didik itu bukan anak murid, Pak. Tapi gurunya. Kenapa seperti itu? Pada dasarnya di Permendikbud tahun nomor 33 tahun 2019 tentang pendidikan aman bencana, di situ ada poin-poin yang sudah menjelaskan kayak mana pembentukan SPAB tersebut. Jadi dari tahap audiensi, tahap sosialisasi, terus itu tahap simulasi, Pak. Ada tiga tahapan dia. Jadi yang kami targetkan sekarang ini itu memang bukan ke muridnya tapi ke gurunya, karena apabila nanti bencana kembali terjadi, itu yang langsung berhubungan sama muridnya itu adalah guru.
1: Guru.
2: Jadi kami itu kapan datangnya? Kami itu datangnya 72 jam setelah bencana. Jadi makanya yang kami didik itu adalah gurunya dulu. Sedangkan guru yang ada di Kota Banda Aceh ini, itu hampir dari 1200 sekian orang, itu pengalaman untuk mitigasi bencananya itu cuma 20%. Jadi apabila kembali lagi, moga ya tidak kita, Pak, ya, apabila kembali lagi kayak gempa yang saat ini kita rasakan, yang saat ini rekan-rekan kita rasakan di NTT kemarin itu, itu mendapat tekanan dari kementerian bahwasanya kenapa tidak diajarkan dari sejak dini. Kenapa tidak diajarkan dari sejak dini? Kita ajarkan sejak dini, generasi sekarang itu bukan generasi yang kayak dulu kita ajarkan. Kalau generasi dulu kita ajarkan itu memahami, tapi kalau sekarang kita ajarkan banyak bermain. Seperti itu.
1: Jadi harus pakai trik juga.
2: Trik, Pak, juga, ya. Betul.
1: Bermain sambil belajar gitu.
2: Iya, betul sekali.
1: Mungkin gurunya lebih tahu, ya.
2: Iya,
1: makanya
2: betul.
1: Di mitigasi ke gurunya dulu.
2: Ke gurunya,
1: ya,
2: dulu. Itu. Jadi memang gurunya ini memang kita harus kita didik, harus kita memang harus memahami dulu mitigasi bencana. sana, apalagi di kawasan-kawasannya. Kita lihat aja nih, contoh SD 7. SD 7 di sampingnya itu laut. Jadi SD 7 sampingnya itu laut, apabila kembali terjadi kembali
1: bencana
2: gempa, tsunami dengan ruangan atau gedung yang memang baru setelah tsunami didirikan udah beberapa 30 tahunan ya, itu gedung apabila gempa terjadi maka akan patah, akan rubuh gitu. Jadi inilah konsep-konsep yang harus kita jelaskan kepada sekolah bahwasanya mitigasi ini sangat penting untuk generasi yang akan datang. Sekarang yang kita jelaskan ini generasi yang memang generasi harus kita ajak bermain dulu ini, baru memahami dia. Habis itu generasi sekarang kan juga generasi yang memang harus kita edukasi secara digital, tidak lagi secara buku karena sudah malas membaca buku kayaknya seperti orang ini seperti itu.
1: Baik, seberapa penting nih pendidikan kebencanaan dikenalkan kepada anak-anak sejak usia dini dan seperti apa bentuk edukasi yang paling mudah dipahami oleh mereka? Ini kan tadi Pak Nur Rahman bilang anak-anak sekarang kalau dibuat seperti PowerPoint ini lebih senang ya.
2: Iya betul.
1: Baik, silakan Pak.
2: Jadi tahun ini rencana akan kita masukkan Pak, kurikulum kebencanaan di sekolah. Kenapa kurikulum kebencanaan di sekolah ini harus kita masukkan? Kita juga berpengalaman pada tsunami yang kebelakang. Pada saat itu dari hampir 200 korban jiwa itu 70%-nya itu anak-anak. Ya, jadi anak-anak ini bermain waktu kejadian, bermain dengan konsepnya itu tidak tahu apa-apa. Jadi dalam tahun ini insya Allah kita akan masukkan kurikulum kebencanaan di setiap sekolah dan pembentukan SBAP. Dulu namanya SMAP, Sekolah Madrasah Aman Bencana. Sekarang itu sudah menjadi SBAP, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Jadi sekolah yang sudah kita tetapkan ini sudah kita ajarkan, sudah kita ini setelah kita bentuk SBAP itu kita tidak meninggalkan ya Pak. Jadi kita tanyakan kembali ini sudah sampai mana progresnya. Jadi sudah kita tetapkan bahwasanya setiap setahun sekali, setahun mungkin dua kali itu membuat simulasi Pak. Simulasi kan kita di RPB itu kita ada 9 bencana yang melanda Kota Banda Aceh, termasuk angin kencang Pak ya. Angin kencang itu luar biasa tuh memang, karena kalau kita lihat aja kejadian yang anak di SD berapa ada yang kemarin tuh yang meninggal karena mereka bermain di luar, asbes jatuh dari atas meninggal itu Pak. Jadi itulah salah satu yang akan kita edukasi saat ini untuk mitigasi bencana tersebut.
1: Jadi ini jadi berhubungan dengan bencana-bencana yang sering melanda Kota Banda Aceh ya. Dan ini kalau situasi yang seperti ini bahayanya seperti apa gitu ya?
2: Ya betul, betul sekali. Karena memang untuk Kota Banda Aceh ini nggak bisa kita prediksi kembali, Pak. Kalau dulu orang zaman kita dulu kan, kalau udah masuk bulan Safa itu udah bulan yang curah hujannya turun, ya kan memang betul. Tapi tiba-tiba udah naik lagi hujannya, habis itu udah ada angin kencang lagi. Ya, itulah disitulah kita mulai agak panik Pak. Dengan kapasitas anggota kita apabila terjadi bencana juga memang sangat kurang seperti itu. Jadi kita harapkan kepada guru itu sudah bisa memahami dan sudah bisa memberi pengajaran kepada anak-anaknya untuk bahwasanya terjadi angin kencang jangan di lapangan loh, masuk ke dalam semua seperti itu. Jadi dari itulah kita harus kita pelajari sampai saat ini untuk bisa kita kasih, kita edukasi tentang mitigasi bencana. Karena bencana ini bukan kita yang minta.
1: Enggak ada tanggalnya.
2: Tidak ada tanggalnya, betul sekali.
1: Tidak ada tanggalnya. Terima kasih Pak Nur Rahman. Kita kembali ke Ibu Amrina. Ini bagaimana Bu orang tua dapat mempersiapkan anak menghadapi bencana tanpa menimbulkan ketakutan, kecemasan atau kekhawatiran yang berlebihan Bu?
3: Iya, tadi kan berkaitan dengan Pak Nur Rahmat sampaikan juga. Artinya kalau kita bicara soal kesiapsiagaan, kita ingin harusnya ya orang dewasa, mau guru, mau orang tua di rumah itu mampu kemudian memberikan memberikan informasi kah, skill kah, yang kemudian menempatkan anak itu punya kuasa ya atas dirinya sendiri. Maknanya apa? Ketika informasi yang kita sampaikan, tujuan utamanya adalah bukan anak itu trauma pada peristiwa tsunami, tetapi tujuannya adalah kalau tsunami datang lagi, anak kita akan bisa menolong dirinya dan juga temannya. Kan seperti itu. Nah, artinya jangan sampai anak takut, tapi tahu ya, tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah, tentunya kalau berkaitan dengan orang tua ya, saya pikir orang tua harus menyediakan waktu ya, dan juga memiliki informasi terlebih dahulu, harus cakap terlebih dahulu untuk kemudian bisa menjadi teman ya, menjadi sahabat, bahkan menjadi konselor kepada kepada anaknya. Dan orang tua harus, kalau dalam konteks sekolah ya, orang tua harus terlibat ya, harus terlibat secara aktif. Misalnya ya, pertama menjelang anak tidur ya, atau waktu-waktu lain yang berkualitas yang kemudian mampu dilakukan oleh orang tua kepada anak, informasi tentang mitigasi kebencanaan ya perlu disampaikan ya oleh orang tua kepada anak. Tapi mohon untuk tidak menggunakan jangan takut, tapi orang tua harus bilang begini, kalau terjadi tsunami, kita harusnya melakukan A, B, C, ya. Contohkan ketenangan, maka anak juga akan meniru ekspresi dan tindakan orang tua, kan seperti itu, ya. Kemudian, saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Arhamat tadi. Kalau menyampaikan informasi kepada anak sekarang itu kan berbeda dengan anak zaman dulu, karena memang kita hidup di dunia yang berbeda ya, dan apa sudah ada title ya yang kemudian diberikan, ada Gen Z segala macam gitu.
1: Beda
3: kan.
1: Generasi
3: dan,
1: Bu ya.
3: Benar. Dan dalam agama Islam pun kan sebenarnya juga sudah diingatkan kita ya agar mendidik anak kita itu sesuai dengan masanya, kan seperti itu. Dan saya bersepakat bahwa yang namanya bermain ya, bermain itu sebagai salah satu hak dasar anak, harus kemudian dilihat bermain ya belajar, belajar ya bermain, kan seperti itu ya. Belajar ya bermain, bermain ya belajar gitu. Ketika gempa kuat, misalnya ya, yang paling sederhana, orang tua harus mampu menyampaikan kepada anak, nggak perlu kita menunggu sirine. Kalau misalnya guncangan itu cukup kuat gitu ya, lebih dari 20 detik, ya kita tentu harus segera bersiap untuk mencari tempat yang lebih tinggi. Ada istilahnya 3L ya, lari gitu ya, lari lebih tinggi. Nah, begitu juga ketika air surut kan, ketika anak-anak misalnya nih dengan kawan-kawannya sedang apakah praktek lapangan di laut ya, bahwa itu adalah fenomena alam sebagai sebuah kode, maka anak harus tahu laut, laut itu menjadi aneh, maka dia harus lari, kan seperti itu. Nah, kemudian jalan evakuasi. Nah, jalan evakuasi juga adalah hal yang perlu diperkenalkan. Ada kan beberapa bangunan ya, masjid kah, atau bukitkah gitu ya. Tempat itu dari dini itu sudah harus diperkenalkan kepada anak. Kalau perlu ya orang tua di jalan sore-sore dengan anak itu, ini nak, ini kalau gempa ya anaknya, kita harus lari kemari, jalannya dari jalan ini. Kalau perlu ya, itu ya, kalau bisa dilatih, itu dari awal sudah disampaikan. Dan persoalan panik, panik itu kan adalah musuh yang paling utama ya Pak ya, dalam situasi apapun. Ya, musuh utama paling besar itu adalah panik. Artinya apa lawan dari panik? Kecakapan untuk tenang itu harus dibangun, ya harus dibangun. Kemudian keterampilan wajib lainnya yang juga harus diajarkan oleh orang tua kepada anak adalah drop, cover, hold on, ya saat gempa. Ini kan ada lagunya ya, kalau saya tidak salah, lindungi kepala, masuk kolong meja, ya kan, ya, dan benar. Itu perlu dilatih. Ya, kemudian hafal 3 jalur evakuasi. Bagaimana dari rumah, dari sekolah, dan bisa jadi ketika anak berada di tempat lain, gitu ya. Ketika sedang bermain, harus jalan kaki, jangan nunggu jemputan. Nunggu jemputan duluan disambar, kan seperti itu. Titik kumpul keluarga adalah sebuah kesepakatan yang kita juga harus sampaikan. Nah, kalau nanti terjadi bencana, kita berpisah, kita ketemunya di mana? Di masjid raya kah? Di posko gampung inikah? Ya, kalau perlu itu tempel di kulkas ya. Kemudian kesiapan tas siaga ya, go bag. Ini saya masih menyiapkannya Pak. Saya menyiapkan 1-2 koper yang saya isi dengan selimut, kain sarung, baju dalam gitu ya. Dan beberapa hal penting yang memang sangat sangat dibutuhkan. Dan untuk anak, tas itu ketika disiapkan kan tentu tidak boleh berat. Ini kalau posisinya di rumah kan tentunya seperti itu. Dan yang paling penting adalah ayolah kita mengajarkan anak-anak kita juga untuk mengenali tanda alam ya. Seperti kata Pak Nur Rahmat tadi, angin, ayo jangan di luar ya. Karena angin adalah sebuah resiko. Dan yang terakhir menurut saya juga adalah cara mengajarkan anak biar enggak trauma. Karena pastikan angin, air, api ya, itu adalah sesuatu yang mengerikan buat anak. Bukan anak aja, orang dewasa pun banyak trauma dengan angin, air, api gitu ya. Cerita dan dongeng menurut saya, apalagi anak-anak yang usia SD, cerita dongeng, dan ini sangat sangat mempengaruhi ya proses penerimaan. Apalagi kalau dongeng menjelang tidur ya. Katakanlah kita tidak bercerita tentang tsunami, tapi kita bisa menceritakan misalnya si kura-kura yang lari ke bukit tinggi gitu ya. Karena apa? Karena laut sedang marah. Sisipkan pesan itu, karena biasanya anak akan lebih mudah menerima. Dan kaitannya tadi dengan Pak Rahmat ya, simulasi atau drill di sekolah ini juga menjadi hal yang penting. Dan anak itu kan suka sekali menerima hadiah ya Pak ya. Dalam proses drill, kalau memang ada anak dengan sangat istimewa bisa merespon dengan baik, berikan hadiah-hadiah itu akan dikenang dan informasi itu akan lengket di kepala mereka ya. Yang berikutnya, anak-anak pasti suka lagu dan menggambar ya, buat jinglenya ya dengan bahasa yang bisa dimengerti ya. Kemudian orang tua saya pikir juga penting peta sederhana ya, arah evakuasi dari rumah kita ke jalan yang mana ya, itu adalah sebuah hal-hal yang saya pikir paling dasar untuk kita berikan kepada anak kita. Prinsip utamanya, bencana itu terjadi semua orang harus dibantu, tapi minimal kecakapan dasar membantu diri sendiri adalah sebuah hal yang menurut saya tidak bisa kita tawar-menawar, Pak.
1: Baik. Kita ke Pak Nur Rahman kembali. Pak Nur Rahman, ini dalam kondisi bencana seperti gempa tsunami, apa saja pengetahuan dasar yang wajib dimiliki ya, agar mereka tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan diri, Pak?
2: Iya. Jadi kita bisa kita lihat ya. Sampai saat ini di kota Semelu, Kabupaten Semelu itu menidurkan anak saja mereka menunggakan syair semong. Mengingatkan dari bayi saja diayunkan itu lebih kurang bahasanya apabila terjadi gempa maka pergilah ke bukit. Nah gitulah bahasa yang satu-satu saya ini kan. Jadi dari kecil saja orang Semelu itu sudah diajarkan. Kita bisa gak kita mengajarkan seperti itu? Tidak bisa sekarang. Sekarang titik fokusnya, jangankan ini orang tua saja sudah banyak berharap kepada guru untuk mendidik. Zaman sekarang kita lihat itu real. Dan itu real. Jadi saat ini untuk kita didik itu kita sudah buat buku edukasi, Pak. Buku edukasi terhadap anak usia dini tentang mitigasi bencana, habis itu tentang apa dan berbuat apa nanti anak-anak tersebut apabila terjadi bencana. Yang harus kita lakukan untuk saat ini, Pak, pemerintah Kota Banda Aceh juga sudah membuat program yang memang luar biasa bagusnya. Itu sekolah ramah anak, Pak, ya. Itu salah satu program yang memang akan kita sisip mitigasi-mitigasi yang memang harus kita selesaikan. Karena ada 122 sekolah di Kota Banda Aceh yang memang rentan terhadap tsunami. Kalau kita baca peta rawan tsunaminya itu ada 122 sekolah. Yang 122 sekolah ini apa sudah ada apa belum? Belum. Belum sama sekali tentang mitigasi bencana ini, belum sama sekali. Nah, jadi apa BPBD Banda Aceh ini apa tugasnya? Yaitu sedang kita kerjakan berlahan, pelan untuk kita selesaikan itu. Jadi saat ini untuk apa saja yang sudah kita ajarkan kepada anak-anak tentang mitigasi bencana itu, alhamdulillah yang sudah kita lakukan itu dari 16 sekolah dan hampir 1000 siswa itu sudah memahami, walaupun tidak full memahami tentang mitigasi bencana tersebut, tapi mereka sudah tahu apabila di sekolah terjadi bencana gempa, mereka sudah tahu kemana larinya. Apabila terjadi tsunami, kemana mereka lari, sudah juga orang itu tahu. Karena kita pahami untuk mitigasi bencana di Kota Banda Aceh ini harus melalui tahapan-tahapan yang memang tidak mudah bagi kita. Pemerintah Kota Banda Aceh ini juga berperan aktif untuk mitigasi bencana ini. Yang saat kita lakukan saat ini itu ada dua program yang memang sudah kita kasih kepada masyarakat, yaitu pertama itu SPAB itu untuk sekolah, Bapak. Habis itu ada dua namanya Destana. Destana itu Desa Tangguh Bencana. Jadi tidak sekolah aja yang tangguh bencana nanti, tetapi desa pun akan kita buat tangguh bencana. Dan program yang satu lagi ini, yang program kita harapkan ini akan berjalan, yaitu program Katana, Keluarga Tangguh Bencana. Ada tiga program yang memang akan kita lakukan untuk mendekatkan kita kepada masyarakat, bahwasanya apabila terjadi bencana-bencana next selanjutnya kita sudah tahu. Dan tidak memakan korban banyak. Dan kita harapkan dalam kondisi seperti ini guru, siswa juga harus diberi motivasi-motivasi yang memang harus kita lakukan. Karena banyak sekarang kalau kita lihat guru pun juga tidak terlalu open tentang mitigasi bencana ini, Pak. Jadi kayak udah angin kencang gitu, ya udah anak-anak bermain ya udah bermain, tidak diopen apa-apa keadaan.
1: Baik.
2: Seperti
1: ini
2: itu.
1: Jika terjadi gempa dan tsunami, apa ini hal dasar apa yang wajib diketahui oleh anak-anak nih yang harus dilakukan?
2: Itu. Jadi ada bernyanyi ya, kayak ibu tuh tadi bilang ya. Bila ada gempa, lindungi kepala. Bila ada gempa, hindari kaca-kaca. Bila ada gempa, masuk ke kolong meja. Bila ada gempa, lari ke alam terbuka. Itu nyanyian yang waktu kita masuk ke SPAB itu tetap saya nyanyikan tuh, Pak. Karena itu nyanyian memang masuk di kepala anak-anak dan itu enak dinyanyikan untuk anak-anak. Jadi juga
1: sama seperti mendidik dengan smong, ya.
2: Betul sekali.
1: Ya, kita membentuk karakter dengan
2: iya, seperti itu. Iya, betul. Jadi itu. Jadi saat ini juga jalur-jalur evakuasi yang ada di sekolah kita kenalkan kepada siswa, ini jalur apa, ini titik kumpul, ini jalur evakuasi, itu kita ada kasih ke sekolah untuk diajarkan kepada siswa. Jadi banyak rambu yang memang siswa kurang tahu ini, Pak. Kayak titik kumpul ini kenapa ada logo orang tiga biji di dalamnya. Karena rata-rata di bawah itu tidak ada tulisan, Pak.
1: Iya, benar.
2: Tidak ada tulisan.
1: Ini banyak yang salah, ya. Ini banyak yang salah kalau semua simbol itu bisa dipahami sama semua orang.
2: Sama semua orang. Betul.
1: Padahal mungkin saya aja kalau lihat ini enggak tahu simbolnya apa. Baik. Mungkin terakhir sebagai penutup, Pak Nur Rahman, apa pesan BPBD kepada anak-anak Banda Aceh agar mereka dapat menjadi generasi yang tangguh, siap menghadapi bencana sekaligus mampu membantu mengingatkan keluarga dan lingkungan.
2: Baik. Untuk adik-adik yang mendengarkan saat ini, ya, mitigasi bukanlah tugas dari guru, bukanlah tugas dari orang tua juga, tapi mitigasi memang harus diciptakan secara dini dari diri sendiri, mengetahui keadaan alam, mengetahui keadaan bumi yang semakin lama semakin tidak kita ketahui apa dan bagaimana akan terjadi. Jadi mitigasi bencana ini bisa kita lihat melalui handphone, bisa kita lihat juga melalui media sosial yang memang saat ini terjadi di luar sana yang cukup luar biasa. Saat ini kita sampaikan kepada adik-adik kita di luar sana, apabila terjadi bencana, ikuti arahan petugas dan tetap siaga selalu.
1: Baik, terima kasih Pak Nur Rahman. Bu Amrina, ini sebagai penutup, pesan Ibu kepada orang tua dan anak agar pengalaman tsunami tidak hanya menjadi kenangan tapi menjadi pembelajaran untuk membangun budaya kesiapsiagaan perlindungan anak yang lebih kuat, Bu.
3: Yang pertama, bahwa kita harus sadar benar Aceh itu adalah daerah yang rawan bencana. Dan kalau bencana terjadi, bencana nggak pernah pilih umur, ya.
1: Nggak ada di kalender, Bu.
3: Benar, nggak pernah pilih umur, nggak pernah tahu kita akan kapan akan terjadi. Maka membangun kesiapsiagaan sejak dini itu adalah stressing point yang kemudian harus dilakukan oleh semua orang. Bukan untuk bikin takut, bukan bikin trauma, tapi kita harus tahu apa yang kemudian harus kita lakukan. Salah satu literasi yang wajib untuk dipahami, dimengerti, dan dijalankan adalah literasi terkait dengan mitigasi kebencanaan oleh siapapun, baik, dimanapun, dan kapanpun.
1: Baik, terima kasih Ibu Amrina dan Pak Nur Rahman. Semoga pembelajaran dari tsunami Aceh menjadikan anak-anak kita lebih tangguh, sigap dan berani menghadapi berbagai risiko bencana. Mari kita bersama membangun keluarga, sekolah dan lingkungan yang aman serta ramah anak. Sampai jumpa di Dialog Idola RRI berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan menghadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

97,7 FM, Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere, McBurney, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Senna Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovic, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling, very happy.
4: Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staff saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
5: We accept it, you know, we got beat where and it's not a nice feeling.
4: Ini hanya satu pertandingan dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik, dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik, namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid Jose Mourinho menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Organizado, penso que para ellos es...
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: Oh, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek. Dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat. Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: Menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya, saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu, saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Masters, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, Noord-Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah melaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori eFootball Console berdasarkan FIFA E-Rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis WWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non-unggulan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia. Bertanding di Indira Gandhi di Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui keunggulan-unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyang tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya

0: Rasa ini kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
2: Ya alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mix double. Jadi ya harapan kita berdua untuk mix double ke depannya kita bisa lebih di level atas itu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Dutri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Itu ada juga kita fasilitas jogging track yang ada. Biasanya ini yang paling menarik justru sekarang wisata sport ya, mulai menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya, mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan, ya kita punya itu jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, yang satu Danau L. Dulunya kita setting untuk
0: fasilitas olahraga. Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
0: Acara apa?
2: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
0: Oh, baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang gitu.
0: Terus?
2: Terus kayak pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Di siang hari ini Anda masih bersama kami di 97,7 FM RRI Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Di siang hari ini Anda ditemani oleh saya Arso, yang akan terus menemani Anda hingga tuntas bersama kita nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pastinya kami akan menghadirkan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi sambil kita nantikan waktu pelaksanaan sholat zuhur. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Ya pendengar dimanapun anda berada, lagu bersama Sheila on Seven dengan singlenya Sevia yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar anda. Lagu ini dirilis tahun 2000 ya, dirilis tahun 2000 dan saat itu lagu Sevia ini cukup terkenal ya, merajai tangga lagu di belantika musik Indonesia. Ya, grup musik rock alternatif Indonesia asal Yogyakarta ini yang menyanyikan lagu Sevia ini yaitu Sheila on Seven didirikan oleh sekelompok pelajar SMA pada tahun 96. Kalau nggak salah lagu yang pertama kali saya dengar dan cukup terkenal saat itu Dan ya. Ya, lagunya judulnya Dan. Grup musik ini beranggotakan saat ini ya, beranggotakan Eros, Chandra, Duta, Adam, dan mereka sudah beberapa kali berganti anggota sejak dibentuk dengan formasi Eros gitar, Duta vokal, Robby gitar bass, Sakti gitar, dan Dufi Kelup drum. Anton dikeluarkan pada tahun 2004. Kemudian disusul Sakti yang keluar pada tahun 2006. Selanjutnya Brian Krisno Putro bergabung sebagai pemain drum tetap menggantikan Anton selama 18 tahun hingga akhirnya dikeluarkan pada tahun 2022. Selama tahun awal mereka, Eros adalah pencipta lagu sekaligus pemimpin utama band. Album debut mereka pada tahun 99 ya, Sheila on Seven menduduki peringkat 33 dalam daftar 150 album Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia. Pada tahun 2007, majalah ini juga mencantumkan lagu-lagu seperti Dan masuk 29 dan melompat lebih tinggi di 147 pada 150 lagu Indonesia terbaik versi mereka pada tahun 2009. Sheila on Seven adalah band pertama di Indonesia dengan 3 album pertama mereka terjual lebih dari 1 juta kopi di Indonesia. Dengan album kedua Kisah Klasik Untuk Masa Depan pada tahun 2001 yang berada di peringkat 8. Dan Sheila on Seven berada di peringkat 13 dalam daftar album terlaris di Indonesia. Kisah Klasik Untuk Masa Depan menduduki peringkat 1 di Hits Album of the World dalam Billboard Malaysia. Wow. Hingga sekarang Sheila on Seven ini kalau di Jogja ya, ini luar biasa ini fansnya. Baik pendengar dimanapun anda berada, masih terus menghadirkan lagu pilihan dan beberapa informasi yang sudah kami persiapkan ke ruang dengan anda hingga di pukul 12 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya lagu-lagu bernuansa religi akan kami hadirkan sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat zuhur. Tetap bersama kami untuk anda di 97,7 FM.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat zuhur di siang hari ini. Tetap bersama kami di 97.7 FM.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Banda Aceh.
1: Pendengar di mana-mana Anda berada, saatnya kaum muslimin dan muslimah di seputaran Banda Aceh dan yang sewaktu dengannya untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur di kesempatan hari ini. Segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Sari berita. Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Muhammad Nasir sebagai Sekda Aceh. Sejumlah SPPG di daerah masih tunggu izin operasional penyaluran MBG di sekolah tertunda. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan M. Nasir dari jabatan Sekretaris Daerah Aceh. Pemberhentian tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 95 / TPA tahun 2026 yang ditetapkan di Jakarta pada 21 Agustus 2026. Dalam kepres tersebut, M. Nasir diberhentikan dengan hormat dari jabatan Sekda Aceh terhitung sejak dilantik dalam jabatan baru. Presiden juga menyampaikan terima kasih atas pengabdian dan jasa Nasir selama menjalankan tugas sebagai Sekda Aceh. Keputusan itu merupakan tindak lanjut atas usulan Menteri Dalam Negeri melalui surat tertanggal 10 Agustus 2026. Kepastian pemberhentian tersebut disampaikan melalui surat Kementerian Sekretariat Negara tertanggal 22 Agustus 2026. Dalam surat itu, Gubernur Aceh diminta menindaklanjuti kepres tersebut, termasuk menyampaikan petikan keputusan kepada M. Nasir serta melakukan penertiban administrasi terkait pemberhentiannya. Sekitar 2.000 penerima manfaat Kecamatan Sukamakmur, Kota Sabang hingga kini belum menerima MBG karena dapur SPPG setempat masih menunggu persetujuan untuk beroperasi. Selengkapnya disampaikan Irza Malolna.
2: Penyaluran MBG untuk 15 sekolah di Kecamatan Sukamakmur, Kota Sabang masih menunggu persetujuan dan arahan dari pemerintah pusat. Kondisi ini terjadi meski dapur SPPG di Kecamatan Sukamakmur telah hampir 100% siap beroperasi. Koordinator Wilayah BGN Kota Sabang, Yuni Kanisa, mengatakan pihaknya tinggal menunggu persetujuan untuk mengoperasikan dapur tersebut. Menurut Yuni, tidak berjalannya penyaluran MBG di Sukamakmur bukan disebabkan oleh kesiapan dapur. Sarana tersebut disebut telah dipersiapkan untuk mendukung pelayanan kepada seluruh kelompok manfaat.
3: Untuk satu kecamatan lagi, yaitu Kecamatan Sukamakmur yang sama sekali belum tersalurkan MBG, itu sebenarnya dapurnya sudah siap, sudah hampir 100%. Namun untuk saat ini kita sedang menunggu arahan dari pimpinan pusat. Jika sudah disetujui untuk beroperasional, maka akan langsung kita operasionalkan.
2: Dari sisi sasaran, sebanyak 15 sekolah berada dalam cakupan pelayanan MBG di kecamatan tersebut. Selain peserta didik, penerima manfaat juga mencakup kelompok ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Jumlah penerima yang mencapai sekitar 2.000 orang membuat pengoperasian SPPG Sukamakmur menjadi bagian penting dalam memperluas cakupan penyaluran MBG di Kota Sabang. Yuni mengatakan pihaknya siap menjalankan pelayanan setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Dengan kesiapan dapur yang hampir rampung, pengoperasian dapat langsung dilakukan ketika arahan tersebut diterima. Sebelumnya, pihak sekolah dan siswa di Kecamatan Sukamakmur berharap penyaluran MBG segera menjangkau mereka. Program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan makanan, tapi juga menjadi bagian dari upaya mendukung pemenuhan gizi peserta didik. Pastian persetujuan dari pemerintah pusat nantinya menjadi penentu dimulainya penyaluran MBG bagi 15 sekolah dan ribuan penerima manfaat di Kecamatan Sukamakmur, Kota Sabang. Demikian, Irza Maulana melaporkan.

0: Dapur makan bergizi gratis MBG tutup, ribuan anak di Kecamatan Singkil Utara tidak dapat menikmati MBG. Berikut laporan Salihin Barus.
1: Satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Aceh Singkil dilaporkan sudah tidak beroperasi atau tutup sejak beberapa hari yang lalu. Akibatnya sejumlah siswa yang selama ini tercatat sebagai penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG khusus di wilayah Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil sementara tidak dapat menikmati. Salah seorang siswa UPTD SPP SD Negeri Muara Pea, Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, Anna Pauja Putri mengaku sudah ada terdapat sekitar 3 hari mereka tidak dapat menikmati program makan bergizi gratis atau MBG. Sehingga dengan tidak adanya distribusi pasokan MBG tersebut dari dapur SPPG ke sekolah mereka, sejumlah para siswa di sana secara terpaksa harus menyiapkan makanan atau bekal dari rumah.
2: Sudah berapa lama di sini berhenti?
3: Sekitar 3 harian.
2: Sudah 3 hari.
3: Kadang kalau ada MBG itu kayak seru, kayak mana. Kadang kalau nggak ada yang bawa bekal, sebagian ada yang bawa bentol, sebagian nggak. Harapannya semoga MBG cepat datang lagi.
1: Di tempat yang sama, salah seorang guru di UPTD SPP SD Negeri Muara Pea Singkil Utara Aceh Singkil, Aspar, mengatakan dampak yang paling menonjol akibat tidak adanya lagi kiriman makanan bergizi gratis atau MBG ke sekolah mereka beberapa hari ini. Sejumlah para siswa terus bertanya dan berharap sekolah mereka kembali mendapatkan program MBG tersebut.
4: Kalau saya lihat dalam beberapa hari ini memang anak-anak bertanya memang, karena sudah kebiasaan mereka terima di jam-jam tertentu. Dalam beberapa hari ini mereka tanya, Pak, Bu, ada enggak MBG kita? Karena mungkin mereka lihat mobil yang masuk dari SPPG nggak nampak-nampak. Nah, mereka tanya, ya, kita jawab aja, hari ini MBG nggak ada. Mereka jajan di kantin yang sudah ada di sekolah.
1: Sebelumnya, di tempat terpisah, Kepala Satuan Tugas atau Satgas Makan Bergizi Gratis atau MBG, wilayah Kabupaten Aceh Singkil, melalui Kepala Sekretariat, Ruli Suhaidi membenarkan, ada terdapat satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Aceh Singkil yang dilaporkan sudah tidak beroperasi atau tutup sejak beberapa hari yang lalu. Akibat dari tutupnya dapur tersebut, ada terdapat 2.300 lebih siswa di wilayah Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil tidak lagi menerima dan dapat menikmati program makan bergizi gratis untuk sementara.
5: Cuman yang jelas dampak daripada tutupnya dapur di Singkil Utara ini sangat berpengaruh. Berarti dengan tutupnya dapur ini, ada sekitar 2.300 penerima manfaat siswa. Anak-anak kita yang memang ke depan tidak akan mendapatkan layanan program MBG ini sendiri.
1: Kemudian Ruli menerangkan, dapur MBG yang dilaporkan sudah tercatat tutup dan tidak beroperasi tersebut merupakan dapur Yayasan Darul Mahabbah di Desa Gosong Telaga Barat, Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil. Sedangkan saat disinggung soal faktor atau penyebab tutupnya dapur SPPG ini, ia tidak dapat menjelaskan secara rinci. Demikian Salihin Barus melaporkan.
6: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
0: Guru dari berbagai jenjang pendidikan di Provinsi Aceh mengikuti pelatihan bakal calon kepala sekolah, program pendanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Selengkapnya dilaporkan TC Mulidia Putri.
7: Sebanyak 102 guru dari berbagai jenjang pendidikan di Provinsi Aceh mengikuti pelatihan bakal calon kepala sekolah Program Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Provinsi Aceh di Hotel Grand Permata Hati pada 20 hingga 29 Agustus 2026. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menyampaikan bahwa jabatan kepala sekolah bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mewujudkan tujuan yang jauh lebih besar bagi pendidikan.
8: Tapi sesungguhnya keinginan saya satu, agar seperti yang sering saya sebut di dalam JR, ya, pendidikan Aceh itu wajib bangkit, maka Aceh akan maju.
7: Adapun kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kompetensi, kepemimpinan, dan kesiapan calon kepala sekolah untuk menghadirkan pendidikan Aceh yang berkualitas dan berdaya saing. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.

0: Harga ikan di sejumlah pasar di Melabu mengalami kenaikan menjelang tradisi Maulid di Aceh. Kondisi ini dipengaruhi meningkatnya permintaan masyarakat serta berkurangnya pasokan ikan akibat cuaca kurang baik dan gelombang tinggi. Selengkapnya disampaikan Fauza.
1: Harga ikan di sejumlah pasar di Melabu mengalami kenaikan menjelang tradisi Maulid di Aceh Barat. Kondisi tersebut dipengaruhi meningkatnya kebutuhan masyarakat serta pasokan ikan yang berkurang akibat gelombang tinggi dan cuaca yang kurang baik, Jumat 21 Agustus 2026. Salah seorang pedagang ikan, Suhardi, mengatakan pasokan ikan saat ini cenderung berkurang dibandingkan sebelumnya. Kondisi tersebut turut berdampak pada harga jual ikan di pasar.
2: Sekarang ikan lagi kurang. Kalau ini ikannya naik lah. Kemarin 40 bu.
1: Menurutnya kenaikan harga juga terjadi karena meningkatnya permintaan masyarakat menjelang pelaksanaan Maulid. Masyarakat mulai membeli ikan untuk kebutuhan kenduri maupun jamuan dalam rangkaian kegiatan Maulid. Meski harga mengalami kenaikan, pembelian ikan masih tetap berlangsung. Pedagang menyebut masyarakat tetap membeli karena ikan menjadi salah satu kebutuhan untuk berbagai kegiatan Maulid. Selain meningkatnya permintaan, kondisi cuaca juga menjadi kendala bagi nelayan. Gelombang laut yang tinggi dan cuaca yang kurang baik menyebabkan pasokan ikan yang masuk ke pasar menjadi lebih sedikit. Suhardi berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga aktivitas nelayan kembali normal dan pasokan ikan ke pasar meningkat. Dengan demikian, ketersediaan ikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat selama berlangsungnya tradisi Maulid.
3: Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

せと愛の望みを求め、いつもすでに遅く。私はあなたに愛を信じ、あなたの全てを

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Ya dengar lagu bersama Padi Kasih Tak Sampai baru saja Anda dengarkan di siang hari ini ya. Cuaca Kota Banda Aceh hari ini panas sekali ya. Untuk Anda yang mungkin ingin berkumpul bersama keluarga, bersantai di tepi pantai, cie. Ini cuacanya sangat mendukung nih ya. Tapi kalau misalnya mau panas-panasan, jangan ya di pantai. Ya minimal ada pondok ya, duduk di pondok. Menikmati aroma dan angin di pantai ini cukup mendukung cuaca di hari ini. Apapun yang Anda lakukan dan rutinitas apapun yang Anda laksanakan di hari ini, semoga semuanya dapat tercapai dan terlaksana. Pada pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar, kami akan menghadirkan request 100% Indonesia.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada dalam 100% Indonesia. Bersama saya Arso di siang hari ini. Kita sapa pada telepon pertama dalam 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kak Ina ya?
1: Ini ya, betul.
0: Kak Ina ada makan?
2: Ya, Kak.
1: Alhamdulillah udah.
0: Panas di rumah, Kak?
1: Alhamdulillah panas.
0: Iya, alhamdulillah ya. Kalau panas-panas gini kita nyuci cepat kering ya, Kak ya.
1: Iya.
0: Tapi saya nggak bisa nyuci nih lagi siaran.
1: Itulah, nanti pulang kan bisa juga tuh.
0: Udah sore.
1: Ngapa? Kering juga dia.
0: Kering juga ya, panas ya.
1: jam jemur juga kering juga dia.
0: Baik, Kak Ina mau request lagu apa siang ini?
1: Bisa ini ya, bisa.
0: Bisa.
1: Dari siapa yang enak ya?
0: Semua enak,
1: dari
0: Kak.
1: Ini aja Fanny Fabi ya.
0: Fanny Fabiola. Judulnya?
1: Apa kerinduan ya?
0: Kerinduan.
1: Pokoknya pilih aja satu yang enak didengar ya.
0: Semuanya enak, Kak. Saya jualan.
1: Jualan apa, minuman?
0: Jualan lagu lah.
1: Oke, jualan minuman enak kali emang panas-panas gini kan.
0: Ini mau enggak ada rindu untukmu?
1: Boleh.
0: Boleh ya.
1: Baik. Boleh juga ya.
0: Kita siapin lagunya.
1: Salam yang pertama buat Bang Arso. Selamat tugas, semoga sukses selalu ya.
0: Terima kasih.
1: Dan itu buat Kak Jirisa, Bang Rijal, Ulfa Diana, Kak Kiana, Kak Esa, semuanya ya.
0: Baik.
1: Itu aja Bang Arso ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di belakang Kak Ina, Kak Ina di Batoh nih. Di belakang Kak Ina di Batoh, kita sapa kembali penelpon kedua di sesi pertama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Arto.
0: Iya, dengan siapa ini, Bang?
3: Ini pendatang baru.
0: Dengan siapa ini pendatang baru?
3: Dengan Rusli di Surin.
0: Dengan siapa?
3: Rusli di Surin.
0: Pak Rusli?
3: Ya.
0: Baik, Pak Rusli di Surin. Surin berarti dekat Uninda ya?
3: Ya, dekat di belakang Uninda.
0: Baik, Pak Rusli mau request lagu apa, Pak Rusli?
3: Lagu apa nih? Lagu pop kah?
0: Ini lagu Indonesia.
3: Lagu Indonesia. Kalau Tommy J bisa?
0: Boleh, kita pilihkan Tommy J bisa. Yang mana yang Tommy J bisa ya?
3: Tommy J bisa, judulnya Suratan ya.
0: Suratan ya?
3: Ya.
0: Baik, coba kita carikan lagunya. Silakan salam buat siapa nih, Pak Rusli?
3: Salam pertama untuk Bang Arso yang pertama kali, itu Kak Ina tadi ya.
0: Iya.
3: Dan untuk Fitri, untuk Kak Dujaban dan semua-semua aja yang udah masuk.
0: Baik.
3: Nah itu aja, Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di belakang Pak Rusli. Pak Rusli di Surin ini pendatang baru katanya. Baik. Satu orang penelpon di belakang Pak Rusli, kita sapa kembali. Assalamualaikum. Halo, dengan siapa ini suaranya? Kenapa bergema, bergetar gitu ya?
1: Ada tahan dalam headset kayaknya rupanya. Suka kali, dan ngekor-ngekor tuh gak bisa, senang gak enak dikit pun.
0: Masuk ke dalam telepon tuh tadi.
1: Langsung deh masuk, ingin ngobrol juga sama Arso. Hai Arso, katanya gitu kan.
0: Baik.
1: Nah, suara tawan kan tahu sendiri gimana, kayak gitu kan.
0: Kak Yana,
1: kan?
0: Siang-siang panas gini ada bawa manisan gak?
1: Kayak udah kemarin.
0: Oh, udah ya.
1: Kenapa gak ambil terus banyak-banyak?
0: Iya.
1: Ini pakai malu lagi satu.
0: Saya takut, Kak.
1: Takut kenapa? Takut ditepuk tangannya?
0: Bukan, saya takut itu kan manisan. Jadi takut kemanisan saya jadinya, kan? Iya.
1: Alamak.
0: Saya kan manis.
1: Gak apa-apa lah, kan makin nempel di rumah. Takut ditinggalin terlalu manis gitu kan?
0: Iya, takut kalau misalnya saya pergi kerja yang di rumah susah gitu.
1: Bawa susah gitu.
0: Baik, mau request lagu apa nih siang-siang gini?
1: Hari ini dari Dewi Gita aja.
0: Judulnya?
1: Apa tadi ya? Penari.
0: Penari ular bukan Dewi Gita, Kak?
1: Siapa juga?
0: Dewi Gita apa judulnya?
1: Itu, Penari.
0: Penari.
1: Kalau dari Faris RM ada juga. Ini versi si Dewi Gitanya.
0: Baik, coba kita
1: lihat lagi.
0: Penari. Silakan salamnya.
1: Salam pertama Pak Arto, semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin.
1: Untung kemarin enak mataharinya, jadi sempat Arso makan manisan. Wah, ini, aduh panas Arso.
0: Males ya.
1: Tak rela diri manisku disedot sama matahari gitu kan.
0: Kering nanti ya kalau disedot matahari. Kering, ya.
1: Ntar manisannya. Jadilah bosunti gitu.
0: Waduh.
1: Terus buat ya udah masuk tadi juga Pak Rusli, Pak Rusli tumben masuk dari baru kemarin cerita cuma berapa orang, ternyata Pak Rusli tambah hari ini.
0: Tambah ya.
1: Gak apa-apa, makin rame makin bagus kan.
0: Iya.
1: Jangan rame di perempat aja, tak perlu satu di anak tirikan kan gitu.
0: Padahal kan Pro 1 senior ya.
1: Oh, Pro 1 senior. Itulah. Satu-satu, gak apa-apa. Arso, satu-satu, ntar masuk di 1, 2, 3. Sayang semuanya. Terus buat juga, buat Fitri, buat Cuk Maria, Mas Roy, Bang Heru, dan semua-semua aja ya.
0: Baik.
1: Terima kasih Arso.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kayana ini merupakan penelpon terakhir ya di sesi yang pertama. Udah ada 3 orang penelpon di siang hari ini. Kita hadirkan dulu lagu yang di request oleh para pendengar kita.

Generasi muda Aceh punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada di siang hari ini, kita akan bacakan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Bang Heru di Lampasnya Kota. Saya ingin diputarkan lagu dari Ari Wibowo judulnya Astaga. Salam buat Bang Arso, selamat bertugas dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salam juga untuk Kak Cut Maria, Kak Yana, Kak Juju, Mas Roy, Kak Salwa, Kak Ulfa, Salwa. Kak Salwa, Kak Ulfa gitu ya. Oh iya, ada juga Kak Azalwa Ulfa gitu ya. Dan semua pendengar setia dari Banda Aceh, terima kasih. Lagunya Astaga. Astaga. Terus ada siapa ini? Assalamualaikum Bang Arso. Kalau Fitri ketik pesan WhatsApp panjang-panjang ya. Ini namanya pesan singkat, bukan pesan panjang-panjang gitu ya.

Baik, kita bacakan WhatsApp dari Fitri. Assalamualaikum Bang Arso. Waalaikumsalam. Ini Fitri Darussalam. Iya, belum pindah rumah kan? Bang Arso, Fitri mau request lagu dari Andra and the Backbone, Sempurna. Cia, Sempurna ya. Salam-salam buat Kak Yana. Semoga Kak Yana panjang umur, diberi kesehatan, terus buat Kak Yana ya. Dirangkap aja Fitri, buat yang sehat-sehat, yang mudah rezeki. Jadi gak kepanjangan WhatsAppnya. Terus Kak Lia di Kampung Lada sama Bang Deddy, Wak Dul, Kak Eli, Kak Cut Maria dan pendengar lain ya. Salam buat Pak Rusli di Surin, spesial biasa buat Bang Amar aja. Semoga panjang umur ya. Berarti Kak Yana sama Bang Amar dirangkap aja ya, panjang umur, sama-sama panjang umur ya. Diberikan kesehatan juga sama ya. Dan tetap jaga kesehatan juga buat Bang Arso, sehat terus, panjang umur dan keluarga. Tetap jaga kesehatan juga. Marso, Fitri pamit ya Bang Arso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bang Arso. Iya, semangat sekali saya ya. Walaupun siang-siang ini panas, tetap semangat. Baik, sudah kita siapin dua lagu ini ya. Kita gak buka request lagi ya. Kalau mau request di WhatsApp aja, kalau sempat kita putarin. Karena sesaat lagi kita akan menghadirkan dialog dengan topik ini ya. Di siang hari ini kita akan menghadirkan dialog pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti dengan topik membangun kampus inklusif menghapus stigma dan mewujudkan kesetaraan nyata bagi disabilitasnya. Kita akan menghadirkan ruang disabilitas dan inklusi. Baik pendengar, kita hadirkan lagu yang di request oleh Bang Heru dan Devitri ya. Salam juga buat keluarga besar saya di Blower ini, buat keluarga di Singgah Mata nomor 35, terus di Jalan Paro. Paro nomor berapa ya? Nomor 8 ya. Saya sebutin nih rumahnya nih, biar dicari sama orang kampung ya. Terus di seputaran Masjid Baitul Makmur juga buat para senior-senior saya. Cie, senior. Ya buat Pak Wo, terus buat Pak Ci ya. Buat Mak Wo. Buat keluarga besar saya di Ajun. Terus buat keluarga saya di Nesu ya, semoga sehat selalu, tetap semangat menjalankan aktivitasnya dan tetap bersama kami di 97,7 FM.

Negara mana-mana Anda berada, terima kasih yang sudah bergabung bersama kami di 100% Indonesia di siang hari ini ya. Ada Kak Ina, terus ada Pak Rusli di Surin, terus Kak Yana di Lambaru, Kak Yana di Batoh ya. Ya, terima kasih juga buat yang bergabung bersama kami melalui WhatsApp. Ada Bang Heru dan Dek Fitri. Kita hadirkan lagu yang di request Dek Fitri, Andra and the Backbone, Sempurna.

Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: mendapatkan informasi terkini dan inspiratif terkait disabilitas. Jangan lewatkan program spesial Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Minggu pukul 15-16 waktu Indonesia Barat di program Masa 1 RRI Banda Aceh. Ingin mendapatkan informasi terkini dan inspiratif terkait disabilitas? Jangan lewatkan program spesial Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Minggu pukul 15-16 waktu Indonesia Barat di program Masa 1 RRI Banda Aceh. Ingin mendapatkan informasi terkini dan inspiratif terkait disabilitas? Jangan lewatkan program spesial Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Minggu pukul 15-16 waktu Indonesia Barat di program Masa 1 RRI Banda Aceh.
1: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati, bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: saatnya kita ikuti ruang disabilitas dan inklusi di program Masatwa RRI Banda Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Di sore hari ini kita akan mengawali jumpa kita dengan program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Pendengar, Forum Bangun Aceh atau FBA berkolaborasi dengan 10 mahasiswa magang UIN Araniri Banda Aceh. Ini menggelar workshop bertajuk Inclusive Campus for Everyone, membangun kesadaran, menghapus stigma, dan mewujudkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri pada Kamis 13 Agustus 2026. Ini terkait kesuksesan workshop tersebut. Telah hadir bersama kita secara virtual Zoom meeting Ibu Nurul Asyura selaku Koordinator Program Forum Bangun Aceh dan Iqbal Ketua Panitia sekaligus Mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam UIN Araniri. Kita sapa kedua orang narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sore hari ini kita akan mengangkat topik membangun kampus inklusif, menghapus stigma dan mewujudkan kesetaraan nyata bagi disabilitas. Kita mulai dari Ibu Nurul Asyura ya, ini selaku koordinator program Forum Bangun Aceh. Bu Nurul, ini mengapa Forum Bangun Aceh atau FBA merasa isu inklusivitas kampus ini harus segera diangkat ke dalam sebuah workshop formal?
2: Izin Pak, jadi sebenarnya awalnya itu adalah kita teman-teman mahasiswa magang menginisiasi untuk melakukan workshop ini ya. Mm-hmm. Jadi karena FBA memang sekarang fokus di isu terkait dengan pemberian advokasi untuk pemenuhan hak disabilitas, maka kita menganggap ini penting untuk kita lakukan workshop di tingkat kampus, karena memang sebenarnya diskusi-diskusi sebelumnya itu sudah pernah terjadi di tingkat kampus, hanya saja memang belum pernah yang berbentuk workshop langsung dengan mahasiswa, melibatkan banyak mahasiswa gitu. Jadi kita menganggap bahwasanya kampus bukan hanya tempat untuk mengenyam pendidikan saja, tapi juga menjadi tempat untuk belajar banyak hal, termasuk dengan merubah sikap, pola pikir teman-teman mahasiswa, bagaimana kemudian memandang, berinteraksi, dan mampu berpikir supaya melibatkan teman-teman disabilitas sama seperti mahasiswa yang lainnya. Jadi kami melihat ini penting kita lakukan di tingkat kampus, karena teman-teman mahasiswa adalah agen untuk bisa melakukan perubahan, minimal mengurangi stigma terhadap teman-teman disabilitas, khususnya mahasiswa dengan disabilitas yang saat ini sedang kuliah di UIN Araniri. Mungkin itu kenapa kemudian ini kami anggap cukup penting kita laksanakan.
1: Ya, ini apa saja tantangan terbesar yang saat ini masih dihadapi dalam membangun pemahaman mengenai ragam disabilitas di lingkungan masyarakat, khususnya di dunia akademis?
2: Kalau di akademis sebenarnya banyak ya, sama seperti masyarakat. Yang pertama adalah stigma. Jadi kita masih menganggap teman-teman disabilitas ini lebih kepada kekurangan, kemudian, nah itu kan stigma ya. Kemudian melihat disabilitas juga lebih kepada ketidakmampuannya mereka gitu. Itu kita baru sudut pandang stigma, belum lagi kita bicara terkait dengan bagaimana mengakomodir mereka supaya mendapatkan hak pendidikan yang sama seperti mahasiswa lainnya. Mm-hmm. Jadi ada kaitan terkait dengan sarana-prasarana, kemudian adaptasi proses belajar mengajar, kemudian juga bagaimana teman-teman disabilitas ini selain bisa mengikuti juga terlibat di banyak forum di kampus gitu. Jadi saya nggak tahu pasti berapa jumlah disabilitas yang terdaftar di UIN Araniri hari ini, tapi kami melihat ada sisi positif di sana, di mana tahun-tahun sekarang ini lebih banyak teman-teman disabilitas yang sudah bisa mengenyam pendidikan tingkat sarjana di kampus UIN Araniri, karena memang saya melihat pihak universitasnya sendiri juga cukup komit untuk melakukan perubahan-perubahan yang mana mengakomodir teman-teman disabilitas. Saya di mana misalnya salah satu di UIN Naraniri sekarang sudah ada ULD ya, nanti Iqbal bisa jelaskan terkait dengan ini. Sudah ada unit layanan disabilitas yang artinya adalah teman-teman disabilitas ini punya ruang ya, punya ruang sudah jika ingin berkonsultasi, berdiskusi atau hal-hal yang mereka anggap perlu untuk disampaikan ke universitas, itu mereka punya jalur gitu. Mm-hmm. Nah, sehingga saya melihat ini merupakan kesempatan bagi teman-teman disabilitas untuk bisa mengenyam pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi gitu. Mm-hmm. Nah, jadi stigma pertama adalah stigma, yang kedua adalah bagaimana kemudian sikap kita itu bisa mengakomodir mereka, dan dari kelembagaan kampus juga bisa menyediakan sarana dan prasarana yang bisa digunakan oleh teman-teman disabilitas ya. Karena nanti beda ragamnya, akan beda kebutuhan akomodasinya. Mm-hmm. Jadi itu yang kami lihat. Makanya penting untuk terus dibenah, terus kita lakukan diskusi-diskusi reguler untuk meminimalisir hambatan-hambatan bagi teman-teman disabilitas.
1: Mm-hmm. Baik, terima kasih. Iqbal, apa realitas yang Anda temukan di lingkungan kampus sehari-hari sehingga menggerakkan Anda dan 9 teman-teman Anda magang lainnya untuk menginisiasi workshop inklusi ini?
3: Baik, terima kasih sebelumnya Bang dan Kak Nurul Asura. Jadi sebenarnya yang menggerakkan saya, 9 rekan-rekan magang saya di Forum Bangun Aceh dan juga Forum Bangun Aceh City untuk mengadakan atau menyelenggarakan kegiatan workshop terkait kampus inklusif, awalnya berangkat dari bahwa kami melihat di lingkungan kampus UIN Araniri itu sendiri saat ini terdapat kurangnya 13 mahasiswa aktif yang berstatus sebagai penyandang disabilitas. Nah, jadi kami khawatir bahwa 13 teman-teman disabilitas tersebut mendapatkan stigma yang kurang baik dari teman-teman non-disabilitas lainnya. Dan juga tidak jarang yang kami temui bahwa dari teman-teman dekat kami, bahwa mereka memandang teman-teman disabilitas itu mereka lebih banyak kurangnya daripada lebihnya. Dan mereka tidak tahu sisi-sisi yang mana mereka sebenarnya menonjol, punya bakat tertentu. Nah, jadi mereka, jadi kami ingin menghilangkan stigma-stigma buruk tersebut gitu, terhadap teman-teman disabilitas. Nah, jadi sehingga kami mengadakan workshop terkait pelatihan inklusi ini yang bertujuan agar peserta, terkhususnya mahasiswa UIN Araniri itu tumbuh kesadarannya, tumbuh kepekaannya, dan bertambah wawasannya terkait dengan isu disabilitas yang ada di lingkungan UIN Araniri. Mungkin sekian, Bang.
1: Bagaimana menurut Iqbal melihat kondisi kesadaran mahasiswa dan kesiapan infrastruktur di UIN Araniri saat ini terhadap pemenuhan hak-hak rekan-rekan mahasiswa penyandang disabilitas saat ini?
3: Baik Bang, jikalau saya lihat secara menyeluruh mungkin saya tidak bisa menggapainya. Namun jikalau saya lihat dari jumlah peserta atau jumlah rekan-rekan mahasiswa yang menghadiri kegiatan workshop kemarin, saya lihat itu sudah lumayan cukup mewakili teman-teman mahasiswa lainnya. Nah, dalam artian saya melihat bahwa pemahaman teman-teman mahasiswa itu sudah mulai tumbuh pemahamannya, kemudian kesadarannya juga sudah mulai tumbuh. Nah, mungkin dari pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan dari praktik langsung dari kegiatan workshop kemarin, mungkin bisa langsung mereka praktikan langsung di kehidupan sehari-hari mereka ketika mereka bertemu dengan teman-teman disabilitas. Dan juga mereka, kami harapkan ketika mendapatkan ilmu pengetahuan baru terkait dengan bagaimana cara berinteraksi yang benar dan tepat dengan teman-teman disabilitas, itu dapat dibagikan kepada teman-teman mahasiswa lainnya. Kemudian dari segi kesiapan infrastruktur di UIN Araniri sendiri, sejauh ini yang saya lihat bahwa UIN Araniri sekarang baru memulai untuk proses menjadi kampus yang lebih inklusif gitu Bang. Nah, jadi memang masih terdapat banyak sekali kekurangan yang harusnya memang harus dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan teman-teman para penyandang disabilitas yang ada di UIN Araniri. Contohnya seperti mungkin bidang miring, kemudian toilet khusus, dan seperti juga guiding block, dan alat-alat bantu lainnya yang kiranya dapat membantu aksesibilitas untuk teman-teman disabilitas. Mungkin sekian, Bang.
1: Baik, Bu Nurul, ini menurut Anda ini poin-poin krusial apa saja dari materi FBA yang ingin ditanamkan kepada para peserta agar mereka tidak hanya sekedar tahu tapi benar-benar peka terhadap isu disabilitas ini?
2: Iya, jadi gini Bang, kemarin dalam workshop ini kita tegaskan ya, jadi kita bagi beberapa segmen, kegiatannya itu setengah hari, tapi saya melihat cukup efektif ya. Kita diawali dengan materi, tapi kemudian materi kedua itu kita menggunakan to the FGD dan role play. Jadi teman-teman diberikan pemahaman terkait dengan disabilitas, apa itu disabilitas, kemudian ragam disabilitas, karena ternyata kami melihat juga pemahaman ini juga penting ya, karena teman-teman mahasiswa juga mungkin belum banyak yang tahu terkait dengan disabilitas itu apa, apakah semua orang dianggap disabilitas atau yang bagaimana yang kemudian disabilitas gitu. Penting juga mengetahui ada orang yang mungkin punya hambatan tapi kita tidak tahu yang bersangkutan ada disabilitas. Jadi ini menjadi penting mendeteksi gitu ya, mendeteksi. Kemudian kita juga memberikan pemahaman ragam disabilitas karena tidak semua disabilitas itu terlihat. Jadi itu menjadi penting. Kita jangan pakai asumsi teman-teman disabilitas, karena jangan yang kita pikirkan itu ada pengguna kursi roda, kemudian teman-teman disabilitas yang nggak terlihat. Mungkin secara fisik tidak tahu kita disabilitas. Misalnya ada teman-teman mental, ada teman-teman dengan intelektual, ada teman-teman tuli misalnya. Kalau kita nggak berinteraksi, kita nggak tahu kebutuhannya apa, hambatannya apa, kemudian apa cara berinteraksi dengan mereka bagaimana. Jadi kami tidak hanya memberikan pemahaman, dalam poin-poin workshop tersebut juga kami tekankan terkait dengan sikap kita terhadap teman-teman disabilitas. Jadi lebih kepada kita tidak menyalahi sarana dan prasarana yang kampus sudah lakukan gitu ya. Tapi lebih kepada kemudian aksesibel non-fisik yang mungkin bisa kita tawarkan untuk teman-teman disabilitas. Bisa perubahan pada kemudian bagaimana kemudian pelibatan teman-teman disabilitas yang tadinya mungkin nggak terlibat dalam forum-forum diskusi mahasiswa sekarang bisa dilibatkan. Kemudian minimal cara pandang adik-adik mahasiswa terhadap teman-teman disabilitas ini harus berubah, saya bilang gitu. Karena jangan berpikir teman-teman disabilitas lebih kepada ketidakmampuan. Kalau misalnya teman-teman ketemu dengan disabilitas pengguna kursi roda, jadi tidak fokus pada kursi rodanya, kemudian fokuslah pada apa yang

0: sikap adik-adik mahasiswa dan perubahan pola pikir ya, pola pikir, cara pandang, kemudian bagaimana mereka berinteraksi dengan disabilitas. Nah, itu yang kita tekankan. Karena memang di workshop kemarin juga kita menghadirkan teman-teman disabilitasnya langsung. Gitu. Kita menargetkan sebenarnya ada beberapa disabilitas dengan berbagai ragam dengan teman-teman disabilitas. Tapi karena keterbatasan tempat yang juga kita sulit mencari tempat yang akses, bukan nggak ada ya, ada tapi mungkin kita nggak bisa pakai gitu ya. Jadi sehingga kita harus laksanakan workshop ini di lantai 2, sehingga untuk pengguna kursi roda sudah pasti tidak bisa menjangkau. Akhirnya adalah ada beberapa teman-teman netra dan teman-teman dengan low vision, dengan hambatan penglihatan itu ikut workshop. Jadi ini akan sangat menarik kemarin, karena teman-teman belajar langsung dari teman-teman disabilitas. Apa mereka, bagaimana mereka ingin diperlakukan, kemudian bagaimana berinteraksi dengan mereka. Dan ini saya melihat kemarin itu, kalaupun tidak banyak, mungkin ada sedikit yang berubah dari peserta workshop. Dari materi-materi yang kita sampaikan. Demikian, Bang.
1: Baik, ini ada salah satu aktivis disabilitas yang menegaskan bahwa mereka tidak butuh label istimewa. Nah, melainkan keterlibatan nyata. Bagaimana FBA memandang kritik tersebut?
0: Ya, kita sepakat, Bang, dengan istilah itu ya. Karena memang istilah yang lazim digunakan di masyarakat kita itu, kalau kita tanya, kalau misalnya kita sering tuh bikin workshop, terus kita tanya, kon-kon boleh nggak? Tahu disabilitas itu apa menurut kawan-kawan. Terus mereka sebutkan, ada yang bilang cacat, bilang istimewa, berkebutuhan khusus, kemudian punya kemampuan lain, kemudian banyak gitu ya. Nah, ada yang menyatakan, ada beberapa istilah yang menyatakan mungkin seperti cacat yang kita pantas disandingkan dengan teman disabilitas, tapi ada juga yang kita anggap mungkin sedikit berlebihan gitu ya, termasuk kata-kata istimewa ini. Jadi dalam workshop kemarin, karena kebetulan juga Muhajir salah satu pemateri juga kebetulan penyandang disabilitas, ketika beliau berinteraksi dengan audien menyatakan istimewa, sebagian besar menyatakan istimewa. Saya nggak tahu apa karena memang nggak enak karena yang nanyanya disabilitas, atau memang mereka menganggap memang disabilitas istimewa, nggak tahu juga gitu ya. Jadi kita sepakat dengan istilah itu. Saya sepakat dengan Muhajir bahwasanya teman-teman disabilitas tidak perlu dilabelkan dengan istimewa. Karena ketika kita labelkan dengan istimewa, maka teman-teman disabilitas tidak sama dengan non-disabilitas, tidak sama dengan kita. Artinya ada yang istimewa dong di mereka gitu kan. Bahkan ada yang bilang misalnya tidak normal, tidak sempurna, kita sempurna. Nah, itu biasanya di banyak sesi itu kita coba luruskan gitu ya. Yang mana kita sebut sempurna, yang mana kita sebut tidak sempurna, itu nggak ada. Nggak ada indikator sempurna, karena kita semua tidak sempurna. Kemudian kata normal, apa indikator normal? Tidak juga bisa kita sebutkan indikator normal, termasuk juga istimewa. Jadi, tidak perlu diistimewakan teman-teman disabilitas kalau menurut kami. Cukup berikan akomodasi yang layak untuk mereka supaya mereka bisa berpartisipasi layaknya kita non-disabilitas. Jadi saya selalu bilang, kalau misalnya kita berjalan pakai kaki, teman-teman non-disabilitas, teman-teman pengguna kursi roda, maka kakinya adalah kursi roda itu. Saya bilang gitu. Jadi hilangkan hambatan supaya yang bersangkutan itu bisa menjangkau ke tempat yang juga mudah kita jangkau gitu. Jadi fokus pada... Karena kan disabilitas ini kita selalu fokus pada dirinya gitu ya. Apa yang tidak ada pada dirinya. Tapi kita lupa kemudian apa yang memungkinkan kita bisa hilangkan dari hambatan-hambatan yang dia alami saat ini. Supaya dia ya bisa berpartisipasi selayaknya kita non-disabilitas itu. Jadi tidak perlu juga diistimewakan kalau menurut kami gitu ya. Karena kami juga bekerja dengan isu disabilitas untuk kegiatan advokasi dan advokasi pemenuhan hak khususnya livelihood dan juga pendidikan, kemudian hak kesehatan juga. Jadi saya pikir bukan mengistimewakan, tapi memang memberikan jalur yang tepat untuk teman-teman disabilitas. Jadi kalau misalnya bicara istimewa itu, gap antara kita dengan teman-teman mau ada gap itu. Kalau kita duduk di harus duduk satu ruangan sama. Jadi bukan sendiri penggiat disabilitas atau advokat-advokat disabilitas, mereka juga kurang sepakat mereka.

0: disematkan dengan label istimewa. Jadi pandang mereka sebagaimana kita memandang teman-teman non disabilitas lainnya, sama seperti itu. Jadi nggak perlu diistimewakan juga gitu, perlu diakomodasi saja. Demikian, Bang.
1: Artinya mereka tidak ingin juga diistimewakan, tapi mereka hanya menuntut akses ya.
0: Benar, benar, Bang.
1: Baik, Iqbal, ini bagaimana suasana dan reaksi para peserta ketika mereka diminta melakukan role play atau simulasi menjadi penyandang disabilitas?
2: Baik, Bang, mungkin gambaran kegiatan kemarin, suasana di dalam ruangan itu sangat-sangat penuh semangat kawan-kawan peserta. Karena selain dapat materi, mereka bisa merasakan langsung gitu, gimana sih praktiknya dari ilmu yang udah disampaikan gitu. Jadi mereka jadi tahu, Bang, gitu. Mereka jadi sadar gimana mereka ini bisa merasakan posisi teman-teman disabilitas itu, Bang. Baik itu yang netra, baik itu yang fisik daksa gitu, Bang. Sekian, Bang.
1: Baik, dalam sesi fokus grup diskusi atau FGD, ide-ide kreatif atau rekomendasi apa yang sempat dirumuskan oleh mahasiswa untuk mewujudkan kampus yang inklusif ini?
2: Baik, Bang, mungkin saya ingatnya ada dua poin penting yang disampaikan oleh teman-teman dan peserta kegiatan workshop pelatihan kemarin. Jadi mereka maunya diadakan kelas gitu, pelatihan bahasa isyarat gitu. Yang apalagi yang gratis gitu untuk mahasiswa dan juga pengajar gitu. Dan juga dengan terus memperbanyak kegiatan-kegiatan seperti seminar dan workshop yang tujuannya agar dapat menumbuhkan kesadaran mereka, menambah wawasan mereka, dan menambah keterampilan mereka gitu. Mungkin sekian, Bang.
1: Baik, menurut penilaian FBA, ini seberapa efektif metode simulasi fokus grup discussion atau FGD dan role play dalam sebuah cara pandang atau empati seorang mahasiswa?
0: Ya, jadi kemarin karena memang kita kita coba simulasikan ya, tidak bermaksud apapun, tidak juga bermaksud untuk merendahkan teman-teman mahasiswa atau teman-teman disabilitas. Jadi kita lebih kepada, karena memang temanya itu adalah etika berinteraksi dengan disabilitas. Jadi kita perlu tahu sebenarnya kita berinteraksi dengan teman-teman disabilitas ini punya etika. Beda ragam disabilitasnya, maka beda juga cara berinteraksinya. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Jadi sebelumnya kita meminta untuk teman-teman untuk membuat list ya, apa yang menurut mereka itu bisa dilakukan dan apa yang tidak layak dilakukan untuk teman-teman disabilitas dengan kategori disabilitas tertentu. Nah, setelah itu kita coba mainkan anggota kelompok itu berperan sebagai disabilitas dengan berbagai ragam. Kita bagi ada disabilitas fisik, pengguna kursi roda, kemudian netra, kemudian tuli gitu ya, dan lainnya. Jadi bagaimana kemudian teman disabilitas ini berperan langsung, kemudian merasakan hambatannya, ini saya pikir menjadi pengalaman yang penting bagi teman-teman mahasiswa. Karena memang di ending workshop juga kita meminta feedback dan teman-teman cukup senang dengan roleplay tersebut. Jadi mereka baru tahu katanya ternyata begini ya sulit jadi disabilitas itu. Ya, jadi kita berikan pemahaman, kemudian kita sampaikan bahwasanya dengan roleplay ini kawan-kawan menjadi paham apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Dan syukurnya adalah karena juga ada teman-teman disabilitas langsung di sana, ada netra dan low vision, mereka juga bisa memberikan pendapat. Jadi misalnya seperti netra gitu ya, bagaimana mereka menyampaikan kebutuhan guiding block di area publik, kemudian bagaimana kemudian mengajar. Nah, ini langsung gitu. Jadi teman-teman yang non-disabilitas bisa merasakan bagaimana hambatan yang selama ini dialami oleh teman-teman disabilitas. Dan teman-teman disabilitas juga merasa ini ruang yang baik untuk mereka menyampaikan aspirasi, kebutuhan-kebutuhan mereka supaya mereka bisa terlibat lebih aktif. Jadi kami melihat roleplay ini adalah salah satu strategi yang kami susun mungkin dengan panitia dan cukup sukses ya, Iqbal ya. Kita melihat adik-adik mahasiswa semua fokus, kemudian juga menyampaikan, oh iya kami baru tahu ternyata begini, berinteraksi dengan teman tuli, kemudian berinteraksi dengan teman fisik, kemudian bagaimana misalnya saya bilang, kalau misalnya ketemu dengan pengguna kursi roda, itu bagaimana etikanya, bagaimana kemudian bicara, menyampaikan hal-hal yang menurut kita itu diperlukan. Karena prinsip yang kita bangun adalah setara, inklusif, dan tidak diskriminasi. Jadi ini menjadi penting bagi teman-teman mahasiswa untuk menjaga nilai-nilai itu dengan teman-teman. Itu sebenarnya berlaku untuk teman disabilitas dan non-disabilitas. Bagaimana kemudian menciptakan kampus yang inklusif itu yang seperti itu yang kita sebut setara. Punya kesempatan yang sama gitu. Jadi dengan role play ini kami melihat apa ada di dengan ragam disabilitas gitu, Bang.
1: Baik, ini langkah taktis apa yang ditawarkan FBA untuk membimbing mahasiswa agar mampu membangun pola interaksi yang setara dan tanpa diskriminasi?
0: Iya, jadi kita sebenarnya kita mau adik-adik mahasiswa ini mulai dari hal-hal yang sederhana saja dulu ya. Karena memang saat ini kebetulan juga di kampus itu ada beberapa mahasiswa dengan disabilitas. Kita sampaikan jangan sampai ketemu teman-teman disabilitas misalnya di jalan terus dicuekin atau misalnya malah dihindari karena takut salah atau nggak ngerti cara berinteraksi. Nah ini kami mau dari hal-hal yang sederhana dulu untuk adik-adik mahasiswa mungkin yang hari ini juga mendengarkan talk show ini. Jadi kita juga
3: salamnya buat yang lagi monitor RI untuk Bena Aceh, salam semuanya.
1: Ya, ini sepertinya ada sedikit gangguan jaringan ya.
0: Yang apa namanya dengan cara berbeda gitu. Jadi apa namanya yang pertama adalah terkait dengan jangan melihat seseorang dari disabilitasnya. Kemudian yang kedua adalah kalau ketemu dengan disabilitas coba tegur gitu ya. Coba tegur kemudian tawarkan bantuan. Jangan lupa bertanya tapi tidak pakai asumsi ya. Saya selalu tekankan itu tidak pakai asumsi. Jadi jangan berasumsi teman-teman disabilitas itu mau semuanya dibantu, ketemu di jalan main dorong, main tarik gitu ya. Jadi silahkan tawarkan bantuan. Kalau mereka butuh bantuan mereka akan bilang iya. Tapi kalau tidak jangan dipaksa. Kemudian apa namanya mulai melakukan pelibatan. Jadi kalau misalnya ada forum-forum mahasiswa, kemudian ada himpunan-himpunan mahasiswa, coba ajak teman-teman disabilitas. Kita tentu itu memberikan warna yang baru gitu, yang berbeda gitu. Jadi inklusif itu tidak hanya di ruang belajar mengajar. Tapi di semua aspek kampus gitu. Kita menekankan itu untuk teman-teman mahasiswa. Jadi teman-teman mahasiswa ini kan agen perubahan ya. Minimal stigma-stigma tidak ada lagi di kampus. Kemudian bagaimana berteman dengan teman-teman disabilitas tanpa melakukan diskriminasi. Dan menempatkan teman-teman disabilitas ini setara dengan yang lain. Mungkin itu, Bang.
1: Baik. Terima kasih. Iqbal, secara konkret, strategi apa yang panitia siapkan agar nilai-nilai dari workshop ini terus diterapkan oleh peserta di ruang kelas mereka?
2: Baik, terima kasih Bang. Jadi, strategi konkret yang sudah kami lakukan bersama teman-teman, 9 orang rekan-rekan saya kemarin dan juga dari Kak Nurul Asyura, kami sama-sama sepakat bahwa kami menerapkan strategi dengan menyelipkan beberapa sesi yang sangat sebenarnya sangat krusial penting yaitu sesi FGD focus group discussion dan sesi role play gitu. Nah, jadi menurut kami kedua sesi itu sangat-sangat krusial dan sangat-sangat penting karena kami rasa dari semua inti daripada workshop kemarin disitulah gitu pemahaman yang harusnya emang diperkuat gitu dengan selain dengan materi yang disampaikan juga praktik langsung gitu. Jadi yang tujuannya agar mereka nggak cuma ingat, nggak cuma tahu, nggak cuma mengerti, tapi juga mereka paham gitu terkait bagaimana praktik langsung daripada workshop yang sudah diselenggarakan. Sekian, Bang.
1: Ini bagaimana Anda melihat peluang sinergi antar gerakan mahasiswa ini dengan kebijakan prodi atau fakultas ke depannya demi pembenahan fasilitas kampus, Iqbal?
2: Baik, Bang. Mungkin dari segi sinergi dan kolaborasi antara mahasiswa dan pihak kampus, baik itu prodi, fakultas, pun universitas, itu sangat besar sebenarnya, Bang, peluang sinerginya. Terutama mahasiswa itu sebagai pelopor, ya. Pelopor dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, yang sifatnya itu membangun inklusivitas, Bang, terhadap kampus. Dengan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti pelatihan bahasa, mungkin dengan mengadakan kegiatan seminar dan workshop, itu sudah sangat membantu untuk tujuan pembangunan kampus yang lebih inklusif, Bang, gitu. Otomatis pihak-pihak kampus pun, dosen maupun dari pihak Civitas Akademika pun itu sangat mendukung, Bang, karena itu selaras dengan tujuan pembangunan yang saat ini fokusnya untuk mahasiswa yang disabilitas, Bang. Sekian, Bang.
1: Baik, Iqbal, ini bagaimana kalian menyatukan tiga perspektif keilmuan PMI, sosiologi, agama, kesejahteraan sosial dalam menyusun konsep workshop yang utuh ini, Iqbal?
2: Baik, Bang, mungkin pertanyaannya cukup berat juga, Bang. Sebenarnya kami sederhanakan. Kami menyatukan tiga perspektif keilmuan ini dengan membagi fokus masing-masing kompetensi. Tetapi walaupun kami membagi fokus masing-masing, tapi kami tetap satu pemahaman, Bang, yaitu yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kepekaan terhadap isu inklusif yang ada di kampus. Mm-hmm. Dari perspektif keilmuan pengembangan masyarakat Islam itu sendiri, bahwa kami melihat workshop ini merupakan bagian dari proses pemberdayaan dan perubahan sosial, Bang. Mm-hmm. Nah, jadi selain peserta diberikan pemahaman, juga peserta dibangun yang namanya kesadaran, gitu, Bang. Jadi sedangkan dari perspektif sosiologi agama, kami melihat bahwa kami melihat bagaimana nilai-nilai, norma-norma, pola interaksi dan konstruksi sosial yang ada di lingkungan kampus itu dapat mempengaruhi cara seseorang memandang penyandang disabilitas. Nah, jadi sudut pandang ini yang membantu kami untuk membahas bahwa inklusivitas itu bukan hanya persoalan fasilitas, tetapi juga seperti yang disampaikan Kak Nurul Asura, tetapi juga persoalan pola pikir dan relasi sosial. Nah, sementara dari perspektif ilmuwan kesejahteraan sosial, jadi kami menekankan aspek pemenuhan hak, aksesibilitas, kebutuhan sosial, serta terciptanya lingkungan yang memungkinkan bagi teman-teman penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang setara, yang sama, gitu, Pak. Nah, jadi dengan begitu kegiatan workshop ini itu diselenggarakan tidak hanya berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi diarahkan pada perubahan sikap, pola interaksi, dan terciptanya lingkungan kampus yang lebih inklusif. Mungkin sekian, Pak.
1: Baik. Bagaimana bentuk komitmen atau pendampingan berkelanjutan dari FBA untuk memastikan bahwa benih-benih inklusivitas yang sudah ditanam di kampus tidak meredup begitu saja, Bu Nurul?
0: Ya, jadi sebenarnya ini workshop ini bukan tujuan akhir, ya. Jadi FBA sendiri sebenarnya cukup komit untuk melakukan inklusivitas di tingkat lebih luas, gitu. Tingkat masyarakat, karena memang FBA sekarang memang fokus bekerja untuk isu disabilitas dan pemenuhan hak teman-teman disabilitas di tingkat di Aceh, khususnya kita bekerja di Kabupaten Aceh Besar dan di Provinsi Aceh. Jadi kampus ini menjadi salah satu mitra kita hari-hari ini, karena memang ini bukan kegiatan pertama juga kita lakukan di kampus. Kita sebelumnya juga pernah lakukan beberapa sesi, ada kuliah umum, kalau enggak ada peringatan hari disabilitas juga kita melakukan kolaborasi dengan pihak kampus, gitu. Nah, kami berharap nanti ke depan juga akan ada ruang-ruang kolaborasi yang berkelanjutan antara FBA, kemudian ada mahasiswa, organisasi mahasiswa, kemudian pihak universitas sendiri, dan organisasi penyandang disabilitas atau teman-teman penyandang disabilitas secara lebih luas. Jadi kami ingin ada diskusi lanjutan atau kegiatan bersama atau kampanye bersama atau bisa sharing session misalnya, kunjungan atau pembelajaran bersama. Nah, hari ini FBA bekerja untuk isu disabilitas fokus di livelihood, pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim. Nah, ini juga bisa menjadi wadah untuk teman-teman belajar terkait dengan bagaimana inklusivitas yang kita bentuk, kita bangun. Jadi kita ingin memberikan kesempatan-kesempatan diskusi-diskusi forum-forum yang lebih luas, lebih banyak, supaya ini tidak hanya selesai di sini gitu, tidak hanya selesai di workshop, kemudian bagaimana ini bisa. Jadi kita juga ingin bisa mungkin mendorong kampus supaya bisa melakukan evaluasi terhadap aksesibilitas dan kebijakan-kebijakan internal yang pernah ada di kampus. Nah, kami juga ingin memastikan bahwasanya keterlibatan teman-teman disabilitas itu menjadi bagian yang penting ya. Jadi kalau misalnya kita ingin merencanakan, merancang sesuatu, maka penting untuk melibatkan teman-teman disabilitas di setiap prosesnya. Bagaimana kemudian perencanaan itu melibatkan teman-teman disabilitas dan hasil pembangunan itu juga bisa dirasakan oleh teman-teman disabilitas. Jadi teman-teman disabilitas itu bukan hanya mendapatkan manfaat saja, ya, tapi juga ikut terlibat dalam proses awal perencanaan, kemudian mendapatkan manfaat dalam pembangunan, dan juga ikut dalam melakukan evaluasi dan monitoring. Jadi ini menjadi penting dalam proses perencanaan di semua jenjang, termasuk juga di kampus. Jadi kami ingin melihat bahwasanya forum ini tidak hanya, atau workshop ini, atau diskusi ini tidak hanya kemudian digagas oleh teman-teman FBA. Ayo kita berdiskusi lebih banyak, bisa di tingkat kampus, bisa di tingkat sekolah, bisa di tingkat masyarakat, untuk mendiskusikan banyak hal terkait dengan inklusivitas, supaya menjadikan Aceh lebih inklusif. Demikian, Bang.
1: Baik, mungkin terakhir sebagai penutup, apa visi jangka panjang FBA dalam mendorong kebijakan publik maupun regulasi internal dan institusi pendidikan di Aceh agar benar-benar ramah terhadap disabilitas?
0: Ya, jadi kami sebenarnya karena memang visi FBA sendiri ingin orang, sebenarnya goal dari pekerjaan-pekerjaan kami itu adalah bagaimana teman-teman disabilitas ini bisa hidup berkualitas gitu ya, hidup layak. Artinya adalah hidup layak ini tentu harus memiliki akses-akses terhadap hak-haknya. Jadi kami cukup fokus untuk mengadvokasi pemenuhan hak-hak terhadap teman-teman disabilitas, termasuk hak pendidikan. Jadi bagaimana hari-hari ini kemudian universitas-universitas cukup terbuka untuk menerima teman-teman disabilitas, mulai adaptasi terkait dengan rekrutmen, kemudian juga nanti adaptasi terhadap proses belajar mengajar, kemudian sarana dan prasarananya juga bisa di akomodasi yang baik terhadap teman-teman disabilitas. Jadi kami untuk jangka panjang tetap fokus untuk pemenuhan hak disabilitas, bagaimana kemudian itu menjadi misi kami. Kami terus mengadvokasi berbagai instansi dan layanan pemerintah supaya bisa mengakomodir masyarakat. Jadi kami berharap kegiatan workshop ini bisa menjadi bagian dari proses yang lebih besar ya nanti untuk mendorong perubahan di tingkat kebijakan, baik di tingkat pemerintah maupun di masing-masing institusi pendidikan. Di sekolah misalnya, di sekolah juga banyak yang kemudian perlu kita diskusikan terkait dengan sekolah inklusif misalnya gitu ya. Bagaimana kemudian teman-teman disabilitas itu bisa diterima dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik, kemudian bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi kami ingin pada akhirnya sebenarnya yang ingin kami bangun bukan sekadar kampus yang hanya menerima mahasiswa dengan disabilitas, tapi kampus yang sejak awal memang dirancang Itu dan dikelola kemudian mempertimbangkan keragaman kebutuhan semua lapisan mahasiswa. Jadi bagi FBA sendiri sebenarnya ukuran keberhasilan inklusivitas itu bukan ketika kita tuh sudah banyak bicara terkait dengan disabilitas. Memang kita coba terus-menerus diskusi terkait dengan disabilitas di berbagai ruang gitu ya. Tapi ketika bagaimana penyandang disabilitas ini benar-benar memang memiliki ruang, kesempatan, suara yang setara. Jadi kita coba buka ruang-ruang itu, tapi bagaimana kemudian teman-teman disabilitas itu bisa hadir, benar-benar hadir gitu ya, bukan hanya hadir sebagai simbolis supaya ada saja dalam setiap forum, yang penting terconteng gitu kehadiran disabilitas, tapi bagaimana dia hadir, terlibat aktif, bisa menyuarakan haknya, kemudian bisa berpartisipasi secara bermakna. Mungkin itu Bang, visi kita jangka panjang terkait dengan inklusivitas ini.
1: Baik, terima kasih. Mungkin Iqbal, apa langkah nyata selanjutnya yang akan diambil oleh komunitas atau kelompok mahasiswa untuk terus mengawal isu kesetaraan hak disabilitas di UIN Araniri?
2: Baik Bang, jadi mungkin jawaban dari Iqbal, mewakili teman-teman, itu sederhana. Jadi langkah yang akan kami ambil, langkah nyata, untuk terus mengawal isu-isu terkait dengan disabilitas, yakni kami akan terus menggencarkan kegiatan-kegiatan workshop, baik workshop maupun seminar di tingkat internal kampus maupun di tingkat eksternal kampus gitu Bang. Mungkin sekian dari saya Bang.
1: Baik, menghapus stigma bukan sekedar memberi label istimewa, melainkan memberikan ruang keterlibatan yang nyata dan setara bagi rekan-rekan disabilitas di lingkungan pendidikan. Dan juga terima kasih kepada Ibu Nurul Asyura dari Forum Bangun Aceh dan Iqbal dari UIN Araniri atas inspirasi dan diskusinya hari ini. Semoga kampus di Aceh semakin responsif dan ramah inklusi. Saya Arso beserta kru yang bertugas pamit undur diri, tetap di RRI 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih telah bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Minggu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat hanya di Program 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Halo generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

0: tidak? Lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

Tinggi iso, bayi iso, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso, mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni, yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso bersama RRI Sukarwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pawai Karnaval HUT RI ke-81 di Banda Aceh berlangsung meriah. Harga telur ayam di Aceh Barat merangkak naik. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Mena FM Sublu Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri, Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning, Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile, RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Pawai Karnaval HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Banda Aceh berlangsung meriah. Karnaval yang diikuti oleh sekitar 12.000 siswa tingkat PAUD itu dibuka langsung oleh Wali Kota Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Sebanyak 12.000 peserta yang terdiri dari murid, orang tua, serta guru pendidikan anak usia dini, PAUD sekota Banda Aceh, mengikuti Karnaval Hari Ulang Tahun HUT RI ke-81 pada 22 Agustus 2026. Karnaval yang digagas oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh bersama kelompok kerja Pokja Bunda PAUD dilepas secara langsung oleh Wali Kota Iliza Saadudin Jamal di halaman Balai Kota. Iliza menyampaikan bahwa Karnaval Kemerdekaan bertujuan menanamkan nasionalisme dan cinta tanah air sejak dini. Selain itu diharapkan kegiatan perayaan kemerdekaan ini menjadi ajang pembelajaran budaya dan kebersamaan sekaligus mempererat hubungan anak orang tua dan guru.
2: Anak-anak semakin termotivasi untuk mencapai cita-cita mereka dan orang tua juga ikut serta. Yang penting anak-anak happy hari ini. Masya Allah, tabarakallah.
1: Adapun rute pawai karnaval dimulai dari Balai Kota menuju Simpang Jam, selanjutnya Museum Tsunami Aceh, SMP Negeri 17, dan berakhir di Lapangan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Cerita siswa di sekolah di Aceh Besar mewujudkan mimpi di tengah keterbatasan. Kehadiran Sekolah Rakyat Menengah Atas Darus Saadah Aceh Besar menjadi harapan besar bagi para siswa. Bagaimana kisah perjuangannya? Berikut laporan reporter Cindy Novita.
3: Dari 500 sekolah rakyat yang kita perjuangkan, sudah berdiri 166 sekarang siswa dan siswi dari keluarga yang paling bawah di bidang ekonomi, yang tadinya banyak yang tidak sekolah sama sekali, sekarang sudah bisa bersekolah di sekolah rakyat.
4: Sekolah rakyat menjadi salah satu ruang bagi anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi untuk memperoleh akses pendidikan sekaligus mempersiapkan masa depan. Bagi siswa jenjang sekolah menengah atas, keberadaan sekolah rakyat tidak hanya memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, tetapi juga mendorong mereka berani menetapkan cita-cita dan merencanakan masa depan. Salah satunya dirasakan Naila, siswi sekolah rakyat jenjang SMA. Di tengah aktivitas pembelajaran, Naila mulai mempersiapkan diri menghadapi masa depan setelah menyelesaikan pendidikan menengah.
5: Karena ada sekolah rakyat nih, kayaknya ini peluang untuk sukses gitu kalau masuk di sini. Lebih besar lah peluang suksesnya. Syafika berharap sekolah rakyat nih terus berjalan sih. Siapa tahu setelah Prabowo jadi presiden lagi, tiba-tiba sekolah rakyat nih udah gak ada lagi. Siapapun presidennya, sekolah rakyat nih tetap ada gitu. Dan berharap juga banyak generasi yang sukses karena ada sekolah rakyat ini.
4: Menurut Naila, sekolah rakyat memberikan pengalaman belajar sekaligus kesempatan untuk mengembangkan diri bersama teman-teman dan para guru. Hal serupa disampaikan Nabila, siswi sekolah rakyat lainnya. Ia berharap pendidikan yang dijalaninya dapat menjadi bekal untuk melanjutkan pendidikan maupun mencapai cita-cita yang diinginkan.
6: Dari dulu tuh saya suka jualan, berkebun, itu saya suka. Jadi impian saya tuh ke depannya tuh pengen punya usaha, pengen juga punya banyak kebun, nanam tanaman tua gitu kayak kemiri, coklat, kayak gitu. Harapan saya ke depannya sih sekolah rakyat tuh bisa memfasilitasi sampai perguruan tinggi agar anak-anak seperti kami itu bisa menempuh pendidikan yang layak.
4: Dukungan keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam keberlangsungan pendidikan siswa. Salah satu orang tua murid mengatakan kesempatan memperoleh pendidikan memberikan harapan agar anaknya memiliki masa depan yang lebih baik.
7: Kami mengharap saya dia berhasil nanti. Jangan merasakan beban seperti kami rasakan. Udah kami jadi buruh tani, insya Allah dia jangan jadi buruh tani lagi. Anak kami bisa sukses.
4: Ia berharap anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan dan memiliki keterampilan yang dapat menjadi bekal untuk kehidupan mereka setelah lulus sekolah. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Ilsa Safriyadi mengatakan proses pendidikan tidak hanya diarahkan pada pencapaian akademik saja. Pembentukan karakter, kemandirian, kedisiplinan, serta pengembangan potensi siswa juga menjadi bagian dari proses pembelajaran.
8: Untuk kurikulum sekolah rakyat, kami ada 3 kurikulum. Yang pertama itu ada kurikulum persiapan. Kemudian yang kedua, kami juga menerapkan kurikulum nasional. Kami menerapkan juga kurikulum boarding, yang mana SR itu wajib boarding berasrama. Dan kami selalu memberikan motivasi kepada anak didik kami bahwasanya semua kesempatan emas yang telah diberikan harap dimanfaatkan.
4: Menurut Ilza, pendampingan terhadap siswa menjadi penting, terutama bagi mereka yang berada di jenjang SMA dan mulai mempersiapkan pilihan pendidikan maupun pekerjaan setelah lulus. Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar, Rahmawati, mengatakan pemerintah daerah terus memberikan perhatian terhadap akses dan keberlangsungan pendidikan anak-anak. Keberadaan sekolah rakyat diharapkan dapat memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas, sekaligus membantu menyiapkan generasi yang memiliki kemampuan dan daya saing.
9: Kehadiran sekolah rakyat ini dapat menjawab ya yang menjadi permasalahan kita, terutama yang berkaitan dengan anak-anak putus sekolah. Kita punya harapan generasi emas 2045 sebagaimana cita-cita kita bersama, cita-cita Indonesia, salah satu pendukungnya itu adalah sekolah rakyat. Maka harapan kita adalah program ini berlanjut.
4: Bagi Naila dan Nabila, pendidikan di sekolah rakyat menjadi bagian penting dalam perjalanan mencapai cita-cita. Dengan dukungan sekolah, keluarga dan pemerintah, mereka diharapkan mampu menyelesaikan pendidikan dan melanjutkan langkah menuju masa depan.
3: Memang sekolah rakyat itu kita rancang sebagai upaya untuk memotong rantai kemiskinan. Kita harus berani merubah. Kita tidak boleh menyerah kepada keadaan.
4: Dari Aceh Besar, Cindy Novita melaporkan untuk RRI Banda Aceh.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.

0: Pendengar, harga telur ayam di sejumlah pasar di Melabu mengalami kenaikan menjelang peringatan kegiatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Aceh. Kenaikan harga berkisar antara 1.000 hingga 1.500 rupiah per papan. Reporter Fauza menyampaikan laporannya.
1: Harga telur ayam di sejumlah pasar di Melabu Aceh Barat mengalami kenaikan menjelang meningkatnya kegiatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenaikan terjadi sekitar 1.000 hingga 1.500 dari harga sebelumnya, sementara permintaan telur dan minyak goreng juga meningkat Jumat 21 Agustus 2026. Raisa Humaira, salah satu pedagang, mengatakan harga telur sebelumnya sekitar 50.000 hingga 51.000 dan kini mengalami kenaikan meski tidak terlalu tinggi.
2: Untuk saat ini kan karena di Aceh lagi ada bulan Maulid ya, biasa namanya. Jadi ada kenaikan harga telur di pasarnya. Kalau sebelumnya harganya tuh 51, naiknya tuh nggak tinggi kali, 1.000-1.500 sekarang. Pembelian lumayan meningkat ya, karena kan apalagi Maulid.
1: Menurutnya peningkatan permintaan terlihat dari banyaknya masyarakat yang membeli telur dan minyak goreng untuk kebutuhan pemberian atau kenduri Maulid. Sebagian masyarakat juga menyiapkan paket pemberian berupa minyak goreng dan juga telur. Selain telur ayam, harga telur asin juga mengalami kenaikan. Saat ini harga satu kotak telur asin mencapai sekitar 100.000, sementara telur asin yang sebelumnya dijual sekitar 2.500 per butir kini menjadi sekitar 10.000 untuk 3 butir. Namun kenaikan harga tidak terjadi pada seluruh jenis telur. Harga telur puyuh, telur bebek, dan beberapa jenis telur lainnya masih relatif stabil. Pedagang menyebut meningkatnya permintaan kebutuhan Maulid menjadi salah satu faktor yang mendorong penjualan telur dan minyak goreng di pasaran semakin meningkat. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat menggelar forum konsultasi publik terkait standar layanan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Laporan reporter Arif Rizalul.
3: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Aceh Barat melaksanakan Forum Konsultasi Publik atau FKP terkait standar layanan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Disdukcapil Aceh Barat yang menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan atau stakeholder untuk menyampaikan berbagai saran, masukan, serta aspirasi terkait pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil itu. PLT Kepala Disdukcapil Aceh Barat Ricky Abadi mengatakan forum konsultasi publik tersebut merupakan bagian dari komitmen Disdukcapil untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kualitas pelayanan itu. Masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan sangat penting dalam mengetahui berbagai hal yang masih perlu dibenahi sehingga pelayanan administrasi kependudukan dapat semakin efektif, mudah, cepat, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4: Forum konsultasi publik kita mengundang berbagai elemen masyarakat, ada yang dari praktisi, ada dari stakeholder, kemudian ada dari media massa perwakilan, kemudian dari ormas. Tujuannya tidak pernah untuk mencari input, mencari masukan terkait dengan penyusunan standar pelayanan Dukcapil, karena memang semua yang akses ke Dukcapil ini semua elemen masyarakat tersebut, jadi kita harus mendengar dan menampung aspirasi mereka untuk perbaikan kualitas layanan.
3: Melalui pelaksanaan forum diskusi konsultasi publik ini, Disdukcapil Aceh Barat berharap dapat membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat dan stakeholder, sekaligus memastikan standar pelayanan yang diterapkan mampu memberikan kepastian serta kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan. Selain itu juga, Disdukcapil Aceh Barat terus berupaya melakukan pembenahan secara berkelanjutan demi mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang semakin berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Dinas Perpustakaan dan Arsip Aceh Tengah mengapresiasi Perpustakaan Kampung Kung yang mendapat penghargaan meraih juara 1 Aceh 2026. Pemkab setempat mendukung berbagai persiapan menuju Lomba Perpustakaan Kampung untuk tingkat nasional. Laporan Fitra Jayadi.
1: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Kabupaten Aceh Tengah. Perpustakaan Kampung Kung Kecamatan Pegasing berhasil meraih juara 1 Lomba Perpustakaan Kampung se-Provinsi Aceh tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan di Banda Aceh pada 18 Agustus lalu oleh Asisten 3 Pemerintah Aceh, Dr. Amur Tala, kepada Reja Kampung Kung Sukurdi dan Kepala Perpustakaan Kampung Kung Abdullah. Capaian ini sekaligus mengantarkan Kampung Kung menjadi wakil Provinsi Aceh untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Kampung tingkat nasional. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tengah Julpan Diarah menyambut prestasi ini dengan bangga. Ia menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras pengelola, pemerintah kampung, serta dukungan masyarakat dalam meningkatkan minat baca.
2: Tentu ini menjadi kebahagiaan kita semua rakyat Aceh Tengah, sehingga ini bisa kita programkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di perpustakaan kampung lainnya. Dengan ini kita berharap perpustakaan ini akan menjadi pusat kunjungan perpustakaan di Aceh, sehingga dapat menghadirkan orang-orang pustakawan dari Aceh ke Kabupaten Aceh Tengah.
1: Perjalanan Perpustakaan Kampung Kung menuju tingkat provinsi dimulai dari keberhasilan meraih juara 1 di Aceh Tengah. Penilaian berlanjut di tingkat provinsi dengan melihat sejumlah aspek seperti tata kelola perpustakaan, aktivitas literasi, minat baca, hingga keterlibatan warga dalam berbagai kegiatan. Pada tingkat Provinsi Aceh, posisi kedua diraih Perpustakaan Desa Baitul Hikmah Lamtemen Timur, Banda Aceh, disusul Perpustakaan Desa Penuntungan Sebulu Salam sebagai juara ketiga. Sementara itu juga terdapat juara harapan, baik itu juara harapan 1 hingga harapan 3. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: DWP Aceh Tengah menggelar kegiatan pelatihan adat prosesi perkawinan. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat dan melestarikan kembali adat masyarakat Gayo yang mulai terlupakan. Laporan reporter Muhammad Sanusi.
3: DWP Kabupaten Aceh Tengah Bidang Sosial Budaya melaksanakan kegiatan pelatihan adat resam atur hukum Wan Sinte Mungerje. Ketua DWP Aceh Tengah Mulida Mursyid mengatakan pelatihan ini untuk meningkatkan pemahaman peserta dalam menjaga adat Gayo. Peserta dalam kegiatan ini katanya terdiri dari sejumlah jajaran DWP Kabupaten. Harapannya pelaksanaan pelatihan adat ini dapat menjaga kelestarian adat Gayo di tengah perkembangan zaman.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ya, kewarisan budaya agar tetap hidup dan diteruskan oleh generasi berikutnya. Muhammad Sanusi RRI Takingon melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Melabu, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Kota Sabang.

0: Lanut AL Sabang menggelar bakti sosial dalam rangka memperingati HUT RI ke-81 dengan memberikan layanan pemeriksaan dan pengobatan kesehatan gratis bagi masyarakat. Diah Novritaria menyampaikan laporannya.
1: Lanudal Sabang menggelar bakti sosial dengan memberikan layanan pemeriksaan dan pengobatan kesehatan gratis bagi masyarakat di halaman Masjid Al-Ijtihad Gampong Cotbau. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-81 Republik Indonesia dan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Komandan Lanudal Sabang Letkol Laut Iwan Purwanto mengatakan, bakti sosial ini menjadi bentuk kepedulian Lanudal Sabang dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat di sekitar Mako. Pada kegiatan perdana ini, Lanudal Sabang menargetkan 50 warga untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan.
2: Kami mencoba untuk memberikan sesuatu hal yang positif khususnya bagi masyarakat di sekitar Mako Lanudal Sabang. Ini kebetulan yang pertama kami laksanakan, sementara kami mentargetkan 50 personel untuk yang diperiksa. Namun demikian, insya Allah kalau memang ini sangat dibutuhkan, kami akan menambah kuota dan insya Allah akan membuat kegiatan ini sebagai kegiatan yang rutin.
1: Layanan kesehatan yang diberikan seperti pemeriksaan kolesterol, gula darah, dan asam urat. Kegiatan tersebut melibatkan 5 personil tenaga medis Lanudal Sabang yang terdiri dari dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Iwan menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi dan menjadi pertimbangan Lanudal Sabang untuk menjadikan kegiatan serupa sebagai program rutin. Lanudal Sabang juga akan menambah kuota pemeriksaan jika layanan kesehatan tersebut kembali dilaksanakan dan kebutuhan masyarakat semakin besar. Sementara itu, salah seorang warga Gampong Cotbau Salma mengungkapkan, layanan kesehatan gratis sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan tanpa biaya. Ia memanfaatkan layanan tersebut untuk memeriksa kolesterol dan asam urat yang sebelumnya pernah dialaminya.
3: Ya, senang. Maksudnya kita bisa berobat gratis kan? Harapannya ya semakin, maksudnya makin sering lah gitu untuk adanya berobat gratis kayak gini kan. Kami mau cek kolesterol sama asam urat. Itu ada riwayatnya.
1: Lanudal Sabang juga merencanakan pemeriksaan dan pengobatan gigi gratis sebagai bagian dari pengembangan kegiatan bakti sosial kesehatan. Iwan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga pola hidup dan pola makan sehat sebagai upaya menjaga kesehatan. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Kerul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Kerul 17, Banda Aceh.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris ke-6. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Ya pendengar dimanapun anda berada, Christine Kolondam, itu aku yang sudah membagi tak informasi waktu studio pukul 17:53 waktu Indonesia Barat. Masih kami temani anda hingga di pukul 18:20 dengan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar anda. Dan selanjutnya lagu-lagu bernuansa religi dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran akan kami hadirkan sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib. Cuaca Kota Banda Aceh cukup baik ya, dari siang tadi cukup mendukung berbagai aktivitas anda. Di minggu sore ini banyak masyarakat yang memanfaatkan waktu di seputaran Belang Padang dengan aktivitas olahraganya, juga aktivitas lalu lintas juga ramai lancar walaupun sudah hampir di penghujung bulan ya, tapi tetap ramai nih masyarakat Kota Banda Aceh melakukan aktivitas di kota. Ya mungkin jalan-jalan saja ya. Tapi banyak juga ya yang memanfaatkan waktu di sore hari di tempat nongkrong, santai sore bersama teman atau juga keluarganya. Apapun yang anda lakukan di minggu sore hari ini, kami akan mendukung anda dengan lagu-lagu yang sudah kami persiapkan, juga beberapa informasi hingga di pukul 18:20. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi info

0: Hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi dan pembacaan ayat suci Al-Quran sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib.

0: Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis riwayat

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan Halakah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini, untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu saja bicara terkait tentang masalah hukum waris, kita membincangkan tentang sebuah

0: hukum yang sangat detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan porsi bagian para ahli waris. Ada ahli waris yang mendapatkan bagian 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Dan bagian-bagian ini bukan ditentukan oleh para ulama. Bagian-bagian ini juga bukan ditentukan oleh para nabi-nabinya. Bahkan bagian ini langsung datang ketetapannya daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat ke-11, An-Nisa ayat ke-12 dan An-Nisa ayat 176. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan ilmu ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan agar ilmu ini harus senantiasa kita mempelajarinya. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan, ta'allamul fara'idha wa'allimuhun nas. Pelajarilah ilmu fara'id ataupun ilmu waris dan sebarkanlah kepada yang lainnya. Fa'innaha nisful ilm. Sesungguhnya berbicara terkait tentang masalah warisan ini sama dengan kita membincangkan setengah daripada ilmu. Mana setengah ilmu ini sering kita sampaikan. Ada sebagian ulama mengatakan, karena ilmu ini berkaitan antara orang yang hidup dengan orang yang meninggal dunia, maka dikatakan setengah daripada ilmu. Sebagian yang lain daripada para ulama menjelaskan, karena ilmu ini banyak berkaitan dengan permasalahan-permasalahan dalam fikih. Termasuk masalah warisan ada kaitannya dengan masalah nikah. Karena salah satu sebab mendapatkan warisan itu adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah. Masalah warisan ada kaitannya dengan masalah wasiat. Masalah warisan ada kaitannya dengan masalah hibah. Masalah warisan juga ada kaitannya dengan masalah nasab. Karena juga harus kita ketahui bagaimana hubungan antara ahli waris dengan pewaris. Oh, kalau seorang meninggal dunia meninggalkan anak, ini harus kita pastikan ini anak apa? Apakah dia betul anak kandung ataupun anak tiri ataupun anak angkat? Maka anak angkat ataupun anak tiri ini bukan termasuk ahli waris yang berhak, karena mereka tidak memenuhi sebab mendapatkan warisan, yaitu adanya hubungan nasab ataupun hubungan darah. Jadi selama ini tidak ada hubungan darah, maka ini tidak saling mewarisi. Begitu juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seorang meninggal dunia enggak ada keturunan tapi dia punya saudara, maka ini juga harus dipastikan ini saudara apa nih. Karena saudara juga ada banyak jenisnya, banyak macamnya. Ada saudara sekandung, mana saudara sekandung ini adalah satu ayah, satu mama, saboh ayah, saboh mak dengan almarhum. Ada nanti saudara sebapa. Dalam kitab-kitab ilmu faraid itu disebutkan dengan al-ikhwah li'ab, ataupun saudara sebapa, baik yang laki-laki ataupun perempuan. Maknanya adalah satu bapak beda ibu dengan almarhum. Maknanya masih ada hubungan darah dari sebelah bapak, tapi beda ibu. Nanti ada juga saudara seibu. Berarti saboh mak beda, beda ayah. Ini masih ada hubungan darah. Jangan langsung kita katakan, oh ini tiri. Ini saudara tiri hanaha. Enggak, ini masih ada hubungan darah. Bahkan dalam kasus tertentu boleh jadi ketiga jenis macam saudara ini dapat. Ada kandung, ada saudara sekandung, saudara sebapa, saudara seibu misalnya. Jadi kalau tiga-tiga ini perempuan misalnya, maka boleh jadi tiga-tiga ini dapat hak warisan. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, makanya di antara sebab ataupun syarat mendapatkan warisan itu adalah mengetahui hubungan antara ahli waris dengan pewaris. Ya. Maka tadi kita katakan masalah warisan ada kaitannya dengan masalah nasab. Masalah warisan juga ada kaitannya dengan masalah zakat. Apa hubungan warisan dengan zakat? Karena kita tahu zakat ini adalah harta yang wajib dikeluarkan ketika telah mencapai syarat-syarat tertentu dari harta-harta yang tertentu. Jadi kalau misalkan ada orang menyimpan emas sudah mencapai nisab dan mencapai haul selama setahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Lalu katakanlah pada tahun tersebut ketika sudah mencapai nisab dan mencapai memenuhi nisab dan juga haulnya setahun, lalu belum sempat dikeluarkan zakatnya, qadarullah meninggal dunia. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dari harta tersebut ini ada kewajiban dari ahli waris ini untuk menyelesaikan zakat daripada harta peninggalan orang tuanya. Karena zakat ini ketika sudah mencapai nisab dan mencapai haul selama setahun, lalu dia belum sempat dikeluarkan zakatnya, ini dianggap hutang berkenaan dengan hak Allah. Jadi sebelum harta ini dibagi-bagi kepada para ahli waris, maka kewajiban daripada harta tersebut adalah diselesaikan hutang-hutang almarhum. Sehingga kata para ulama, hutang ini juga ada dua macam. Hutang berkaitan dengan hak Allah dan hutang berkaitan dengan hak manusia. Hutang berkaitan dengan hak Allah, contoh yang kita sampaikan tadi, zakat. Ini dianggap hutang berkaitan dengan hak Allah. Ataupun nazar seseorang. Ketika seseorang dalam keadaan sakit, lalu dia bernazar, ya Allah, kalau saya sembuh nanti, saya akan sumbang 5 juta buat masjid. Alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Belum sempat ditunaikan nazarnya, qadarullah meninggal dunia. Maka ini juga dianggap hutang berkenaan dengan hak Allah. Maka ini selesaikan dulu sebelum harta itu dibagi-bagi untuk ahli waris. Karena perlu kita ketahui jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ada 3 kewajiban dari harta seseorang itu ataupun harta almarhum yang harus dilakukan sebelum harta ini dibagi-bagi untuk ahli waris. Jadi bukan berarti ketika ada orang meninggal dunia, oh langsung hitung inventarisir hartanya, langsung bagi-bagi, tidak. Jadi ada kewajiban-kewajiban terhadap harta peninggalan daripada almarhum. Yang pertama adalah untuk biaya fardu kifayah, pengurusan jenazah. Misalkan transportasi ambulan, pembelian kain kafan, tanah kuburan. Kalau tidak ada yang tanggung, maka ini diambil daripada harta peninggalan almarhum. Ya. Tapi kalau sudah ada yang tanggung, berarti enggak berkurang lagi daripada harta peninggalan almarhum. Kemudian kewajiban yang kedua, melunasi hutang tadi. Baik berkaitan dengan hak Allah ataupun hak manusia. Oke, yang berkaitan dengan hak Allah mungkin tadi ini harus diperhatikan zakat ataupun nazarnya seseorang ketika dia masih hidup. Yang berkaitan dengan hak manusia, mungkin dalam bermuamalah ada hutang piutang, maka ini juga harus diselesaikan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kewajiban yang ketiga adalah menjalankan wasiat almarhum. Selama wasiat-wasiat ini tidak bertentangan dengan syariat. Lalu kalau ditanya, ada enggak wasiat yang bertentangan dengan syariat? Nah, kadang-kadang ada terjadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kejadian ini sering kita temukan dalam masyarakat. Gara-gara wasiat orang tua, akhirnya apa? Anak-anak ribut. Contoh yang sederhana misalkan apa? Ketika ada orang tua sebelum meninggal dunia menyampaikan kepada anak-anaknya, "Nak, kalau ayah mak meninggal dunia nanti, tolong rumah induk ini jangan jual-jual ya." Jadi rumah induk ini jangan jual-jual. Sehingga anak-anak menjalankanlah sesuai dengan amanah almarhum. ada satu anak tinggal di rumah induk, ada beberapa anak yang lain mungkin harus keluar ataupun tinggal di luar. Ya. Nanti yang kita khawatirkan akan datang suatu masa yang tidak tinggal di rumah induk itu akan berkata, kak atau abang, itu dari rumah yang abang tinggal itu kan rumah peninggalan orang tua, itu ada hak kami juga, bang. Nah. Abang sudah menikmati, istilahnya sudah pri lah, sudah tinggal di situ. Nah. Sedangkan kami di luar harus kontrak sewa rumah, karena ikut keluarga harus merantau dan lain sebagainya. Kami juga pengenlah hak itu. Nah. Ini maka ini bagaimana? Lalu nanti abangnya bilang seperti ini, dek, wasit urang cik danyo, wasiat orang tua kita enggak boleh jual-jual. Maka ini bagaimana? Yang satu mempertahankan wasiat, yang satu lagi minta hak faraid. Maka dalam kondisi demikian, jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, wasiat seperti ini dianggap wasiat yang bertentangan dengan syariat. Karena kenapa? Pada dasarnya, kalau kita bicara wasiat harta ini, secara sunnahnya itu enggak boleh diberikan kepada ahli waris. Karena ahli waris sudah Allah tetapkan porsinya dalam Al-Quran. Lalu sebenarnya wasiat itu untuk siapa? Untuk selain ahli waris. Untuk anak angkat boleh kasih wasiat. Ya. Untuk anak tiri boleh kasih wasiat, karena mereka bukan termasuk ahli waris. Untuk kemaslahatan umat, mau kasih buat masjid, mau kasih untuk lembaga pendidikan agama, mau kasih buat tempat tahfiz dan lain sebagainya, itu boleh. Namun dalam hal ini enggak boleh juga semua harta. Hanya diberikan batasan maksimal, yaitu 1/3 dari total harta peninggalan almarhum, berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan sakit dan dikunjungi oleh Rasulullah SAW, dan saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ana dzu malin, ya Rasulullah, saya seorang yang hartawan, ya Rasulullah, alhamdulillah saya banyak harta nih, Rasulullah, dan saya tidak punya keturunan kecuali hanya satu anak perempuan saja, boleh enggak saya wasiatkan 2/3 daripada harta saya? Mana 2/3 ini sudah lebih dari 50%, 67%. Boleh enggak saya wasiatkan 2/3 daripada harta saya untuk kemaslahatan umat? Maka Rasulullah katakan enggak boleh. Setengahnya ya Rasulullah, lalu Rasulullah katakan juga enggak boleh. Sepertiganya ya Rasulullah, maka Rasulullah katakan apa? Ats-tsuluts wa ats-tsulutsu katsir. Sepertiga dan sepertiga itu sudah sangat banyak. Innaka intazar warasaka aghnia khairum min antada'hum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Jadi jikalau engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan papa meminta-minta. Maka oleh karena itu, ini adalah menjadi batasan maksimal dalam pemberian wasiat. Maka kembali kita luruskan bahwasannya secara dasarnya, sunnahnya, wasiat harta itu enggak boleh untuk ahli waris. La wasiyata li warithin. Ya, tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Ataupun dalam hadis yang lain disebutkan apa? Inna allaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata li warithin. Sesungguhnya Allah telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak, maka tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Karena kenapa? Ahli waris sudah Allah tentukan hak-haknya, porsi-porsinya dalam Al-Quran. Ya. Jadi wasiat itu, maka secara sunnahnya itu adalah diberikan untuk ahli waris. Ini kalau berbicara tentang masalah wasiat, wasiat harta. Tapi selaku orang tua, kita untuk ahli waris itu sangat dianjurkan untuk memberikan nasihat ataupun wasiat-wasiat kebaikan. Jadi wasiat kebaikan ini sebagai nasihat, bukan harta. Sebagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam menjelang ajalnya dikumpulkan semua anak-anaknya. Lalu disampaikan, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah ketika aku sudah tiada nanti? Nah, istilahnya kita memberikan wasiat kebaikan kepada anak-anak kita. Nak, kalau ayah mak meninggal dunia nanti, jangan lupa sholat. Kemudian jangan lupa pergi ke masjid, sholat. Kalau bisa istiqomah di masjid. Kalau ada sedikit harta peninggalan ayah, ayah, mak, ini enggak, jangan ribut-ribut. Nah, ini wasiat-wasiat kebaikan ini harus disampaikan. Ya. Tapi terkait tentang masalah wasiat harta, secara dasarnya enggak boleh diberikan untuk ahli waris. Oh, lalu kalau ada yang tanya, "Ustaz, ini orang tua sudah buat surat wasiat. Sudah ditentukan untuk anak pertama dapat item ABC, anak kedua ABC, anak ketiga ABC. Jadi sudah tertulis. Dan seluruh ahli waris kami sudah sepakat semua, Ustaz. Sudah tanda tangan, ini bagaimana?" Nah, kalau wasiat itu sudah diketahui oleh semua ahli waris dan sepakat seluruh ahli waris, maka ini boleh dijalankan. La wasiyata liwarithin illa ayasha warasah. Dalam riwayat yang lain sebutkan, tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris kecuali atas dasar kesepakatan daripada semua ahli waris. Jadi kalau semua sepakat terhadap apa yang diwasiatkan oleh orang tua, itu boleh dijalankan. Tapi yang sering jadi masalah, kadang-kadang ada wasiat itu disampaikan kepada anak tertentu yang tidak diketahui oleh anak-anak yang lain. Nah, ini sering jadi masalah. Apalagi wasiat itu menguntungkan bagi yang mendengar wasiat itu. Misalkan ada orang tua tinggal sama anak yang paling kecil. Lalu suatu hari orang tuanya pernah mengatakan kepada anak ini, "Nak, ini karena kamu sudah rawat ayah, rawat emak, rumah ini buat kamu aja." Dan ini tidak diketahui oleh ahli waris yang lain. Puncak masalahnya, jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ketika meninggal orang tua. Meninggal orang tua, duduk seluruh ahli waris anak-anaknya. Waktu itu anak yang paling kecil ini ngomong, "Abang-abang dan kakak-kakak sekalian, ini ada wasiat ayah nih, wasiat emak. Jadi suatu hari pernah mak bilang ke saya, rumah ini kasih buat saya." Sedangkan yang lain enggak tahu nih. Sehingga ini jadi masalah. "Oh, kami enggak dengar kok. Kenapa ayah mak lu enggak kasih tahu sama kami?" Sehingga hal seperti ini, jemaah yang muliakan ya Allah SWT, sering terjadi permasalahan. Ya. Makanya wasiat itu sekali lagi boleh diberikan kepada ahli waris, maknanya wasiat harta, atas dasar kesepakatan semua ahli waris. Tapi kalau enggak sepakat semua ahli waris, maka berlaku kepada hukum dasar wasiat, la wasiyata liwarisin. Enggak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Baik, makanya tadi kita katakan masalah warisan ada kaitannya dengan masalah hibah nanti. Hibah juga masalah pemberian, ya, semasa hidup. Misalkan semasa hidup orang tua punya 8 orang anak, dari 8 orang anak ada 3 orang anak sudah pernah dikasih pemberian. "Oh, kamu ini anak pertama, buat aja rumah di situ atas tanah ayahnya, orang tuanya, buatlah rumah." "Oh, anak kedua karena butuh modal, ada dikasih emas untuk modal usaha." "Anak ketiga, ya, suruh bangun toko di atas tanah orang tuanya." Anak-anak sisanya, anak-anak lain gak dikasih apa-apa. Nah, puncak masalah ketika meninggal orang tua. Lalu ahli waris mengatakan, ataupun yang gak dapatnya mengatakan, "Oh, jadi hak kami bagaimana nih? Kami dulu selama hidup gak pernah dikasih pemberian sama orang tua. Ini ada abang kami, ada kakak kami yang 1, 2, 3 ada dikasih pemberian. Maka ini bagaimana?" Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, seharusnya ini kalau kita bicara idealnya, seorang orang tua ketika memberikan pemberian kepada anak-anaknya, ini juga harus ada prinsip adil. Walaupun adil ini enggak mesti sama dengan melihat kondisi daripada anak-anak. Misalkan anak pertama dia sudah mapan, sudah punya rumah sendiri. Mungkin ketika dikasih pemberian ada satu petak tanah kosong saja misalkan. Oh, anak yang berikutnya secara ekonomi dia bermasalah. Dia juga enggak ada pekerjaan tetap, rumah pun enggak ada. Mungkin dalam pemberian ada dikasih satu petak tanah plus ada sedikit bangunan di atasnya. Ini sah-sahnya dalam pemberian hibah. Yang enggak boleh ketika satu anak kasih, satu enggak kasih. Nah, ini enggak boleh jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini dipermasalahkan, maka segala bentuk pemberian semasa hidup itu dihitung sebagai nilai warisan. Jadi yang sudah dikasih itu dianggap itu sebagai nilai warisan. Oh, berapa nilainya? Masukkan ke dalam hitungan harta warisan. Nanti setelah dihitung, oh, hak abangnya berapa? 500 juta. Yang sudah dikasih berapa nilainya? 400 juta. Berarti abang tinggal ambil 100 juta lagi. Ataupun kalau setelah ditaksir, nilai yang sudah dikasih itu melebihi daripada hak faraid dia, berarti dia harus tolak kepada ahli waris yang lain daripada sisanya tersebut. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau hibah ini dipermasalahkan. Tapi kalau hibah ini enggak dipermasalahkan, semua sudah ridha. Oh, enggak apa-apa, mungkin karena abang ada kebutuhan, sudah dikasih pemberian, kami pun sudah ridha semua. Ahli waris yang lain pun sudah ridha semua, enggak apa-apa. Yang sisa ini kita bagi sesuai dengan hukum faraid. Maka itu enggak ada masalah. Karena pemberian hibah itu dianggap adalah pemberian semasa hidup, bukan sebagai warisan. Karena warisan ini berlaku ketika ada kematian. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ada satu kasus ya. Ketika ada seorang jamaah pengajian ibu-ibu, waktu itu bertanya, "Ustaz, ini bagaimana nih, anak saya sudah marah-marah sama saya. Dia sudah minta hak faraid, sudah minta hak warisan, porsi hak faraid untuk dia." Lalu saya tanya, "Mohon maaf bu, dalam kasus ini siapa yang meninggal dunia bu? Ayah ataupun ibu dengan suami masih hidup?" "Masih dua-dua." "Nah, kalau masih dua-dua enggak berlaku masalah warisan." Ya. Karena masalah warisan ini berlaku ketika ada yang meninggal dunia. Lalu saya coba korek, "Lalu kenapa anak ini minta hak dia?" "Oh, seperti ini Ustaz, karena dulu saya pernah kasih modal usaha buat abangnya." Lalu diketahui oleh yang nomor dua ini sehingga dia minta hak juga. Berarti ini masalah pemberian, bukan masalah warisan. Karena sekali lagi masalah warisan itu berlaku jika ada yang meninggal dunia, ya. Jadi kalau enggak ada yang meninggal dunia, enggak boleh dia minta hak warisan. Berarti dia seakan-akan menginginkan orang tuanya cepat meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ini hati-hati ini, ya. Jangan sampai salah pemahaman ini, ya. Jadi sekali lagi masalah warisan ini berlaku ketika ada yang meninggal dunia. Kalau semua orang tua masih hidup, masih lengkap, maka ini enggak berlaku masalah warisan. Oh, berarti ini mungkin masalah keadilan dalam pemberian. Oh, yang satu anak ada dikasih modal usaha, yang nomor dua ini dia minta juga lah. Mungkin ini juga dia minta dikasih juga pemberian lah, sebagaimana dikasih buat abangnya. Ya. Maka ini orang tua harus berlaku ataupun bersikap bijak, ya, dan adil. Walaupun adil ini enggak mesti sama dengan melihat kondisi daripada anak-anak. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, masalah warisan ini termasuk ilmu yang ada kaitannya dengan ilmu yang lain, termasuk ilmu hisab, ilmu perhitungan. Makanya juga bukan hanya kita pintar secara fikihnya saja, tapi juga ilmu hitung-hitungnya ini juga harus kita pintar. Contoh yang sederhana, misalkan dalam penentuan siapa banyak bagian setengah dengan 2/3, kadang-kadang masih banyak orang yang salah jawab. Saya kadang-kadang kalau di kampus itu ketika mengajar, tanya sama mahasiswa, siapa banyak bagian setengah dengan 2/3? Setengah apa? Katanya. Padahal lebih banyak 2/3. Ini kan matematika dasar. Kalau dia jawab lebih banyak setengah, ini rusak nanti hak faraid orang. Ya. Takutnya nanti salah bagi. Ya. Jadi ini jemaah yang muliakan Allah SWT, makanya benarlah sabda Rasulullah mengatakan fa'innaha nisful ilm. Bicara masalah faraid ini, kita bicara setengah daripada ilmu. Wahwa yunsa. Dan ilmu ini termasuk yang dilupakan. Dan ilmu ini wahwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, ilmu yang paling awal dicabut dari umatku. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu juga perlu pemahaman kita, karena di hadapan kita ini ada momen memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memperingati Maulid ini bukan hanya sekedar kita ritual begitu saja. Tapi coba kita kembali melihat bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, bagaimana perilaku Rasulullah SAW, termasuk masalah harta warisan Rasulullah SAW. Pernahkah kita mempelajari bagaimana harta peninggalan Rasulullah SAW? Rasulullah tidak pernah meninggalkan harta. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW itu disebutkan lam yuwarithu dinar wala dirhaman. Jadi Rasulullah tidak meninggalkan dirham dan dinar, dinar dan dirham. Istilahnya enggak ada materi yang diwariskan. Wa innama yuwarithul ilm. Tapi yang diwariskan oleh para nabi itu adalah ilmu. Maka dalam hal ini juga jemaah yang muliakan ya Allah SWT, setidaknya ada ilmu yang harus kita transfer kepada anak-anak kita terkait tentang masalah harta ini. Makanya sepeninggal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, jadi beberapa waktu itu banyak orang yang dilalaikan dengan aktivitas dunianya. Tidak lagi waktu semasa adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu giat semangat beribadah, ya. Lalu suatu ketika Abu Hurairah coba melihat tentang kondisi yang ada di seputar kota Madinah waktu itu, bahkan di sebuah pasar yang ada di kota Madinah, banyak orang yang termenung, banyak orang yang sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan dagangnya dan seterusnya. Lalu ketika itu Abu Hurairah mengatakan, ya ma'syarat tujar, berteriak, wahai para pedagang sekalian, ya, mengapa kalian duduk di sini? Ada yang sebagian yang termenung, ada yang sebagian seperti mungkin sebagian gambaran orang kita lah. Ada yang duduk di kedai kopi, dia termenung. Ada yang duduk di kedai kopi, dia enggak usah enggak tahu buat apa-apa. Ya. Habis waktu di situ. Jadi ketika itu Abu Hurairah mengatakan, ya ma'syarat tujar, wahai penduduk pasar, mengapa kalian duduk di sini? Harta peninggalan Rasulullah sedang dibagi-bagikan di Masjid Nabawi, kata Abu Hurairah kepada penduduk pasar waktu itu. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah SWT mendengar seruan demikian, ya, para penghuni pasar itu bergerak untuk pergi ke masjid. Sampai ke masjid, apa yang terjadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu Wa Taala? Mereka melihat enggak ada harta warisan Rasulullah yang dibagi. Mereka melihat ya aktivitas di masjid, ada yang mengaji, ada yang dalam majelis ilmu, ya, ada yang sedang juga sholat, ya. Jadi aktivitas seperti itu yang mereka lihat di Masjid Nabawi waktu itu. Lalu mereka kembali dengan kekecewaannya menjumpai Abu Hurairah. Ya. Wahai Abu Hurairah, ya, kami tidak melihat ada harta Rasulullah yang dibagi-bagi. Kami sudah pergi ke masjid tadi. Lalu tanya Abu Hurairah kepada mereka, maka apa yang kalian lihat tadi ketika kalian berada di Masjid Nabawi? Ya, kami melihat seperti mana, sebagaimana pemandangan di masjid. Ada orang dalam majelis ilmu, ada orang salat, ada orang mengaji dan seterusnya. Maka kata Abu Hurairah kepada mereka, pada penduduk pasar itu, apa yang kalian saksikan itulah harta peninggalan Rasulullah yang sebenarnya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ketika kita berada dalam majelis ilmu, ini sebenarnya juga warisan daripada Rasulullah SAW. Kita yang membaca Al-Quran itu juga sebenarnya peninggalan daripada Rasulullah SAW yang harus kita pegang teguh. Ya. Kemudian ketika mereka mengerjakan salat dan lain sebagainya, maka ini juga jemaah yang muliakan ya Allah SWT, di antara amalan yang pertama kali kita dihisab. Ya. Makanya inilah harta peninggalan Rasulullah yang sebenarnya, dan ini yang harus kita ambil banyak-banyak. Jadi bukan hanya harta secara materi, ya. Karena yang namanya materi ini kadang-kadang ini benar menjadi fitnah, ya. Ada di antara abang beradik ada sedikit harta peninggalan orang tua, jadi ribut. Yang dulunya akur-akur, yang dulunya mereka saling kunjung, saling sapa, tapi gara-gara sepetak tanah harta peninggalan orang tua ini jadi ribut-ribut, enggak lagi saling sapa, enggak lagi saling kunjung, ketika lebaran pun tidak bersilaturahim. Ini yang sangat kita khawatirkan jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Makanya ilmu ini sangat penting, ya. Kita kasih apa namanya, setidaknya transfer ilmu kepada anak-anak kita, bagaimana posisi ataupun kedudukan harta dalam Islam itu. Jadi harta itu bukan segala-galanya. Yang namanya harta itu adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya harta itu juga pada akhirnya semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak harta kita di dunia, itu semakin banyak pertanggungjawaban yang Allah akan tanya. Karena di hari akhir nanti jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang sering kita sampaikan ini, sering kita ulang-ulang. Semua orang akan dihalau di padang mahsyar, dan tidak akan bergerak kaki seorang anak Adam sampai ditanya empat macam perkara. Jadi setiap kita ini Allah akan tanya satu persatu. Yang pertama, umur kita, untuk apa kita habiskan. Yang kedua, masa muda kita, secara khusus Allah akan tanyakan kemana kita habiskan. Karena di masa muda ini masa banyak kita diberikan nikmat, kuat secara ingatan, kuat secara fisik dan sebagainya. Kemudian ilmu kita, untuk apa kita gunakan. Kita sudah banyak mendapatkan ilmu, kita pergi pengajian A, pengajian B dan sebagainya, untuk apa kita gunakan. Jangan-jangan ada orang pergi ke majelis ilmu, tugasnya apa? Untuk debat saja, bukan untuk menambah ilmu dan untuk mengamalkannya. Dan yang terakhir jemaah yang muliakan Allah SWT, juga Allah akan tanya tentang harta kita. Min ainak tasabahu, dari mana kita dapat harta itu? Allah akan tanya secara khusus. Apakah dengan cara yang baik? Apakah dengan cara yang halal? Apakah dengan cara menzalimi orang lain? Ataupun memakan hak orang lain? Memakan hak anak yatim? Allah akan tanya itu. Dan yang kedua juga Allah akan tanya, setelah kita dapatkan harta itu, wa fima anfaqahu, kemana kita habiskan? Allah juga akan tanya. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu penting juga kita berikan penyadaran kepada anak-anak kita tentang kedudukan harta di dalam Islam itu bagaimana. Jadi harta bukan segala-galanya, bahkan harta ini semua kita akan diminta pertanggungjawaban dia oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Dan berbahagialah ketika ada orang yang diberikan amanah dengan hartanya itu, lalu dengan hartanya itu dia gemar beribadah, menambah ketaatannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia rajin bantu orang, rajin bersedekah, ya, dan lain sebagainya, sehingga harta yang dia miliki ini pun insyaallah di hari akhir nanti akan menarik dia menuju ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita cita-citakan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa risal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: 1 RRI Banda Aceh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pendengar dimanapun Anda berada. Senang jumpa di malam hari ini, edisi Minggu 23 Agustus 2026. Ya, saya Rifki Badran, hadir temani aktivitas Anda di edisi malam Senin hari ini ya. Tuntas nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya ragam lagu-lagu pilihan dan informasi akan hadir ke ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini hingga ke pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya pada pukul 22 kami ajak Anda untuk kita ikuti ya program Zona Ruang Rindu ya di edisi malam hari ini. Baik pendengar, mengawali suara kita di malam hari ini, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk kita ikuti drama radio Butir-Butir Pasir di Laut dengan judul Gelang Ibu, produksi RRI Samarinda. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mendengarkan.

Drama Radio Gelang Ibu, produksi RRI Samarinda, dengan para pemeran M. Fadel sebagai Bapak, Mariatul Kiptia memerankan Ibu, Sela sebagai Deva, dan M. Ilham Yafi sebagai Yafi.

0: Sudah jadi, Bu, beli perhiasannya?
1: Sudah, Pak. Sekarang harga emas tambah naik, Pak.
0: Iya, Bu. Tadi malam itu Bapak coba googling. Emas sekarang ini memang di atas 2 jutaan per gramnya ya, Bu?
1: Iya, Pak. Tapi nggak apa-apa lah. Lumayan kan? Sedikit-sedikit kita nabung, terus dibelikan emas.
0: Kalau orang tahu, dikira kita orang kaya loh, Bu.
1: Pak, emas ini buat investasi, bukan buat ibu pakai ganti-ganti.
0: Makasih ya, Bu. Ibu sudah pintar atur uang belanja yang nggak banyak itu.
1: Kan 10.000 di tangan istri yang tepat, Pak.
0: Tapi kan nggak cukup, Bu, belanja 10.000 sehari.
1: Ya enggak lah, Pak.

0: Bu, perhiasannya dipegang-pegang terus. Kalau memang mau, pakai aja, Bu.
1: Enggak, Pak. Ibu bukan mau pakai. Ibu ini lagi lihat-lihat saja. Kayak enggak nyangka gitu loh, Pak. Kok bisa ya akhirnya terkumpul seperti ini?
0: Itulah hebatnya Ibu.
1: Pak. Bapak ingat enggak gelang ini?
0: Itu Ibu beli waktu Bapak dapat rapelan gaji, kan?
1: Iya, betul, Pak. Dan ini jadi emas termahal yang Ibu punya. Lumayan, Pak, 10 gram ini. Waktu itu harganya belum sampai 1 jutaan per gram.
0: Nah, kalau dijual lumayan tuh, Bu.
1: Pak, kalau belum perlu, ya nggak usah dijual dulu lah.
0: Bercanda, Bu. Ibu mau Bapak pakaikan gelangnya? Masa punya gelang nggak pernah dipakai?
1: Ibu pernah kok, Pak, pakai gelang waktu kondangan. Tapi ya Ibu tutup pakai lengan baju. Malu Ibu, Pak.
0: Ya, sesekali dipakai, Bu. Kan sayang juga, Bu. Punya perhiasan tapi gak pernah dipakai.
1: Ya, nantilah kalau perlu Ibu pakai.

0: Ya Vi, mau kemana?
1: Ibu mana Pak?
0: Ibu. Oh, tadi lagi arisan tuh katanya tuh di RT.
1: Pak.
0: Kenapa?
1: Kayaknya Yavi gak bisa lulus tepat waktu.
0: Maksudnya?
1: Nambah 1 tahun lagi, Pak. Jadi harus siapin buat bayar SPP tambahan gitu.
0: Kenapa bisa seperti itu, Vi?
1: Soalnya ada beberapa mata kuliah yang harus diulang, Pak.
0: Nanti Bapak bicara sama Ibu dulu ya.
1: Makasih ya, Pak.
0: Ya, tapi janji. Tambahan waktunya cuma 1 tahun ya.
1: Iya, Pak. Yavi janji. Maaf ya, Pak.
0: Ya. Gelang Ibu.
1: Kenapa, Pak?
0: Gak apa-apa.

0: Deva.
1: Pak?
0: Ini Ibu, Deva.
1: Oh, Bapak kemana, Ibu?
0: Bapak masih di masjid tuh. Kayaknya mau nyambung habis maghrib langsung isya.
1: Oh.
0: Kenapa?
1: Deva mau ngobrol sama Bapak, Ibu.
0: Memangnya ada apa, Deva? Ini pasti ada apa-apa. Awal telpon aja gak pakai salam. Kayak orang buru-buru.
1: Bu, gak apa-apa kah kalau Deva bilang gini ke Ibu?
0: Ya bilang aja. Kalaupun nanti kamu cerita ke Bapak, Bapak akan tetap cerita ke Ibu.
1: Deva kena tipu, Bu.
0: Astagfirullahaladzim. Kena tipu gimana?
1: Jadi ada klien pesan barang, Bu. Ternyata bohong. Deva harus bayar ke supplier, tapi gimana mau bayar? Kan gak jadi beli.
0: Ya ampun, Dev. Berapa besarnya?
1: 20 juta, Bu.
0: 20 juta?
1: Iya, Bu. Kalau boleh, Deva minta tolong pinjam dulu sama Bapak atau Ibu. Ini Deva sambil usaha jual barangnya lagi, kok.
0: Iyalah, Deva. Nanti Ibu bicara sama Bapak dulu, ya.
1: Deva minta maaf ya, Bu. Harusnya di umur segini, Deva gak ngerepotin Ibu.
0: Ya sudah, gak apa-apa. Namanya juga musibah kan ya?

0: Pak.
1: Bu, ibu dulu deh.
0: Bapak aja.
1: Bu, Yavi bilang belum bisa lulus tepat waktu, Bu. Jadi harus siapkan tambahan uang SPP dan kebutuhan lainnya. Ibu tadi mau bilang apa?
0: Deva itu kena tipu, Pak.
1: Kena tipu?
0: Iya, Pak, 20 juta. Gelang ibu, Pak, Bapak bantu jualkan ke toko emas ya.
1: Bu.
0: Gak apa-apa, Pak, ini saatnya gelang ini berguna. Malah sepertinya harus ditambah dengan perhiasan lain.
1: Gak apa-apa, Bu.
0: Gak apa-apa lah, Pak. Besok Bapak bantu jualkan ya. Lumayan, Pak, harga emas lagi naik.
1: Ibu pasti sedih ya.
0: Gak apa-apa, Pak. Mungkin sudah waktunya. Kan ibu bilang buat investasi.
1: Kalau ini jadinya buat dana darurat, Bu.
0: Iya, Pak. Gak apa-apa deh.
1: Kira-kira ibu bisa beli lagi nggak ya?
0: Ya, mudah-mudahan ya, Pak, ya.

0: Yapi, SPP-nya sudah disiapkan ya?
1: Oh, terima kasih ya Pak. Maaf sudah ngerepotin Bapak.
0: Gak apa-apa, bilang terima kasih sama Ibu juga tuh.
1: Iya, terima kasih ya Ibu. Maaf ya, Yavi lulus lebih lambat dari yang semestinya.
2: Iya Yavi, manfaatkan dengan baik waktu tambahan ini ya.
1: Iya Bu, pasti. Maafin Yavi ya Bu.

0: Assalamualaikum, Deva.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Wah, ada Bapak juga. Tumben VC.
0: Bapak kangen katanya.
1: Memang iya, Pak.
2: Deva, tetap semangat ya. Lain kali lebih hati-hati.
1: Iya, Pak. Ini jadi pelajaran buat Deva.
0: Uangnya nanti Ibu transfer ya.
1: Memang ada uangnya, Bu?
0: Ada.
1: Makasih banyak ya, Ibu.
0: Bilang terima kasih juga tuh sama bapak kamu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, Deva bikin repot.
2: Ya, sama-sama.

0: Semoga bisa terisi lagi ya Bu, kotak perhiasannya.
1: Iya Pak, amin.

0: generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.

Sebenarnya kampung wisata Lok Gajah di Kecamatan Lepung Aceh Besar terus dikembangkan sebagai destinasi wisata yang tidak hanya mengandalkan keindahan alam, tetapi juga mengedepankan keberlanjutan pemberdayaan masyarakat serta pelestarian budaya Aceh. Hal tersebut pendengar disampaikan oleh manajemen operator Lok Gajah Edward SPD SH dan destination manager Agus Fernanda SH. Edward mengatakan Lok Gajah saat ini masih berada dalam fase trial opening sebelum memasuki tahap operasional penuh. Fase tersebut dimanfaatkan pengelola untuk menguji kesiapan fasilitas, sumber daya manusia, produk wisata, hingga kualitas pelayanan kepada pengunjung. Menurutnya, keputusan membuka fase uji coba lebih awal tidak terlepas dari tingginya antusiasme masyarakat. Kawasan Lok Gajah sebelumnya memang telah menjadi lokasi yang sering dikunjungi masyarakat untuk berkemah, berfoto, dan juga menikmati keindahan alam. Nah, mendengar konsep pemberdayaan masyarakat juga diterapkan ya melalui keterlibatan pelaku UMKM lokal. Sejumlah tenan makanan di Lok Gajah berasal dari masyarakat Lepung. Dengan demikian, keberadaan destinasi wisata diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan bagi pengelola, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Usia dini 0-6 tahun, otak berkembang sangat cepat hingga 80%. Pada dasarnya, anak usia dini tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Anak cenderung meniru tentang apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Baik itu perilaku benar maupun salah, mereka tetap akan meniru. Dengan karakteristik anak yang cepat tanggap, orang tua berperan penting mengarahkan dan membimbing mereka. Hati-hati dengan perilaku atau tindakan yang menyimpang dan bahasa yang diucapkan ketika berada di sekitar anak usia dini. Manfaatkan masa emas anak dengan baik, termasuk membudayakan belajar sejak dini. Orang tua yang bijak pasti akan berusaha memberikan yang terbaik bagi anaknya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, selamat mendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kenal informasi dan inspirasi ya. Ada satu kabar menarik nih pendengar ya, datangnya dari penyerang Manchester City, Erling Haaland ya. Mungkin Anda salah satu penggemarnya nih. Nah, mengejutkan penggemarnya nih daripada Erling Haaland ya pendengar, yang saat ini sudah mengubah gaya rambut ikoniknya menjelang musim baru ya. Nah, Haaland memangkas rambut panjang yang selama ini menjadi salah satu ciri khas penampilannya ya, yang juga image-nya dan meme-nya juga sudah banyak bertebaran ya. Dan perubahan tersebut pendengar langsung menarik perhatian penggemar sepak bola dan ramai diperbincangkan di media sosial. Menurut unggahannya, Haaland memberikan komentar singkat mengenai penampilan barunya. Musim baru, potongan rambut baru ya. Ia juga menanggapi gaya rambut barunya dengan santai, rambut pendek tidak masalah ya. Oke. Dan juga pendengar, penampilan baru itu membuat Haaland terlihat berbeda dibandingkan beberapa musim terakhir ya. Namun perubahan gaya rambut tidak mengubah perannya sebagai salah satu penyerang utama Manchester City. Erling Haaland juga memperlihatkan gaya rambut barunya kepada pelatih Pep Guardiola. Momen tersebut terjadi ya ketika Guardiola sedang menyaksikan pertandingan Brentford melawan Tottenham Hotspur. Haaland tampak menunjukkan penampilan barunya kepada sang pelatih dengan rambut yang kini jauh lebih pendek dibandingkan gaya ikoniknya selama ini. Haaland kini bersiap kembali menjadi andalan Manchester City menghadapi persaingan musim baru Liga Inggris.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: Maaf, Dek. Alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak. Saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen. Cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik, dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Excuse me.
4: Apa sih anak kecil?
3: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
4: Taulah.
3: Bapak bisa membaca?
4: Bisa, masa nggak bisa?
3: Itu coba dibaca.
4: Harap antri.
3: Hahaha, itu tahu baca.
5: Pak, mau dong sama anak kecil.
6: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama, agar menciptakan suasana indahnya.

Sobrangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A menerjunkan tim trauma healing ke berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur NTT. Tujuannya untuk membantu memulihkan kondisi psikologis anak-anak terdampak bencana gempa bumi yang selama berada di lokasi pengungsian. Menteri PPPA Arifah Khairi Fauzi mengatakan pemulihan trauma anak-anak terdampak gempa dilakukan bersama pemerintah daerah dan kementerian terkait. Kolaborasi lintas lembaga tersebut dilakukan untuk mempercepat pemulihan psikologis anak-anak selama masa tanggap darurat bencana. Ya pendengar, Arifah mengungkapkan kegiatan trauma healing ini juga melibatkan Kementerian PPPA, Kementerian Sosial dan juga BKKBN. Selain itu Arifah mengatakan pihaknya juga menyiapkan bantuan logistik untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan anak terdampak gempa NTT. Rencananya Menteri Arifah akan berangkat ke NTT pada Senin esok dan pihaknya akan menggunakan pesawat Hercules untuk menyalurkan bantuan kepada korban gempa. Menurut Arifah, penyaluran bantuan dilakukan dengan menggandeng sejumlah kementerian. Hal ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan perempuan dan anak yang belum terpenuhi dapat segera disalurkan. Menteri menyatakan antusiasme berbagai pihak untuk memberikan bantuan sangat tinggi.

0: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hits, Manca Hits 2000-2010, Oldies Indonesia, jam 22-23 waktu Indonesia Barat. RRI Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda di zona ruang rindu.
1: Terima kasih saudara pendengar, Anda bersama kami di zona ruang rindu untuk malam hari ini ya. Hadir dengan deretan lagu Indonesia hits ya era 2000 hingga saat ini. Untuk Anda yang ingin request ya, bisa langsung gabung di 0651443366 atau via WhatsApp juga boleh di 0852-8285-4445. Kita sapa langsung yang pertama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mariski.
1: Iya, baik. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kak Juju di Sabang.
1: Oh iya, baik. Apa kabar Kak Juju di malam ini?
2: Alhamdulillah kabar baik. Tapi ini boleh kasih informasi?
1: Iya, apa itu Kak?
2: Siaran RRI Pro 1 berangin di sini hari ini.
1: Berangin ya, oke. Baik, nanti kita terima dulu laporannya ya Kak Juju ya. Sip, kita kasih lagu apa nih Kak Juju malam ini?
2: Oke, Kamu dan Segala Kenangan.
1: Dari siapa?
2: Kamu dan Segala Kenangan.
1: Dari siapa?
2: Aduh, jangan tanya penyanyinya lupa
1: Oh ya udah, kita coba searching dulu ya. Kamu ya. Dan Segala Kenangan gitu ya.
2: Ya, ada kenangannya lah gitulah.
1: Oke, nanti kalau ketemu kita coba carikan ya. Salamnya ke siapa aja dulu nih Kak?
2: Hah?
1: Salamnya ke siapa aja nih Kak?
2: Oke, buat Bang Rizky, selamat bertugas. Selamat malam Senin.
1: Iya.
2: Oke, mudah-mudahan sehat selalu dan mudah rezekinya ya.
1: Iya, oke, amin.
2: Dan tidak lupa juga saya mau menyapa buatnya Pak Idrus, Cik Saipul, Kak Yana, Kak Ina, Kak Eli di Pagar Air, Kak Nabi Pulau, itu Kak Aci yang ada di Impur, Kak Midar juga di Pekanbada, dan buat semua-semua aja.
1: Oke deh, baik.
2: Oke, makasih banyak. Ada lagunya?
1: Ada dari Maudie Ayunda ya?
2: Oh iya, ada betul-betul.
1: Oke deh, baik. Kita siapkan ya sama-sama Kak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Baik, terima kasih Kak Juju di Sabang. Di belakangnya kita sapa lagi nih. Assalamualaikum. Iya, terputus. Bisa dicoba lagi ya di 0651 443 36 maupun via WhatsApp 0852 8285 4445. Assalamualaikum. Iya, putus lagi. Ya, kita coba kali ini ya. Memang sudah beberapa kali juga sering banyak yang masuk bertabrakan ya barangkali ya. Jadi ada gangguan teknis di udara nih barangkali ya. Baik, kita sapa lagi. Assalamualaikum. Iya, masih putus juga. Baik, sepertinya masih kita nantikan ya. Ya, baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rizky.
0: Apa kabar ada Kak Salwa malam ini ya?
1: Iya nih, alhamdulillah sehat. Gimana Rizky?
0: Sehat ya, alhamdulillah. Baik juga di malam hari ini Kak Salwa.
1: Gimana cuaca Banda Aceh?
0: Alhamdulillah sejuk, enggak di Banda Aceh kah?
1: Lagi di luar kota. Lagi nih sebentar luar. Gitu, kemarin susah juga ya monitor kita lewat streaming gitu.
0: Oh, okay,
1: jadi
0: okay.
1: Ada apa gitu, lambat gitu loh. Berapa detik itu lambat gitu.
0: Betul.
1: Kalau kita mau masuk itu kayaknya.
0: Iya, oke deh. Semoga lancar juga ya kegiatannya Kak Salwa ya.
1: Alhamdulillah gitu, semoga juga Rizky sukses di sana, mudah rezeki. Okay, ya kan, amin. Sehat selalu. Siap. Sama keluarga ya.
0: Iya Kak Salwa. Baik, kita kasih lagu apa nih malam ini Kak?
1: Ini Indo apa manca nih?
0: Indo kekinian nih Kak, 2000 hingga saat ini.
1: Iya, ada yang Leodra aja sih, apa sih yang enak lagunya yang terbaru itu?
0: Leodra, dari Leodra yang terbaru, yang mana ya? Walau baru di kita di sini ada Ego, ada Teganya Kau, ada Bodohnya Aku, ada Kalau Bosan, ada juga Pesan Terakhir, Sabda Rindu, Mengapa Kita.
1: Sabda Rindu aja deh.
0: Sabda Rindu aja ya. Oke deh, boleh. Salamnya ke siapa aja nih Kak?
1: Oke. Pertama sih buat Rizky dulu ya, biar semangat terus.
0: Woki, terima kasih kan? Ya.
1: Juga teman-teman kali ya di studio operatornya ya, sedang bertugas juga gitu. Selamat tugas ya. Sukses selalu. Buat ini Rizal nih ya di Solo ya. Sudah lama sih ya. Okay. Gak pernah ini ya. Gak susah, sulit masuknya kalau siang sih. Karena jauhan kali ya. Atau kalau sibuk kita susah gitu. Karena kan
0: betul,
1: perlu waktu ekstra juga sih.
0: Masih usaha-usaha ya.
1: Oke Rizal, semoga sehat ya. Bersama keluarga, sama mama, juga kakak, abang-abangnya di sana ya.
0: Ya, amin.
1: Terus buat Bang Isan juga kemarin tuh gak pernah dengar juga suaranya lagi ya. Dia sibuk juga ya.
0: Sepertinya.
1: Yang pasti monitor gitu kan.
0: Okay.
1: Apalagi Rizky ya, pasti dengar deh.
0: Ya siap.
1: Okay. Terus buat siapa Bang Rena nih, Bang Hendy di Melabu ya. Yeah. Keluarga aku juga di Singgamata di Melabu ya. Selamat okay malam. Yang di rumah jaga diri, jaga mata, jaga hati. Kan gitu.
0: Siap.
1: Ya.
0: Siap. Oke.
1: Oke deh, makasih Rizky suatu
0: ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuknya Kak Salwa juga sudah bergabung di malam ini di Zona Ruang Rindu ya. Kita langsung break dulu ya pendengar, kita hadirkan lagu-lagu yang sudah di request ya. Kali pertama ini dia mau di Ayunda, Kamu dan Kenangan.

0: Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, balik lagi selamat pendengar di zona ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Di malam hari ini edisi Indonesia Hits kekinian ya. Tahun 2000-an hingga saat ini ya, Anda bisa langsung request kembali di 0651-44336 maupun via WhatsApp di 0852-8285-4445. Kita sapa lagi, assalamualaikum. Iya, terputus lagi. Kita masih coba terima lagi ya. Semoga berhasil ya. Iya, masih belum ya. Masih padat juga ini jaringannya nih, sepertinya pendengar ya. Iya, masih juga, dan kita juga masih ajak ya. Barangkali juga jika ada terkendala, mungkin via WhatsApp juga boleh, nanti kita akan bacakan juga ya. Untuk pesan-pesan yang sudah tersambung begitu ya. Iya, terputus juga, kita coba bacakan dulu nih WhatsApp yang sudah masuk ya. Di malam hari ini ada dari siapa ini? Iya, ini dari Wakdul ya. Wakdul, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu juga ya. Ya, Wakdul pengen request lagu.

0: di kediaman ya. Oh ya, kesampaian juga ini untuknya Pak Lik Ronggolawi dan buat Pak Lik Jalan Pos Bangau Kampung Keramat juga ya. Semoga warga Kampung Keramat yang lagi dengar sehat-sehat selalu juga di malam hari ini. Baik, amin. Terima kasih Wakdul juga sudah bergabung di malam hari ini ya. Oke, kita masih coba dan memang masih ada terkendala ya. Kita coba terima dulu nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari iya, ada Fitri ya. Susah sekali sepertinya masuk atau gimana nih ya?
1: Banyak. Berarti orangnya tuh yang nggak bisa masuk orang jahat berarti. Kalau Fitri orang baik, pasti masuk.
0: Nggak bisa, krim gitu juga ya. Oke, apa kabar Fitri malam ini?
1: Utinya kan Fitri bisa masuk.
0: Ya, iya, lagi rezeki berarti ya. Nggak bisa juga gitu. Ya, apa kabar Fitri malam ini, sehat kah?
1: Selalu.
0: Oke.
1: Selalu ada sini.
0: Baik. Ya. Malam ini Indonesia kekinian. Kita kasih yang mana ini, Fitri?
1: Iya, tuh. I know. Mm-mm. Darinya siapa ya? Aduh. Tadi udah ingat. Ini aja. Darinya Ziva Magnolia apa yang ada dari
0: sini? Dari Ziva sini ada beberapa kayak siapa di sini ya, ada featuring Yufi Widianto juga ada Pericintaku, ada
1: sama duet sama Yufi Widianto tuh.
0: Oke deh. Di sini ada sama di sini berdua hujan judulnya.
1: Terserah Wariki aja.
0: Oke deh, boleh, pokoknya request ya.
1: Terbaru ya Wariki ya.
0: Oke deh.
1: Kemudian 2000 lah ya. Oke. Salam untuk selalu tetap semangat dalam beraktivitas Wariki.
0: Ya.
1: Dan sehat dalam Allah SWT keluarga Wariki ya. Habis itu buat semua penyiar Epo 1 Gede Aceh, Bapak Asto, Bang Aman, Bapak Putra, Bapak Kaira, buat semua aja lagi lagi istirahat ya malam ini. Habis itu buat Kak Yanda di Lawaru, Kak Lia, Kak Pulada sama Bang Deddy, Kak Cimaria, Wak Dul, Kak Elin Pagair, dan buat semua pendengar RI Pro 1 Gede Aceh dimanapun berada ya. Spesialnya buat Bang Aman aja, semoga sehat selalu penyambut dan tetap selalu jaga kesehatan,
0: Mbak
1: Bangan.
0: Oke.
1: Itu aja.
0: Wariski, siap, terima kasih.
1: Jaga kesehatan. Mbak Wariski,
0: tetap
1: jaga kesehatan juga ya.
0: Siap.
1: Yuk, terima kasih.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh, Wariski. Baik, sama-sama. Baik, terima kasih ada Fitri juga sudah gabung di malam hari ini ya.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
1: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
1: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
4: Ngomong mah gampang, gedein dikit volume TV-nya.
3: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, yuk, gas. Lu, ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
4: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
3: Benar juga ya. Ngeri.

0: Masih di zona ruang rindu pendengar untuk edisi malam hari ini ya. Mungkin di hampir penghujung sesi akhir juga ini ya. Kita masih terima di 0651443336 maupun via WhatsApp di 0852825444. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Kak Eli nih di Pagar Air.
0: Baik, gimana kabar Kak Eli malam ini?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Ini Rifki atau Putra nih?
0: Dengan Mbak Rifki ini Kak Eli.
1: Ya, kan hampir sama suaranya ya.
0: Oke, siap. Kita kasih lagu apa Kak Eli malam ini?
1: Lagu dari nih satu, Niki Asriya ya. Rifki pilih satu ya.
0: Oke, boleh. Salamnya ke siapa aja nih Kak?
1: Salam untuk Lia di Brunun, untuk Fitri juga di Darussalam,
0: ya.
1: Untuk Mas Roy, untuk yang di Sabang juga Kak Zubaidah, untuk Aris Kayana, untuk Ijal juga di Semelu, dan untuk semua ya, lagi mantau ya.
0: Oke, boleh.
1: Ya, terima kasih Jek Rizky.
0: Baik, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Eli di Pagar Air ya. Baik, di belakang Kak Eli kita coba sambut lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan Kak Lia kah?
2: Ya,
0: ah, iya, Kak Lia. Oke, gimana kabar Kak Lia malam ini?
2: Alhamdulillah kabar baik Bang Rizky.
0: Oke. Okay. Gimana? Sehat juga di malam hari ini. Di sana gimana cuacanya Kak?
2: Cuacanya tadi jam 4 deras sekali hujan.
0: Oke. Okay. Tapi hari ini malam ini sudah reda ya?
2: Alhamdulillah Bang. Cuma 1 jam.
0: Oh baik baik. Semoga aman selalu juga di sana ya.
2: Iya.
0: Yeah. Oke okay deh. Kita kasih lagu apa Kak malam ini?
2: Kalau Raffi Ahmad.
0: Raffi Ahmad. Mau
2: duet sama istrinya.
0: Oh, sama Nagita ya. Oke, okay. Yang mana nih judulnya?
2: Ya, dipilih aja satu.
0: Boleh, siap. Salamnya ke siapa aja?
2: Salam buat Mbak Rizky, sama Putri Kasya. Buatnya Kak Eli barusan ya. Buatnya Kak Putri. Buatnya Wakdo. Buat semua-semua yang lagi dengerin.
0: Oke.
2: Okay. Yang lagi di dalam ini.
0: Oke.
2: Okay. Semoga sehat selalu.
0: Baik.
2: Ya, terima kasih ya.
0: Ya, sama-sama Kak Lia.
2: Sama-sama.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Di belakang Kak Lia, satu WhatsApp terakhir kita bacakan ini dari Dr. Benny di Lampineng. Request lagu dari Rosa, Getar-Getar Cinta. Sepertinya nada-nada cinta yang ada nih ya, dokter ya. Kita siapkan nanti deh. Spesial salamnya untuk yang lagi berjauhan aja ya. Kangen berat terus, istirahatnya cukup, sukses besar ya. Oke, baik, terima kasih. Tentunya Dr. Benny juga. Semoga sehat selalu juga di malam ini. Kita langsung hadirkan saja request-request yang sudah dipesan tadi ya. Kali pertama bersama Niki Astria.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Baik, sudah mendengar satu lagu bersama Rosa mengantarkan kebersamaan kita di penghujung zona ruang rindu untuk malam ini. Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dan juga berpartisipasi ya. Selepas ini pendengar, kami hadirkan deretan lagu-lagu pilihan menemani suasana rehat malam Anda di Banda Aceh malam ini. Untuk itu tetap terus bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
4: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
3: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
4: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
3: Selamat pagi, Ibu.
2: Pagi, Pak.
3: Kami dari kepolisian
2: ya?
3: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
2: Oh, ya?
3: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
2: Tapi, Pak.
3: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
2: Aduh, Pak.
3: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
2: Tapi...
3: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
2: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Marketing Airway.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Bentar. Au, gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
3: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
2: Oh mayo. Serem.
4: Abang. Tolong bang.
2: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
3: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu bang.
4: Tolong matikan rokoknya dong bang. Nafasku sesak nih.
2: Yaelah Kun, Kun. Itu kan hak asasi abang Kun.
4: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
2: Betul juga ya.
5: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
3: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
2: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
3: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
2: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
3: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
2: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja, ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja, ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
3: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
4: Ayo, berantas pungli.

Sabrina bersama Gesha mengantarkan kebersamaan kita di penghujung Banda Aceh malam ini. Dan sebelum kita akhiri jumpa kita pendengar, kini kami hadirkan pengajian Al-Quranul Karim ke ruangan dengar Anda.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI program Masa 1 Esok Pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Rifki Batral, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun anda berada. Berjumpa bersama kami Pro 1 RRI Banda Aceh di frekuensi 97,7 MHz. Kami akan menghadirkan siaran untuk sepanjang hari ini, edisi Senin 24 Agustus 2026. Dari Jalan Sultan Skandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ba min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin hadirat sidang jamaah subuh rahimakum Allah, serta para pendengar surah Baitul Rahman dan RRI dimanapun saat ini anda berada. Pada subuh yang sangat mulia ini, adapun yang akan memberikan ceramah yaitu Ustaz Tengku Tamlik Hasan LC. Kepada beliau kita persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sudahnya kepada beliau, bersama kita aturkan terima kasih. Hadirin Allah wa iyyakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin wa qaidil muhaddisin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya wa salihin wa ala alihi wa ashabihi wa tayyibin at-tahirin ma'asyiral muslimin sidang jemaah subuh yarhamkumullah. Nas'alullah azza wa jal an yubarikana fi sa'ili ayyamina wa an yusahih al-mu'amalata fima bainana wa bainahu ala al-kitab wa sunnah كما نسأله حسن الظن به وحسن الاعتماد عليه وأن ينور بصائرنا وأن يهدينا إلى ما يصلح لنا في دنيانا وأخرانا وأن يغفر ذنوبنا وخطايانا ووالدينا ومشايخنا ولمن له حق علينا وأن يحفظنا من كل ما يسيء إلينا إنه نعم المولى ونعم النصير على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, mendengar melalui siaran Radio Baitur Rahman, Serambi FM, Radio Republik Indonesia, atau melalui live streaming TV Baitur Rahman atau melalui Gibraltar Aceh, mudah-mudahan semua kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita ketahui bersama bahwa di antara pengajaran-pengajaran akhlak di dalam Islam adalah memilih sahabat yang baik. Di dalam Al-Quran disebutkan begitu pentingnya persahabatan, dan bahkan kalimatnya pun disebut dalam Al-Quran. Ayat yang menyampaikan hal yang seperti ini itu bisa kita lihat pada Surah At-Taubah misalnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian dan dukungan terhadap persahabatan di antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat 40 surah At-Taubah Allah berfirman, illa tansuruh faqad nasarahullah idza akhrajahu alladhina kafaru thaniyatsnaini ikuma fil ghar idza yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana idza yaqulu li sahibihi. Ingat ketika dia berkata kepada sahabatnya, itu Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, la tahzan innallaha ma'an, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Potongan ayat ini sidang jemaah dan pendengar yang budiman memberikan gambaran kepada kita begitu dalamnya persahabatan dan begitu urgennya persahabatan di dalam Islam. Karena persahabatan itu menjadi cermin bagi seseorang untuk mengukur karakter dirinya. Bila orang bersahabat dengan orang yang arif lagi bijak, maka dapat dipastikan kehidupan
orang itu juga terpancar kearifan dan kebijaksanaan. Tetapi bila sebaliknya dia bersahabat dengan orang yang tidak menghargai norma, nilai, aturan, bahkan lebih mengedepankan kehidupan yang berkeinginan atas hawa dan nafsunya, karena ingin mendapatkan pujian secara keduniawian, baik dalam sisi yang baik maupun dalam sisi yang tidak baik, maka karakter orang yang bersahabat dengannya juga tidak jauh berbeda dengan orang yang pada akhirnya nanti akan membawa kepada kebinasaan dan kehancuran. Karena itu Allah puji di sini. Coba perhatikan, illa tansuru. Jika kalian tidak mau memberikan pertolongan kepada Muhammad, faqad nasarahullah, maka sungguh Allah telah menolongnya. Kapan itu? Idh akhrajahu alladhina kafaru, tatkala ia diusir oleh orang-orang yang kafir dari kota Mekah, dari tanah kelahiran, dari kampung halaman, dari di mana dia lahir, tumbuh dan besar, belajar dan mengenali alam dan lingkungan, bahkan nenek moyangnya di sana terakhir mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, cahaya, petunjuk, arahan, bimbingan serta rahmat, dan dijadikan beliau sebagai rahmat, itu adalah di kota Mekah untuk menjadi petunjuk bagi seluruh alam semesta. Tapi kalian tidak mau menolong. Siapa pula yang menolongnya? Yang menolongnya adalah sahabatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Juga yang menolongnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Saling mendukung antara satu dengan yang lain. Ketika satu sahabat merasa secara mentalitas berada di dalam tekanan, maka sahabat yang lainnya dia akan merasakan tekanan yang sama. Lalu kemudian dia akan mencoba meredakan tekanan itu atau menghilangkannya bila memungkinkan, dengan mencoba membagi, ya, berbagi rasa, lalu memberikan nasihat, dan kemudian tidak memungkiri tekanan yang dialami oleh sahabatnya. Karena sahabat itu adalah man yusaddiquka wa yunsihuka, dia adalah orang yang membenarkan dirimu, jujur terhadap dirimu, sebaliknya kamu juga jujur padanya, searah, sejalan. Juga dia yunsihuka, dia sangat care dan peduli terhadap dirimu. Ini sahabat. Karena itu penting sekali sahabat, dia menjadi cermin, menjadi kilas balik dari kepribadian atau keadaan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis menyebutkan, innama mathalul jalisi salihi wal jalisi su' kahamilil misk wa nafikhil khir. Umpama persahabatan dengan orang yang baik, dengan umpama bersahabat dengan orang yang tidak baik atau orang yang jahat, itu bagaikan orang yang menjual minyak wangi dan bagaikan orang yang menempa ataupun ngelas besi atau penempa besi.
Fahamilul misik, adapun orang yang membawa minyak wangi atau menjual minyak wangi, imma an yuhziyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Penjual minyak wangi itu, kalau tidak dia berikan kepadamu sebagai hadiah atau berbagi, kamu bisa membeli padanya, atau paling tidak engkau tidak diberi, tidak juga membeli darinya, tetapi engkau akan mendapatkan aroma yang semerbak wangi. Kita pun dapat. Wa nafikhil khair, adapun penempa besi, imma an yuhrika thiyabak, boleh jadi dia akan membakar pakaianmu, au wa imma an tajida minhu rihan khabitha, ataupun kamu hanya mendapatkan aroma yang tidak enak. Ini perumpamaan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu harus hati-hati betul. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Al-mar'u 'ala dini khalili." Seseorang itu dia bagaikan sahabat. Seseorang itu merefleksi sahabatnya. Seseorang itu menjadi cermin dari sahabatnya. Seseorang itu adalah fotokopi dari sahabatnya. Seseorang itu adalah bentuk performa dari sahabatnya, baik secara fisik maupun secara psikis atau secara mental. Jadi kalau seseorang itu bicaranya tentang akhirat, maka sahabatnya pun terbawa kepada pembicaraan akhirat. Bila sahabatnya itu ahli dagang, maka sahabat yang satunya yang berkawan dengan dia itu juga dia mengerti berbicara tentang dagang. Kalau dia pemain bola atau komentator bola, maka orang yang bersahabat dengan dia itu juga paham tentang bola atau pandai main bola atau juga bisa memberikan komentar terhadap bola. Kalau dia suka balapan, maka temannya juga itu balapan. Paling tidak dia tidak akan gemetar ataupun ketakutan lagi ketika ada balapan. Jadi menjadi cermin. Al-mar'u 'ala dini khalili. Seseorang itu karakternya, keberagamaan, akhlak, sopan santunnya, ataupun perilakunya sesuai dengan siapa dia bersahabat. Maka Rasulullah kasih kepada kita wejangan. Falyanzur ahadukum man yukhalib. Maka hendaklah salah seorang dari kalian, siapapun dari umat Nabi, beliau pesan, umatku siapapun kalian, falyanzur man yukhalib, hendaklah dia memperhatikan dengan seksama siapa yang dijadikan sebagai sahabat, siapa yang dijadikan sebagai temannya, siapa yang dijadikan sebagai rekannya, siapa yang dijadikan sebagai teman dalam keseharian. Karena dia teman ini berbeda dengan keluarga. Kalau Imam Hasan Al-Basri mengatakan, lebih dahsyat teman
Kalau keluarga berhubungan dengan keduniawian, berhubungan dengan keduniawian, kita jaga dia, kita perhatikan dia. Kalaupun ada hubungan dengan akhirat, kita yang mendidik keluarga kita untuk bisa selamat nanti di akhirat. Ku anfusukum wa ahlikum nar. Tapi kalau sahabat ini, itu kita menciplak. Apa yang didikti oleh dia, itu akan menjadi jalan rel bagi kita untuk mengcopy pastenya. Persis. Ya. Memfotokopinya persis sama. Bal yanzur ahadukum man yukhadi. Maka hendaklah seseorang dari kalian memperhatikan, melihat siapa yang akan menjadi teman. Siapa dengan siapa dia bersahabat. Karena sahabat ini sidang jamaah, pendengar yang budiman di rumah, bukan hanya dia sebatas kehidupan duniawi, tapi dia akan berpengaruh nanti di akhirat. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-akhillau yawma'idin, Al-akhillau yawma'idin ba'duhum li ba'din aduwun. Pertemanan, persahabatan pada hari ini. Hari ini itu hari kiamat. Pertemanan, persahabatan pada hari ini. Ba'duhum li ba'din aduun. Akan menjadi musuh sebahagian dengan sebahagian. Kan jadi musuh tuh. Di dunia bersahabat dekat, ngerumpi sama-sama, tertawa terbahak, satu tertawa yang lain ikut-ikutan, dipingkom-pingkom bakir. Bila dia berbicara, disimak benar-benar. Bila pun dilindas pembicaraannya, temannya juga akan senang, berarti ada respect. Bila ada orang lain yang bukan teman melindas pembicaraannya, dia akan membela. Dalam semua sisi, di dunia ini baik-baik saja. Dunia ini akrab, jalan seiring bahu seayun langkah. Tetapi di akhirat nanti, semua persahabatan itu akan menjadi musuh. Satu dengan yang lain akan bermusuhan. Antara pejabat satu dengan pejabat dua, besok akan jadi musuh. Antara pimpinan dengan bawahan, besok akan jadi musuh. Karena mereka membina persahabatan. Antara tetangga dengan tetangga yang bersahabat, musuh. Antara teman main bola, musuh. Teman tukar-tukar main game di HP, main judol, judi online, saling berbagi, hari kiamat menjadi musuh. Semua pebisnis yang sangat handal, tidak mau dia berbisnis dengan orang lain, mesti dengan sahabat. Dia jaga jalur bisnis. Kami sudah bersahabat lintas generasi, dari kakek yang ketiga terus menerus sejak 1612 misalnya. Lintas generasi bersahabat dalam bisnis dan akan terus dijaga. Tapi di akhirat nanti menjadi musuh. Semua seperti itu.
Al-akhillahu yawma'idin ba'aduhum li ba'adin adu. Tetapi ada yang tidak menjadi musuh, siapa? Illal muttaqin. Kecuali persahabatan orang-orang yang bertakwa. Kali akhirat nanti orang bertakwa tidak jadi musuh. Kalau yang di dunia ini bersahabat karena dunia, kalau di dunia ini bersahabat karena bisnis murni, kalau dunia ini bersahabat karena kejahatan yang dibuat untuk mencelakai, mencederai, dan menjatuhkan orang lain, atau menyebabkan ketidakadilan terhadap manusia secara umum, ataupun ketidakadilan terhadap satu saja dari manusia. Ada dua kelompok yang saling bantu-membantu dalam persahabatan untuk melakukan ketidakadilan ini. Maka nanti hari kiamat akan terjadi permusuhan. Bahkan tidak ditunggu hari kiamat, kadang-kadang di dunia pun demikian. Satu buka mulut, yang satunya bernyanyi, kata polisi. Yang satunya nanti cuci tangan. Yang satunya lagi cari kambing hitam. Ini seperti ya main petak umpet di dalam kehidupan dunia. Maka persahabatan yang seperti itu tidak akan langgeng. Dia limited edition akan berakhir. Tapi persahabatan orang-orang yang bertakwa di jalur kebaikan itu unlimited, tidak berpenghabisan, bahkan sampai ke kehidupan akhirat nanti. Al-akhillahu yawma'idin ba'aduhum li ba'adin aduun illal muttaqin. Surah Az-Zukhruf ayat 67. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, karena itu kalau kita paham ini, kalau kita mengerti ini, kalau kita bijak di dalam mendengar apa yang disampaikan oleh pencipta kita, maka kita teruskan masuk lagi ke arah yang lebih dalam. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Lihat ujung ayatnya, wa kunu ma'as-sadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Jadi kalau benar dia dengan Allah, jujur dia dengan Allah, benar dia dengan Rasulullah, benar dia dengan, jujur dia dengan Rasulullah, benar dia dalam keimanan dan seluruh cabang-cabang keimanan, dan jujur dia dalam melaksanakan keimanan itu dengan sempurna sebatas yang dia mampu, fattaqullaha mastata'tum, maka dia akan jujur dengan sahabatnya. Maka orang yang jujur dalam persahabatan itu disebut dengan shadiq, ya, dari kata sidqun. Padanan kata lainnya daripada sahib, ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan jadilah kalian beserta orang-orang yang benar, yang jujur. Surah Taubah ayat 119. Kemudian apapun yang terjadi dalam persahabatan seperti itu harus bisa dipertahankan. Harus kerasan. Tidak boleh mencari celah untuk meninggalkan sahabat, apalagi memutus tali persahabatan. Jadi celah ke arah itu ditutup rapat. Itu akhlak orang-orang yang beriman. Dimanapun harus benar-benar bertahan dan dipertahankan. Bila teman yang benar ini dizalimi oleh orang,
kita ikut serta untuk memberikan penerangan bahwa dia benar, bahwa dia tidak berlaku, tidak melakukan hal-hal yang keliru dan salah. Ini hanya kesalahpahaman. Ya, maka harus diberikan bayanan. Intinya harus bersabar pada persahabatan itu sendiri. Masuk lagi. Sudah jadi berserta dengan orang yang benar, lalu bertahan di dalam sisi atau di area orang-orang yang benar. Persahabatannya dipertahankan. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه كان أمره فرطا. Surah Al-Kahfi. Bersabarlah engkau, perintah kepada Nabi Muhammad berlaku kepada kita. مع الذين يدعون ربهم. Bersabar dengan siapa, wahai Tuhan? Dengan orang-orang yang menyeru Tuhan mereka pada waktu pagi dan senja hari. Yuriduna wajha. Ya, karena menginginkan wajah Allah, keridaannya. Keridaan Allah yang diinginkan. Jadi bukan menjadikan pertemanan sebagai media untuk mendapatkan keuntungan duniawi, keuntungan sesaat, kepentingan yang tidak relevan dengan risalah penciptaan daripada manusia. Nah, bersabar sama mereka. Dan jangan pernah kedua matamu berpaling dari mereka. Berpaling kemana? Turidu zinatal hayatid dunia. Karena menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Nah, kita cermin diri ini. Kita coba gali potensi, apa namanya, kepribadian kita nih. Apakah dalam persahabatan ini kita memanfaatkan teman untuk mengeruk keuntungan pribadi, atau sama-sama berjalan sehingga dia dapat keuntungan dunia dan akhirat? Bila itu, ya, maka berarti selama ini kita bersahabat dengan dia yang baik. Tapi kalau sebaliknya, kita mengharapkan dia pun demikian. Hati-hati betul. Dia pun demikian. Ini yang akrab ya, yang kita jadikan sebagai teman selalu. Tapi kalau jumpa sekali, itu boleh jadi belum kepada pertemanan. Jadi setelah saling mengenal lebih jauh, ya, tidak ada batas lagi di antara keduanya dalam pertemanan. Ya, makanan dia makanan kita. Dalam ayat kan disebut tidak masalah makan di rumah teman kalian. Masuk makan terus. Apa yang minta izin? Ya. Sampai seperti itu derajat. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila sebaliknya, seperti ayat katakan tadi bahwa hari kiamat persahabatan mereka akan terpisah, bahkan menjadi permusuhan yang sangat hebat. Itu juga disebut di dalam Al-Furqan. Wa yauma ya'adhdhu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Ingat, hari di mana
Orang yang zalim itu menggigit dua jemarinya. Kenapa digigit? Karena merasa rugi. Ya khusran. Oh. Ya, menyesal betul. Dia katakan apa? Yaqulu ya laitani istakhadtu ma'ar rasul sabila. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasul sabila. Duhai, seakhirnya aku menjadikan ya jalan yang baik itu ditempuh bersama Rasul. Yang diajarkan Rasul itu kupilih. Maka kita lihat tuh sahabat Rasulullah SAW dibela oleh Nabi kan, karena memilih jalan Rasul. Ya. Jangan menyakiti sahabatku, katanya. Siapa yang menyakiti sahabatku, dia menyakitiku. Jadi puji oleh Nabi. Ashabikan

0: Apa banyak orang yang datang menjumpai Rasulullah dari suku-suku Baduy, dari perorangan maupun kelompok. Ketika menghina Rasulullah, menantang Rasulullah, berbicara kasar di depan Rasulullah, maka sahabat dengan lantang, biar ku potong penggal lehernya Rasulullah. Sampai seperti itu pengorbanan. Harta, bahkan nyawa, propertinya ditinggal di Mekah. Karena sahabatnya bilang, ayo hijrah, hijrah. Dan itu didengar. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Oh, celaka. Seandainya aku tidak menjadikan si Fulan sebagai sahabat dulu ketika di dunia. Nyesal nih. Pindah ada jalur dan jalan untuk bisa kembali karena sudah menjadi musuh. Ya. Kalau dulu saya tidak jadikan dia sebagai teman, mungkin saya tidak seperti ini, akan terperosok ke dalam azab dan kesengsaraan. Pertanggungjawaban yang berat. Ya, mahkamah yang tidak ada jalan untuk mengelak, berkelit, atau membuat kedipan mata supaya saling memahami. Ya, tidak bisa. Mahkamah Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri yang akan memeriksanya. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da irja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khazula. Itu teman sudah menyesatkan aku dari Al-Qur'an ketika Al-Qur'an itu datang. Dari peringatan, dari wahyu, dari pesan-pesan Tuhan. Tapi aku tidak peduli ikut kawan. Nah, ini masuk dalam kerangka pesan Nabi, orang tidak punya pegangan kadang-kadang. Karena persahabatan seperti itu dia tidak bisa dipegang. Seperti tadi itu ada nyanyian, maksudnya ketika kawannya ditangkap, dia pun ditangkap, bernyanyi dia pun. La takunu imma'atan. Janganlah kalian menjadi sosok yang imma'ah. Sahabat bingung, apa itu imma'ah? Imma'ah, Nabi jelaskan. In ahsanan nas ahsantu, wa in asa'u asa'tu. Yaitu manusia yang berlaku baik, aku pun berlaku baik. Kalau manusianya tidak berlaku baik, aku ikut juga tidak baik. Ikut tren. Ya, trennya potong alis, codet, eyebrow slit, itu identitas bagi LGBT, juga identitas bagi pasukan.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitturrahman Banda Aceh. Pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, kami tidak bisa melanjutkan untuk kuliah subuh di pagi hari ini. Waktu di studio kita telah melewati pukul 6.31 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sana kami akan hadirkan Warta Mukutalam dari program 1 dari Banda Aceh. Kami ucapkan selamat pagi, mendengar Anda semua dan selamat mendengarkan.

0: saatnya Anda ikuti Warta Mentuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mentuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan Warta Mentuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Sari berita. Pawai Karnaval HUT RI ke-81 di Banda Aceh berlangsung meriah. Kemudian harga telur ayam di Aceh Barat merangkak naik. Inilah warta berita selengkapnya. Pawai Karnaval HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Banda Aceh berlangsung meriah. Karnaval yang diikuti oleh sekitar 12.000 siswa tingkat PAUD itu dibuka langsung oleh Wali Kota Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
2: Sebanyak 12.000 peserta yang terdiri dari murid, orang tua, serta guru pendidikan anak usia dini, PAUD sekota Banda Aceh, mengikuti Karnaval Hari Ulang Tahun HUT RI ke-81 pada 22 Agustus 2026. Karnaval yang digagas oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh bersama kelompok kerja Pokja Bunda PAUD dilepas secara langsung oleh Wali Kota Iliza Saadudin Jamal di halaman Balai Kota. Iliza menyampaikan bahwa Karnaval Kemerdekaan bertujuan menanamkan nasionalisme dan cinta tanah air sejak dini. Selain itu diharapkan kegiatan perayaan kemerdekaan ini menjadi ajang pembelajaran budaya dan kebersamaan sekaligus mempererat hubungan anak orang tua dan guru.
3: Anak-anak semakin termotivasi untuk mencapai cita-cita mereka dan orang tua juga ikut serta. Yang penting anak-anak happy hari ini. Masya Allah, tabarakallah.
2: Adapun rute pawai karnaval dimulai dari Balai Kota menuju Simpang Jam, selanjutnya Museum Tsunami Aceh, SMP Negeri 17, dan berakhir di Lapangan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Harga telur ayam di sejumlah pasar di Melabuh mengalami kenaikan menjelang peringatan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Aceh. Kenaikan harga berkisar antara Rp1.000 hingga Rp1.500 per papan. Reporter Fauza menyampaikan laporannya.
4: Harga telur ayam di sejumlah pasar di Melabuh Aceh Barat mengalami kenaikan menjelang meningkatnya kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenaikan terjadi sekitar Rp1.000 hingga Rp1.500 dari harga sebelumnya, sementara permintaan telur dan minyak goreng juga meningkat Jumat 21 Agustus 2026. Raisa Humaira, salah satu pedagang, mengatakan harga telur sebelumnya sekitar Rp50.000 hingga 51.000 dan kini mengalami kenaikan meski tidak terlalu tinggi.
5: Untuk saat ini kan karena di Aceh lagi ada bulan Maulid ya, biasa namanya. Jadi ada kenaikan harga telur di pasarnya gitu. Kalau sebelumnya harganya tuh 51, naiknya tuh nggak tinggi kali, 1.000 gitu, 52 sekarang. Pembelian lumayan meningkat ya, karena kan apalagi Maulid.
4: Menurutnya peningkatan permintaan terlihat dari banyaknya masyarakat yang membeli telur dan minyak goreng untuk kebutuhan pemberian atau kenduri Maulid. Sebagian masyarakat juga menyiapkan paket pemberian berupa minyak goreng dan juga telur. Selain telur ayam, harga telur asin juga mengalami kenaikan. Saat ini harga satu kotak telur asin mencapai sekitar Rp100.000, sementara telur asin yang sebelumnya dijual sekitar Rp2.500 per butir kini menjadi sekitar Rp10.000 untuk 3 butir. Namun kenaikan harga tidak terjadi pada seluruh jenis telur. Harga telur puyuh, telur bebek, dan beberapa jenis telur lainnya masih relatif stabil. Pedagang menyebut meningkatnya permintaan kebutuhan Maulid menjadi salah satu faktor yang mendorong penjualan telur dan minyak goreng di pasaran semakin meningkat. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
1: Berdasar DWP Aceh Tengah menggelar kegiatan pelatihan adat prosesi perkawinan. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat dan melestarikan kembali adat masyarakat Gayo yang mulai terlupakan. Berikut laporan Muhammad Sanusi.
6: DWP Kabupaten Aceh Tengah Bidang Sosial Budaya melaksanakan kegiatan pelatihan adat resam atur hukum Wan Sinte Mungerje. Ketua DWP Aceh Tengah Maulida Mursyid mengatakan pelatihan ini untuk meningkatkan pemahaman peserta dalam menjaga adat Gayo. Peserta dalam kegiatan ini katanya terdiri dari sejumlah jajaran DWP Kabupaten. Harapannya pelaksanaan pelatihan adat ini dapat menjaga kelestarian adat Gayo di tengah perkembangan zaman.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelatihan hari ini, DWP Aceh Tengah melaksanakan kegiatan pelatihan adat resam atur hukum Wan Sinta Mengerja. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai adat, resam, aturan dan hukum adat Gayo, khususnya dalam Sinta Mengerja. Kita berharap adat perkawinan Gayo tidak kehilangan jati dirinya di tengah perkembangan zaman.
6: Kegiatan ini lanjut Maulida menjadi ruang untuk menambah wawasan, memahami nilai adat dan budaya Gayo, serta menjaga warisan budaya agar tetap hidup dan diteruskan oleh generasi berikutnya. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Berdengar, terima kasih Anda masih bersama Warta Mekuta Alam. Lanudal Sabang menggelar bakti sosial dalam rangka memperingati HUT RI ke-81 dengan memberikan layanan pemeriksaan dan pengobatan kesehatan gratis bagi masyarakat. Dia, Novrita Ria, menyampaikan laporannya.
8: Lanudal Sabang menggelar bakti sosial dengan memberikan layanan pemeriksaan dan pengobatan kesehatan gratis bagi masyarakat di halaman Masjid Al-Ijtihad Gampong Cotbau. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-81 Republik Indonesia dan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Komandan Lanudal Sabang Letkol Laut Iwan Purwanto mengatakan, bakti sosial ini menjadi bentuk kepedulian Lanudal Sabang dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat di sekitar Mako. Pada kegiatan perdana ini, Lanudal Sabang menargetkan 50 warga untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan.
9: Kami mencoba untuk memberikan sesuatu hal yang positif khususnya bagi masyarakat di sekitar Mako Lanudal Sabang. Ini kebetulan yang pertama kami laksanakan, sementara kami menargetkan 50 personel untuk yang diperiksa. Namun demikian, insya Allah kalau memang ini sangat dibutuhkan, kami akan menambah kuota dan insya Allah akan membuat kegiatan ini sebagai kegiatan yang rutin.
8: Layanan kesehatan yang diberikan seperti pemeriksaan kolesterol, gula darah, dan asam urat. Kegiatan tersebut melibatkan 5 personil tenaga medis Lanudal Sabang yang terdiri dari dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Iwan menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi dan menjadi pertimbangan Lanudal Sabang untuk menjadikan kegiatan serupa sebagai program rutin. Lanudal Sabang juga akan menambah kuota pemeriksaan jika layanan kesehatan tersebut kembali dilaksanakan dan kebutuhan masyarakat semakin besar. Sementara itu, salah seorang warga Gampong Cotbau Salma mengungkapkan, layanan kesehatan gratis sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan tanpa biaya. Ia memanfaatkan layanan tersebut untuk memeriksa kolesterol dan asam urat yang sebelumnya pernah dialaminya.
10: Ya, senang. Maksudnya kita bisa berobat gratis kan? Harapannya ya semakin, maksudnya makin sering lah gitu untuk adanya berobat gratis kayak gini kan. Kami mau cek kolesterol sama asam urat. Itu ada riwayatnya.
8: Lanudal Sabang juga merencanakan pemeriksaan dan pengobatan gigi gratis sebagai bagian dari pengembangan kegiatan bakti sosial kesehatan. Iwan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga pola hidup dan pola makan sehat sebagai upaya menjaga kesehatan. Diah Novritaria melaporkan.
1: Informasi terakhir, mendengar cerita siswa sekolah di Aceh Besar mewujudkan mimpi di tengah keterbatasan. Kehadiran sekolah rakyat menengah atas Darus Saadah Aceh Besar menjadi harapan besar bagi para siswa. Bagaimanakah kisah perjuangannya? Berikut laporan reporter Cindy Novita.
11: Jadi tetangga, harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: Baik, sudah mendengar di mana pun Anda berada, kami mohon maaf terjadi kesalahan di studio. Dan untuk berikut laporan Cindy, Novita akan melaporkan untuk berita cerita siswa sekolah di Aceh Besar yang mewujudkan mimpi di tengah keterbatasan. Dari studio, kita dengarkan laporan Cindy Novita.
1: Dari 500 sekolah rakyat yang kita perjuangkan, sudah berdiri 166. Sekarang siswa dan siswi dari keluarga yang paling bawah di bidang ekonomi, yang tadinya banyak yang tidak sekolah sama sekali, sekarang sudah bisa bersekolah di sekolah rakyat.
2: Sekolah rakyat menjadi salah satu ruang bagi anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi untuk memperoleh akses pendidikan sekaligus mempersiapkan masa depan. Bagi siswa jenjang sekolah menengah atas, keberadaan sekolah rakyat tidak hanya memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, tetapi juga mendorong mereka berani menetapkan cita-cita dan merencanakan masa depan. Salah satunya dirasakan Naila, siswi sekolah rakyat jenjang SMA. Di tengah aktivitas pembelajaran, Naila mulai mempersiapkan diri menghadapi masa depan setelah menyelesaikan pendidikan menengah.
3: Karena ada sekolah rakyat nih, kayaknya ini peluang untuk sukses gitu kalau masuk ke sini. Lebih besar lah peluang suksesnya. Syafika berharap sekolah rakyat nih terus berjalan sih. Siapa tahu setelah Prabowo jadi presiden lagi, tiba-tiba sekolah rakyat nih udah gak ada lagi. Siapapun presidennya, sekolah rakyat nih tetap ada gitu. Dan berharap juga banyak generasi yang sukses karena ada sekolah rakyat ini.
2: Menurut Naila, sekolah rakyat memberikan pengalaman belajar sekaligus kesempatan untuk mengembangkan diri bersama teman-teman dan para guru. Hal serupa disampaikan Nabila, siswi sekolah rakyat lainnya. Ia berharap pendidikan yang dijalaninya dapat menjadi bekal untuk melanjutkan pendidikan maupun mencapai cita-cita yang diinginkan.
4: Dari dulu tuh saya suka jualan, berkebun, itu saya suka. Jadi impian saya tuh ke depannya tuh pengen punya usaha, pengen juga punya banyak kebun, nanam tanaman tua gitu kayak kemiri, coklat, kayak gitu. Harapan saya ke depannya sih sekolah rakyat tuh bisa memfasilitasi sampai perguruan tinggi agar anak-anak seperti kami itu bisa menempuh pendidikan yang layak.
2: Dukungan keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam keberlangsungan pendidikan siswa. Salah satu orang tua murid mengatakan kesempatan memperoleh pendidikan memberikan harapan agar anaknya memiliki masa depan yang lebih baik.
5: Kami mengharap saya dia berhasil nanti. Jangan merasakan beban seperti kami rasakan. Sudah kami jadi buruh tani, insya Allah dia jangan jadi buruh tani lagi. Anak kami bisa sukses.
2: Ia berharap anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan dan memiliki keterampilan yang dapat menjadi bekal untuk kehidupan mereka setelah lulus sekolah. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Ilsa Safriyadi mengatakan proses pendidikan tidak hanya diarahkan pada pencapaian akademik saja. Pembentukan karakter, kemandirian, kedisiplinan, serta pengembangan potensi siswa juga menjadi bagian dari proses pembelajaran.
6: Untuk kurikulum sekolah rakyat, kami ada 3 kurikulum. Yang pertama itu ada kurikulum persiapan. Kemudian yang kedua, kami juga menerapkan kurikulum nasional. Kami menerapkan juga kurikulum boarding, yang mana SR itu wajib boarding, berasrama, dan kami selalu memberikan motivasi kepada anak didik kami, bahwasanya semua kesempatan emas yang telah diberikan harap dimanfaatkan.
2: Menurut Ilza, pendampingan terhadap siswa menjadi penting, terutama bagi mereka yang berada di jenjang SMA dan mulai mempersiapkan pilihan pendidikan maupun pekerjaan setelah lulus. Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar, Rahmat Mawati, mengatakan pemerintah daerah terus memberikan perhatian terhadap akses dan keberlangsungan pendidikan anak-anak. Keberadaan sekolah rakyat diharapkan dapat memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas, sekaligus membantu menyiapkan generasi yang memiliki kemampuan dan daya saing.
7: Kehadiran sekolah rakyat ini dapat menjawab ya yang menjadi permasalahan kita, terutama yang berkaitan dengan anak-anak putus sekolah. Kita punya harapan generasi emas 2045 sebagaimana cita-cita kita bersama, cita-cita Indonesia, salah satu pendukungnya itu adalah sekolah rakyat. Maka harapan kita adalah program ini berlanjut.
2: Bagi Naila dan Nabila, pendidikan di sekolah rakyat menjadi bagian penting dalam perjalanan mencapai cita-cita. Dengan dukungan sekolah, keluarga dan pemerintah, Mereka diharapkan mampu menyelesaikan pendidikan dan melanjutkan langkah menuju masa depan.
1: Memang sekolah rakyat itu kita rancang sebagai upaya untuk memotong rantai kemiskinan. Kita harus berani merubah. Kita tidak boleh menyerah kepada keadaan.
2: Dari Aceh Besar, Cindy Novita melaporkan untuk RRI Banda Aceh.
0: Saudara pendengar, demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Oke, baik untuk pendengar di manapun Anda berada, saat lagi di pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian barat, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kita ikuti warta berita sentral di pagi hari ini. Nanti selepas dari warta berita dari Pro 3 Jakarta, kita kembali di Pro 1 dan kita hadirkan dalam kabar Aceh berjaringan untuk pagi hari ini. Selamat pagi pendengar dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada daerah ya, bupati, gubernur, wali kota melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini.